0: DHA, semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
2: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perum Bulog masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sudaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
3: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
2: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yuridar Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
4: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
2: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
1: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Satyo Agung melaporkan selengkapnya. Satyo.
6: Ya, terima kasih. Pendengar, jemaah haji kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di Tanah Air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
7: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
6: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32

0: Haji PPA Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu persiapan dimulai dengan penataan gedung Musdalifah di Asrama Haji Tunuhudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman. Di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Tunuhudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Musdalifah Asrama Haji Tunuhudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amali yang menjelaskan bahwa terdapat banyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juli pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Barbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen, PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Dan sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amliat pada RRI tersebut.
1: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Barbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
0: Ya, sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPIH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah

0: berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
1: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayat masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
0: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat, dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
2: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman W.D. Demingkar. Dengan demikian, masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
0: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
3: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
0: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
5: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari-hari Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
6: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil, ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
7: Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI.
4: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira. Video conference dan live
8: media. Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya yaitu Lebanon merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia Antas Syafari Robi Al-Hilmi meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok yaitu Xu Hongchu yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pit Putra kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor yang berlangsung polisi DA 1234 AD agar
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ning Bur.
2: Di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib.

0: berhenti berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa lek kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta buru-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah lek kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau pilih mana dika? Nah, kau pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
9: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
10: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
11: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
12: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
2: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
1: S3 kamu ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
2: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
1: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

892,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Dina bakal bagikan satu informasi untuk Anda bahwa hari terakhir gelaran Java Jazz Festival 2026 di kawasan NES dan juga Peak 2 Tangerang pada minggu kemarin itu berlangsung meriah begitu ya. Dan tentunya ribuan penonton memadati area festival untuk menyaksikan penampilan para musisi nasional maupun juga musisi internasional yang mengisi panggung pada penutupan. Salah satu penampilan yang paling ditunggu pada akhir terakhir ya festival adalah grup musik Slank. Band legendaris Indonesia itu menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton yang memadati konser, area-area konser menjelang malam ya. Selain Slank, ini penyanyi dan penulis lagu asal Kanada, Daniel Caesar, juga tentunya masuk dalam jajaran penampilan utama. Musisi yang dikenal melalui sejumlah lagu bernuansa R&B tersebut dijadwalkan tampil dalam sesi special show yang sekaligus menjadi penutup dari Java Jazz Festival 2026. Kehadiran Daniel Caesar ini tentunya menambah warna internasional dalam penyelenggaraan GGF tahun ini yang menghadirkan deretan musisi dari berbagai negara dan latar genre yang berbeda juga ya. Sejumlah nama besar dari industri musik Indonesia turut memeriahkan hari terakhir festival, yaitu Adhikara, Ardhito Pramono, Malik and the Essential, Yura Yunita, Yunisara, hingga Siti Badriah dijadwalkan tampil menghibur pengunjung memadati kawasan festival sejak sore hingga malam hari. Tak hanya musisi dalam negeri saja, panggung GGF 2026 juga diramaikan oleh penampilan mancanegara dan juga tentunya musisi asal Jepang Niko Niko Tantan. Ini menjadi salah satu nama yang mencuri perhatian. Selain itu, Mike Del Vero, Robert Swing, Close Counters, dan juga Camerata Florianopolis itu turut mengisi rangkaian pertunjukan pada hari penutupan. Sebagai festival yang memasuki penyelenggaraan ke-21 Java Jazz Festival 2026 tetap menjadi konsisten, tetap konsisten menghadirkan kombinasi penampilan lintas generasi, dan tentunya ini lintas generasi dan lintas negara tentunya ya. Dan tentunya pendengar semua, itu dia satu informasi untuk kita semua. Jadi ini kalau berbicara soal Slank begitu ya, siapa sih yang tidak menunggu? Kita aja nunggu-nunggu banget gitu ya, kapan dia tampil. Sama juga nih dengan para Slankers di manapun berada gitu ya. Jadi yang menjadi Slankersnya itu sebutan untuk fans dari Slank sendiri gitu ya. Dan segitu ramenya kalau sedang menunggu Slank ya. Tapi kalau ngomongin Slank, Kak Alip, Dina jadi keinget nih lagunya Slank yang I Miss You But I Hate You. Kita bakal dengerin sama-sama untuk Anda.

0: sering sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3
1: kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga dan selalu lain-lain memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

FM 92,5 MHz, Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, kita masuk cek fakta. Dan cek fakta pagi ini saya kutip dari komdigi.com dengan judul Hoax Jokowi dinobatkan jadi salah satu alumni terbaik UGM. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik Universitas Gajah Mada atau UGM. Dan unggahan tersebut disertai foto Jokowi di lingkungan kampus UGM dan narasi yang menyindir pihak-pihak yang masih meragukan keaslian ijazahnya. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau dikatakan hoax. Dilansir dari toolboxhoax.id, tidak ditemukan pernyataan maupun publikasi resmi dari Universitas Gajah Mada yang menyebutkan Jokowi dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik UGM. Foto yang digunakan dalam unggahan ternyata berasal dari dokumentasi kegiatan Jokowi saat menghadiri acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM pada Oktober 2025. Jadi bukan momen pemberian penghargaan alumni terbaik. Dan informasi tersebut adalah hoaks dan tidak benar. Demikian cek fakta untuk pagi ini. Dan pendengar, kita kembali ke hiburan musik.

Hadiri perayaan Waisak Nasional 2570 Budaya Seera. Wapres ajak umat Buddha perkuat perdamaian. Wakil Presiden Gibran Raka Buming menghadiri Dharma Sati Tri Suci Waisak Nasional 2570 Budaya Seera tahun 2026. Dan acara ini digelar di Taman Lumbini, kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu 31 Mei 2026. Perayaan Waisak tahun ini mengusung tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, dan subtema Cinta Kasih Sumber Perdamaian Dunia. Peringatan Waisak tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai kebajikan, kebijaksanaan, dan kasih sayang dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kesempatan itu, Wapres mengajak umat Buddha terus menjadi pelopor perdamaian, memperkuat toleransi, dan menjaga

bertema Waisak, pertunjukan tari dan drone serta prosesi pelepasan lentera perdamaian. Dalam prosesi tersebut, Wapres turut serta menyalakan obor dan melepaskan lampion. Hal ini sebagai simbol pencerahan, kebijaksanaan, serta kasih sayang yang menjadi nilai utama ajaran Buddha. Pelepasan lentera ke langit juga merefleksi harapan, transformasi diri, dan tekad untuk menyebarkan kebaikan serta kedamaian kepada sesama. Prosesi ini menjadi salah satu momen puncak dalam yang syarat makna dalam peringatan Waisak Nasional tahun ini. Dan Indonesia sebagai bangsa yang besar tentu membutuhkan persatuan, perdamaian sebagai salah satu modal kuat dalam melakukan pembangunan. Oleh karena itu, Wapres mengajak seluruh umat Buddha di Indonesia untuk terus menjadi pelopor perdamaian. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: Pendengar, kita akan membahas satu film dulu ya. Kalib, kalau suka filmnya tuh suka film genrenya apa? Horor kah?
1: Yang perang begitu atau

film-film perang dan lain sebagainya. Kalau yang satu ini, Indonesia kan kayaknya bener-bener tahu banget bahwa pangsa pasarnya itu adalah film horor. Jadi kita bahas tentang film horor. Jadi film horor aksi badut gendong mulai tayang di bioskop Indonesia dan langsung mencuri perhatian lewat respon positif. Film garapan sutradara Charles Gozali itu disebut menghadirkan teror intens dengan skala produksi besar gitu ya, dengan aksi yang menegangkan. Setelah menggelar gala premier pada Jumat 22 Mei 2026, film produksi Magma Entertainment tersebut mendapatkan banyak pujian. Jumlah artis menilai Badut Gendong ini menawarkan konser horor berbeda dengan perpaduan aksi brutal dan cerita emosional yang sangat kuat. Dan komedian Yono Bakri mengaku aku terkesan ya dengan kualitas film tersebut. Jadi kosakata abis saking kerennya gitu ya. Nah, sementara itu Ardit Erwada menyebut intensitas aksi

juga atmosfer mencekam. Hal serupa disampaikan Aming yang menilai premis Badut Gendong terasa unik dan berbeda dari film horor kebanyakan. Ia juga memuji unsur aksi serta jajaran pemain dalam film tersebut. Dan film ini mengikuti kisah Dasro yang diperankan Martino Leo. Ia digambarkan sebagai pria sederhana yang ingin membangun kehidupan bersama istrinya Darcy yang diperankan oleh Deyinta Melira. Namun kehidupan mereka itu berubah tragis setelah Darcy dan bayi yang dikandungnya menjadi korban kekerasan sekelompok preman. Peristiwa itu membuat Darcy pulang ke kampung halamannya dalam kondisi penuh duka. Di kampung

Kalau saya mah nggak usah. Tapi benar-benar kali saya punya teman yang dia, bagi dia nonton film horor Indonesia tuh kayak sesuatu yang refreshing. Jadi benar-benar bagi dia lucu. Dia emang dia lumayan, dia punya indra keenam juga yang notabene bisa ngelihat gitu. Jadi bagi dia ini filmnya kurang horor, padahal bagi reviewnya orang-orang itu udah paling horor gitu. Ya udahlah, kita ngelupain horornya, kita ngambil satu lagu dari The Wind dengan Desert, spesial untuk Anda.

Ya, pendengar, 1 Juni 2026 dan hari ini bertepatan pas dengan hari lahirnya Pancasila. Dan peringatan ini merujuk pada momen saat Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno-Hatta, menyampaikan pidato. Momentum memperkenalkan konsep dan rumusan dasar negara yang kita kenal sebagai Pancasila dalam sidang BPUPKI secara resmi. Dan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari libur nasional melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016, dan ditetapkan hari ini sebagai hari libur. Dan juga kita setiap kantor atau instansi melakukan upacara tahu melakukan perayaan seperti pagelaran seni atau budaya setiap daerah. Dan di momen hari ini juga Rotendao mengusung upacara di halaman kantor Bupati Rotendao dan dengan memakai busana adat yaitu topi tilangga dan juga bulam molik sebagai bentuk mempromosikan tenun dan juga hasil karya UMKM lokal di Rotendao. Dan ya, itulah momen-momen hari ini di 1 Juni 2026. Dan tema 1 Juni hari ini yaitu menjadi simbol presiden pertama kita memperkenalkan semuanya kepada sidang BPUPKI. Dan asal usul nama dan juga kelima asas awal konsep dasar diusulkan oleh Soekarno meliputi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, dan juga mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan keutuhan yang berkebudayaan, sehingga akhirnya dirumuskan lagi menjadi lima dasar Pancasila. Dan disampaikan juga pada 1 Juni yaitu di sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan dikenal hingga saat ini. Setiap tanggal 1 Juni kita memperingatinya dengan hari lahirnya Pancasila. Dan pendengar, kita selesai informasi dan kita berpindah ke hiburan dan musik.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat hari lahirnya Pancasila ya, untuk betul. Kita semua di hari ini. Pancasila itu adalah salah satu pilar
1: negara,
0: iya benar. Jadi tentunya kita semua harus jangan lupa dong Pancasilanya ya, kan nanti bakal kami puterin di jam 10 ya.
1: Iya.
0: Jadi pastikan Anda bakal, kita bakal diingatkan lagi bahwa Pancasila 5 dasar.
1: 5 dasar Pancasila
0: tentunya. Iya. Oke, kali pada ke informasi hari ini.
1: Ya, Presiden Prabowo akan jadi inspektur upacara hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Dan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila 2026. Upacara tingkat pusat ini akan digelar di halaman Gedung Pancasila Jakarta pada Senin 1 Juni 2026. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudian Wahyudi, mengatakan Presiden akan hadir langsung memimpin jalannya upacara. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan Yudi menjelaskan, masyarakat tetap dapat mengikuti jalannya upacara melalui berbagai saluran digital resmi. Siaran langsung akan tersedia melalui kanal media sosial BPIP dan berbagai televisi nasional. Peringatan hari lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dengan tema tersebut menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nasional dan global. Pada upacara tahun ini, BPIP juga akan menampilkan formasi khusus paskibraka berbentuk Pancasila. Formasi tersebut terdiri atas 5 kelompok yang merepresentasikan 5 sila Pancasila. Dan BPIP telah menerbitkan surat edaran nomor 2 tahun 2026 tentang pedoman peringatan hari lahir Pancasila. Pedoman tersebut ditujukan untuk memastikan pelaksanaan peringatan berjalan tertib, aman, dan khidmat. Kemudian untuk upacara penurunan bendera merah putih akan dilaksanakan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Prosesi tersebut dilakukan secara sederhana oleh paskibraka tanpa kehadiran peserta maupun tamu undangan. Dan informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan ya, itu dia hari ini sebagai hari lahirnya Pancasila.
0: Orang-orang suka ketukar gitu kali kalau hari lahir Pancasila dan juga hari kesaktian.
1: Iya, betul sekali. Okay. Betul, itu ada kemarin saya sampaikan, ada yang bilang, oh iya betul, hari kesaktian Pancasila ya. Besok saya bilang, bukan, ini lahirnya Pancasila. Kalau hari kesaktian Pancasila itu kejadiannya 7 jenderal kita yang dibunuh pada 30 September dan 1 Oktobernya itu dikenang hari kesaktian Pancasila. Namun hari ini ya hari lahirnya Pancasila.
0: Wow, itu dia ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi, jangan kembali lagi.
1: Iya.
0: Biarkan gitu.
1: Iya, harus memberikan pemahaman yang baik kepada yang belum mengetahuinya. Iya.
0: Oke, baiklah. Di hari ini ya kita sudah harus
1: tentunya
0: menuju bulan-bulan ini.
1: Iya,
0: jadi, sudah memberikan informasi.
1: Kita selingi dengan musik.

0: Mendingan lagu dari tentunya Coldplay featuring sama Beyonce. Ini tentunya Beyonce ya. Ini tentunya Beyonce mengakhiri acara kita di
1: Karote Menyapa pagi ini.
0: Dan berikutnya Anda bakal ditemani sama Kak Ali di acara kita yaitu Baiklah, saya Dina Yulianti
1: dan saya Alif Ndulu.
0: Ada juga nih operator kita,
1: ada Bung Dermas Fateh.
0: Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So, selamat pagi, dan sampai jumpa dan
1: bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat jumpa kembali.
0: Yes, benar banget ya, bareng sama Dina dan juga
1: Kak Alif dulu.
0: Ya, kita berdua bakal hadir untuk menemani pendengar semua di acara kita di
1: Halo RRI.
0: Yes, dan di Halo RRI ini kita akan menemani Anda hingga di pukul
1: 11 nanti.
0: Jangan kemana-mana, sebagai lagu pembuka bakal Dina puterin lagu yang satu ini, Rizky Febian dengan Nona.
2: Di sini, di selatan Indonesia, di pulau terluar, terdepan NKRI, kami hadir Radio Republik.

0: ruang sendiri gitu ya. Kadang-kadang emang kita butuh ruang untuk sendiri, apalagi ruang untuk kita bisa menyalurkan aspirasi kita, pas banget ya, aspirasi iya, positif bisa, pastinya iya, ya di bisa. Halo RRI dong.
1: Iya, betul sekali.
0: Pagi hari ini kami hadir setiap hari Senin, hari Rabu
1: dan Jumat.
0: Jumat untuk pendengar semua
1: di mana? Pukul 10.
0: Yes.
1: Pagi hingga pukul 11.
0: Oke, dan yang pastinya juga pada yang semua, Anda bisa menyampaikan kira-kira apa sih yang ada kejadian di iya, wilayah betul. Anda gitu ya. Apapun itu, sehingga kalaupun bisa kami bakal angkat dalam dialog, atau kami bakal menginformasikan juga ke, apalagi kalau itu mengenai pemangku kepentingan iya, gitu ya. Jadi
1: sekali.
0: Kita bakal kolaborasi bareng untuk acara kita yang satu ini. Oleh karena itu, apapun itu boleh diinformasikan di nomor kami
1: 0851 1959 91 9250
0: pastinya ya. Jadi sekali lagi Dina informasikan, boleh untuk menginformasikan caranya telepon aja langsung ataupun juga by WA juga boleh di 0851 1959 91 9250.

0: Ya pendengar, kita ke informasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 3 DC Saudale Rote, untuk wilayah Kabupaten Rotendao adalah sebagai berikut. Cuaca yang berlaku dari Senin 1 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah sampai Selasa 2 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Kondisi cuaca di semua kecamatan, seluruh wilayah kecamatan di Rotendao, Baal, Landuleko, Lobalain, Daunuse, Pantai Baru, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan, Rote Tengah, dan Rote Timur memiliki cuaca yang seragam sepanjang hari, yaitu paginya cerah, siang juga cerah, malam cerah, dan dini hari pun cerah. Dan suhu udara sama dengan kondisi cuaca, parameter suhu angin dan kelembaban juga terpantau sama di seluruh titik lokasi. Suhu udara berkisar antara 20 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Kecepatan angin cukup kencang mencapai 37 km per jam, bertiup dari arah timur. Dan kelembaban udara berkisar antara 55% hingga 90%. Dan secara umum, cuaca di Rotendao hari ini sangat bersahabat bagi Anda yang ingin beraktivitas di luar ruangan karena didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Meski perlu diwaspadai adanya hembusan angin yang relatif kuat. Dan demikian cek fakta pagi ini.
1: Tengah masyarakat.

0: pendengar, Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi, pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin 1 Juni 2026. Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh. Yudian Wahyudi menegaskan, Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia. Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila adalah fondasi dari kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut adalah instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik. Sebagai bangsa yang besar, kita harus menunjukkan kepemimpinan nyata. Kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera PBB dan peran bangsa Indonesia dalam memediasi konflik regional serta konsistensi dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yaitu kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekedar ketiadaan peran, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia. Dan Indonesia Raya bukanlah mimpi kosong, akan tetapi kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral bisa menyesatkan. Dan ia juga mengajak seluruh anak bangsa untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menunjukkan tingginya religius dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya selama ini adalah atau darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita. Dengan selamat atau selamat merayakan hari lahir Pancasila. Jayalah Indonesiaku, merdeka.
1: Merdeka pastinya.
0: Dan,
1: ya.
0: Informasi ini Anda bisa membaca di portal kami rri.co.id.
1: Baiklah, dan di hari Pancasila ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa kita Indonesia dan kita Pancasila.
0: Indonesia sesungguhnya.
1: Iya. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kita bakal di sesi-sesi terakhir ini Dina bakal puterin lagu-lagu perjuangan untuk pendengar semua dimanapun Anda berada untuk hari ini edisi
0: 1 Juni.
1: 1 Juni ya.
0: Hari lahir Pancasila.
1: Oke, baiklah, tetap di sini, tetap di Satu Roti.
2: Dari tanah yang pernah dijajah lahirlah suara

0: Lagu yang satu ini spesial untuk pendengar semua, 1 Juni lahirnya Pancasila.
1: Iya, betul. Mm,
0: ini lagu-lagu perjuangan ya, Kalip ya.
1: Iya. Lagu penuh semangat.
0: Yes, dan tanpa terasa ya, kita sudah hampir 1 jam nih. Jadi kita sudah harus berpisah karena berikutnya bakal ditemenin sama
1: rekan Yona Sape di Rote siang hingga sore nanti.
0: Yes, yang bakal menemani hingga di 17.30 nanti ya.
1: Iya.
0: Dan baiklah, saya Dina Yulianti
1: dan saya Alif Ndolu.
0: Ada juga operator kita,
1: ada Bung Dermas Fateh.
0: Yes, kita berdua mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi menjelang siang ya.
1: Betul, selamat menjelang siang.
0: Iya, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa.
1: Bye-bye.

Pendengar, selamat siang. Kita ambil alih di siang hari ini ya, ganti Kak Alif sama Kak Dina di pagi hari, bareng dengan Yona menemani pendengar semua untuk rote siang hingga sore hari pukul 17.30 nantinya dengan program acara di siang hari ini spesial di tanggal 1 Juni 2026, dan juga spesial hari ini hari lahir Pancasila pastinya ya. Dan untuk pendengar semua, Yona akan temani Anda dengan program acara menarik, diantaranya ada musik dan informasi untuk rote siang, dan juga ada warta berita olahraga Pro 3 Jakarta nantinya di jam 12. Selepas itu kita kembali dengan hiburan, dan lanjut di jam 1 ada warta NTT siang, aneka berita. Selepas itu ada musik tradisional dan budaya, cek fakta dan pro dangdut. Kemudian ada rote menyapa di sore hari jam 4 dengan UMKM bicara. Dan selanjutnya nanti jam 5 ada warta berita Korwil berjaringan bersama Pro 1 Kupang, ND dan Hatambua ya. Kita akan berakhir di 17.30 nantinya atau setengah 6 sore. Dan pastikan Anda tetap bersama kami. Siaran kami ini Anda bisa dengarkan melalui streaming juga loh pendengar, melalui streaming kita di rri.co.id dan aplikasi kita RRI Digital, serta terestrial kita di frekuensi 92,5 MHz. Oke, dan hari ini spesial di awal bulan Juni juga, kita nyambut bulan Juni dengan penuh sukacita, dan juga hari lahir Pancasila di tanggal 1 Juni ini kita peringatinya. Dan kemudian kita akan berikan informasi-informasi menarik yang akan kami kutip dari portal kami rri.co.id dan juga berita antara di siang hari hingga sore hari nanti. So, pastikan Anda tetap bersama Yona di sini, dan juga ada Bung Dermas yang masih stay bareng di siang. Dan lagu-lagu postingnya, musik-musik akan Yona hadirkan untuk Anda dari manca, musik tradisional, kemudian musik Indo, semuanya akan Yona hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami pendengar, kita hadirkan lagunya dari Oke, dan pendengar, kita hadirkan satu lagu ya dari Banda Neira dengan Yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berlalu.

Ya, pendengar dari Gidaf dengan Tenang Saja. Sudah kami putarkan ke ruang dengar Anda dan kita punya informasi seputar Hari Lahir Pancasila ya, di mana Hari Lahir Pancasila ini diperingati ya pastinya setiap 1 Juni dan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Momentum tersebut ini mengingatkan kembali proses panjang perumusan dasar negara yang mempersatukan keberagaman Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sendiri ini menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Karena itu pendengar, peringatannya ini selalu dimaknai sebagai peringatan komitmen. Maksud kami penguatan komitmen terhadap persatuan dan kebinekaan Indonesia. Berikut ada beberapa sejarah. Ya, ada sejarah dari hari lahirnya Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni. Dan ini melansir dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Untuk sejarahnya ini, hari lahir Pancasila bermula ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik pada 1945. Kondisi tersebut ini mendorong Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk menarik dukungan rakyat Indonesia. Sebagai bagian dari persiapan kemerdekaan, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal dengan BPUPKI. Lembaga tersebut ini resmi dibentuk pada 29 April 1945 dan untuk merumuskannya berbagai persiapan kemerdekaan. Ya, dalam perjalanannya BPUPKI ini menggelar sidang pertama pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Jadi sidang tersebut ini menjadi forum penting membahas dasar negara yang akan digunakan Indonesia merdeka. Sejumlah tokoh bangsa yang menyampaikan gagasan mengenai dasar negara dalam sidang tersebut dan pembahasan kemudian mencapai puncaknya pada tanggal 1 Juni 1945 melalui pidato Insinyur Soekarno. Dalam pidatonya, Soekarno memperkenalkan 5 prinsip yang menjadi dasar negara Indonesia. Jadi 5 prinsip tersebut kemudian dikenal luas dengan nama Pancasila. Kelima prinsip itu meliputi kebangsaan Indonesia dan internasionalisme atau peri kemanusiaan. Dan selain itu terdapat mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Momen tersebut menjadi catatan penting dalam perjalanan bangsa menuju kemerdekaan Indonesia. Sebab istilah Pancasila pertama kali diperkenalkan kepada publik sebagai dasar negara.

Ya, dan setelah sidang BPUPKI berakhir, pembahasan mengenai dasar negara terus berlanjut ya. Untuk menyempurnakan rumus tersebut, kemudian dibentuk Panitia 9 yang beranggotakan 9 tokoh bangsa. Panitia 9 itu terdiri dari Insinyur Soekarno,

Dr. Muhammad Hatta dan Mr. A.A. Maramis. Dan selain itu terdapat Mr. Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, dan Abi Kusno Jokro Sujoso. Dan keanggotaan Panitia 9 ini juga mencakup Abdul Kahar Muzakar, Haji Agus Salim, dan Kiai Haji Abdul Wahisa Yahasim. Dan mereka ini bertugas menyusun rumusan dasar negara yang dapat diterima seluruh golongan. Hasil pembahasan Panitia 9 kemudian dituangkan dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Kemudian dokumen tersebut menjadi cikal bakal rumusan Pancasila yang dikenal saat ini. Meski demikian, sejumlah perdebatan masih muncul ya terkait rumusan dasar negara tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian ialah rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta. Dan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pembahasan dasar negara kembali dilakukan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI kemudian menggelar sidang pada 18 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut, Muhammad Hatta membacakan rumusan akhir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan rumusan itu sekaligus menjadi dasar negara yang digunakan Indonesia hingga sekarang. Salah satu perubahan penting terdapat pada sila pertama dalam Piagam Jakarta sebelumnya, dan rumusan tersebut diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa demi menjaga kepersatuan bangsa. Perubahan itu diterima seluruh peserta sidang setelah melalui berbagai pertimbangan kebangsaan sejak saat

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain.
1: RRI Digital masyarakat ini dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
4: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
3: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
5: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio. Dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya. Yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
6: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
7: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
8: Andai dapat ku putar waktu.
9: Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus

0: Motiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Holček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat maju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe.

0: Lionel Messi. Messi's head on!
1: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
2: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Oh, that's good.
4: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga, Iga Swiatek, pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
5: Doing it well, so happy with that.
4: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina, yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fair detail.
0: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir.

0: Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
1: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
2: Yeah, it's like a dream come true.
0: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
2: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
1: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami. Jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: But anyway, I was able to finish second.
0: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
5: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Sirakseti dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sirakseti bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Usai laga, Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
6: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
5: Kini, fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
7: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen nampil yang terbaik, kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya semoga kami bisa.
5: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Kresno Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda Asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya Kapten Tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan game on stage dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami, dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor-Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugir Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang, namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama. Ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah. Tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persikubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugir Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Restu, Eri Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9

0: Row 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Row 1
2: Kupang siang ini.
1: Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Rinda kong, pindah kau dulu, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada yang injerkan kau, sana kau dulu.
1: Iya bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Kumpi kasihan, ada yang tamuku di rumah, sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku, dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah, dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah.
1: Ma terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dari Beranda Selatan NKRI. Inilah aneka berita daerah siang produksi Radio Republik Indonesia Rote di siari ini, Senin 1 Juni 2026. Dua informasi menarik mengisi aneka berita siang diantaranya. Pentas seni tutup perayaan bulan budaya. Jemaat Gemit Betania Ba'a tampilkan kreativitas dan identitas budaya. Peringatan hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama dengan saya, Yuna Sape. Perayaan Bulan Budaya yang digelar Gemit Betania Ba'a selama sebulan berakhir dengan pelaksanaan pentas seni yang menampilkan beragam atraksi budaya dari jemaat. Kegiatan tersebut menjadi puncak rangkaian perayaan yang selama ini diikuti secara aktif oleh jemaat dari berbagai wilayah pelayanan. Dalam kesempatan itu, panitia dan seluruh pihak yang terlibat mendapat apresiasi atau dukungan dan kerjasama yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan. Partisipasi aktif jemaat dinilai menjadi faktor penting dalam menyukseskan seluruh rangkaian perayaan hingga penutupan. Meski proses persiapan membutuhkan waktu dan kerja keras, jemaat tetap menunjukkan semangat kebersamaan melalui berbagai latihan dan penampilan seni yang dipersembahkan. Kreativitas dan dedikasi warga jemaat terlihat dalam setiap pertunjukan yang ditampilkan di hadapan peserta dan undangan. Pentas seni tersebut tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana untuk memperkenalkan kekayaan budaya yang dimiliki masing-masing jemaat. Melalui berbagai penampilan budaya, jemaat mengekspresikan jati diri serta nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Penutupan perayaan Bulan Budaya diharapkan semakin mempererat persaudaraan dan antar jemaat, memperkuat semangat kebersamaan, serta mendorong upaya pelestarian budaya lokal sebagai bagian penting dari kehidupan iman dan pelayanan gereja. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur, Immanuel Takanjanji, menyampaikan sebanyak 53 sekolah di Sumba Timur dipastikan mendapat program revitalisasi dari pemerintah pusat. Sebelumnya pemerintah daerah mengusulkan 101 sekolah yang mengalami kerusakan berat melalui aplikasi Revik.
2: Jadi memang sebelumnya

0: ini sudah kami mengusulkan lewat aplikasi Revit itu ada 101 satuan pendidikan yang memang 101 satuan pendidikan ini dari sisi teknis itu kondisi bangunannya mengalami rusak berat dan memang harus membutuhkan penanganan yang cepat. Jadi terkait dengan tanggapan kami, walaupun 101 kami usulkan ke sana, namun sampai dengan saat ini sudah 53 sekolah yang kita dapat jawaban yang pasti akan mendapatkan program revitalisasi.
1: Pemerintah daerah berharap masih ada tambahan bantuan untuk 48 sekolah lainnya yang juga mengalami rusak berat. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur mengaku bersyukur karena jumlah sekolah penerima bantuan tahun ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah Radio Republik Indonesia Rote. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Kupang mengapresiasi kebersihan Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, yang berhasil menuntaskan status Open Defecation Free atau ODF dan mendeklarasikan perilaku hidup bersih dan sehat. Keberhasilan ini diumumkan dalam kegiatan penutupan program Wahana Visi Indonesia Area Program Kabupaten Kupang yang dirangkaikan dengan perayaan BBB di Desa Oebola. Pemerintah Kabupaten Kupang menyampaikan terima kasih kepada Wahana Visi Indonesia yang selama ini menjadi mitra pemerintah dalam mendampingi masyarakat khususnya di bidang kesehatan, sanitasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wakil Bupati Kupang Arum Tutu Eki mengatakan keberhasilan Desa Oebola meraih status ODF merupakan prestasi yang membanggakan sekaligus menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat.
2: Atas nama pemerintah Kabupaten Kupang, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada Wahana Visi Indonesia yang selama ini telah menjadi mitra pemerintah dalam mendampingi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, sanitasi, dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kupang. Keberhasilan Desa Oebola dalam menuntaskan status ODF merupakan prestasi yang sangat membanggakan.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap keberhasilan Desa Oebola mempertahankan status ODF dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat secara berkelanjutan. Peringatan hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selengkapnya laporan Rudi Hartono.
3: Indonesia dikenal sebagai bangsa yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, budaya, dan kelompok masyarakat. Dalam kondisi tersebut, Pancasila menjadi fondasi yang mempersatukan seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, termasuk wilayah terselatan NKRI Kabupaten Rotendau. Demikian disampaikan alumni Lemhanas RI Max Bio ketika dikonfirmasi RRI melalui sambungan telepon Minggu 31 Mei 2026 menjelaskan, masyarakat Indonesia sebenarnya sudah sangat mengenal Pancasila, namun tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila terus dihidupi dan diwujudkan dalam perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia, terkhusus di beranda terselatan NKRI Rotendau.
4: Kita harus perlu sadar bahwa kita ini bangsa yang beragam. Maka Pancasila yang sudah dijadikan dasar landasan ideologi negara kita itu harus dihidupi begitu. Jadi kita tidak sekedar bicara tentang Pancasila, kita hanya tidak hanya sekedar omong-omong tentang Pancasila, tapi kita ingin hidupi. Ya.
3: Lebih lanjut, alumni Lemhanas RI Max Bio menegaskan nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan dan demokrasi dan keadilan sosial juga menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia menambahkan, di tengah keberagaman Indonesia, Pancasila terbukti menjadi dasar negara yang kokoh, sekaligus ideologi pemersatu bangsa.
4: Ya, kita dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote itu beragam sekali. Tapi kita diikat satukan oleh Pancasila sebagai landasan ideologi negara kita dan dasar negara yang sudah mempersatukan kita.
3: Peringatan hari lahir Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pentas seni tutup perayaan Bulan Budaya, Jemaat Gemit Betania Ba tampilkan kreativitas dan identitas budaya. Peringatan hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Yonas Ape mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain.
1: RRI Digital masyarakat ini dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
4: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
3: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
5: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
6: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
7: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Selamat siang, kita kembali di musik tradisional dan budaya siang hari ini. Dan pastikan Anda tetap bersama kami ya, pendengar Pro 1 di edisi hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni 2026.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite,

tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa lek kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak, yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak, sudah lek, kok beta buru-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah lek kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau pilih mana dika? Nah, kau pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: akhirnya dapat jaringan WiFi. Bisa main game dulu, kan gratis.
1: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game, game, game, dan game seterus. Son lama, lu yang game over.
0: Lu sembarang sa kalau omong. Ayo ikut, bagabung.
1: He, betul toh? Atau son mengerti? Mari ko beta kasih tau. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah, Ju. Bukan kau ingat bermain game, sahang.

0: Jordan.
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat. Air juga tahu.
1: Siap, mamaku sayang.

0: Pendengar Pro 1, kita lanjut di program acara lagi. Kali ini ada Pro Dangdut dan Musik Budaya ya. Kita iringi, tadi sudah Musik Budaya kami hadirkan untuk Anda. Kali ini ada Pro Dangdut lagi kami hadirkan untuk pendengar semua. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di tanggal 1 Juni ini untuk rote siang menuju sore hari nantinya ya. Sampai jam 4 kebersamaan kita untuk Pro Dangdut hari ini.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada apa sih ini? Pagi-pagi sudah pada ribut aja.
1: Buruan sini, ikut kita gaul.
0: Gaul? Gaul kok sama sampah? Jorok amat.
1: Emang jorok kalau tidak mendapat perlakuan 4R.
0: 4R? Istilah gaul dari mana tuh? Ih, baru dengar.
1: Dengar ya, 4R itu pertama reduce, yaitu mengurangi produksi sampah. Reuse artinya menggunakan ulang. Ada juga replace.
0: Replace? Apaan tuh replace?
1: Misalnya, kamu kan suka pakai tisu. Nah, mending pakai sapu tangan aja. Dan satu lagi adalah recycle, yaitu mendaur ulang sampah.
0: Uhuy, berarti cowokku bisa di-recycle alias didaur ulang dong.
2: Kepedulian terhadap lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Tingkatkan upaya pencegahan kerusakan lingkungan alam sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Masuk.
4: Selamat pagi, Bu.
3: Siang, Mas. Jam berapa ini?
4: Jam 10, Bu.
3: Terus?
4: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
3: Mau apa?
4: Wawancara kerja, Bu.
3: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
4: Jam 8.
3: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
4: Loh, kok sama ayam?
3: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
4: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
3: Oh,

0: seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Komodo. Berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai kawasan pelindungan laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu taman nasional model di Indonesia pada tahun 2006. Taman nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat taman nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan negara.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, kita kembali menyapa Anda untuk program acara di jam 4 sore ini dengan UMKM Bicara, informasi menarik seputar UMKM. Kami akan hadirkan untuk Anda selama kurang lebih 60 menit ke depan. Tetap bersama kami dan selamat sore.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pelim ada di kak. Nah, kobe pelim.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang. Berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah. Yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis pitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau ke anak menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah kau bicara, Dik. Ya, menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 92,5 FM, pendengar selamat sore. Saat ini dapat lepas Merdeka 59 pukul 16 sore hari ini. Dan kita akhiri UMKM Bicara di hari ini tanggal 1 Juni 2026. Pendengar, pada pukul 17 nanti kami mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Korwil Berjaringan Pro 1 Kupang ND dan Aktambua dengan merilai Pro 1 RRI Kupang. Sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di sore hari ini untuk rangkaian rote siang dan juga sore. Selepas ini ada Kak Ica yang akan menemani pendengar semua untuk rangkaian rote malam di edisi yang sama hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Tetap bersama dengan kami pendengar Pro 1 selama sore dan selama beraktivitas. Dan tentunya saya akhiri hari ini untuk rangkaian rote siang spesial hari lahir Pancasila. Dan tentunya mewakili kru yang bertugas, saya Yona Sape dan Bung Rudi Hartono pamit dari ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Ternyata Kabupaten Belu melakukan rapat koordinasi menindaklanjuti kelangkaan minyak tanah. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Inci Labut.

0: Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Pemerintah Kabupaten Ende menggelar rangkaian kegiatan memperingati hari lahir Pancasila. Berbagai agenda tersebut dipusatkan di kota Ende yang dikenal sebagai Bumi Rahim Pancasila dengan melibatkan ribuan peserta dari berbagai unsur masyarakat. Laporan disampaikan Rovinus Wula.
1: Rangkaian peringatan diawali dengan pentasan yang berlangsung di halaman kantor Bupati Ende pada 28 Mei 2026. Kegiatan pembuka itu secara resmi dibuka oleh Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda sebagai tanda dimulainya seluruh agenda perayaan. Memasuki hari berikutnya, perhatian masyarakat tertuju pada parade kebangsaan yang menjadi agenda utama dalam peringatan tersebut. Ribuan peserta dari kalangan pelajar, mahasiswa, ASN, TNI, Polri, peguyuban daerah hingga komunitas seni turut ambil bagian dalam parade itu. Parade Pancasila dimulai dari Pelabuhan Soekarno dan menempuh rute yang melewati sejumlah titik bersejarah yang berkaitan dengan perjalanan Bung Karno selama masa pengasingan di Ende. Kegiatan tersebut kemudian berakhir di Taman Renungan Bung Karno yang menjadi simbol lahirnya gagasan besar tentang Pancasila. Pada Sabtu 30 Mei 2026 pukul 8.30 parade secara resmi dilepas oleh Bupati Ende di Pelabuhan Bung Karno. Pelepasan diawali dengan parade Garuda Pancasila yang menjadi simbol semangat persatuan dan kebangsaan. Bupati Yosef Benedictus Badeoda dalam sambutannya mengatakan masyarakat dapat menyaksikan keberagaman iman dan budaya yang hidup berdampingan di Ende. Menurutnya parade Pancasila yang rutin digelar setiap tahun menjadi pengingat penting akan nilai-nilai persatuan yang diwariskan para pendiri bangsa. Ia menegaskan peringatan hari lahir Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk terus membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
2: Parade Pancasila yang saya hormati dan saya cintai, hari ini kita semua menyaksikan warna-warni iman dan budaya Indonesia yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hari ini dengan restu Tuhan yang Maha Kuasa dan seingin kalian semua, saya Yosef Benedictus Badeoda dan Bupati Ende secara resmi membuka, melepas parade Pancasila untuk kalian semua.
1: Pada sore hari, suasana religius mewarnai kota Ende melalui prosesi patung Ine Maria Guadalupe. Prosesi yang dimulai dari Istana Keuskupan Agung Ende menuju gereja katedral diikuti umat Katolik dari 5 proki dalam kota Ende serta 3 proki luar kota. Memasuki malam hari, ribuan warga kembali memadati pusat kota Ende dalam pawai obor kebangsaan. Cahaya obor yang berbaris panjang jalan menghadirkan suasana penuh semangat, nasionalisme, dan kebersamaan.
3: Simbol tidak hanya dia menerangi jalan yang kita lewati, tetapi juga sebagai membuka hati kita, membuka pikiran kita dan membiarkan aksi kita ini merdeka, ya, terbuka, dan kita melihat cahaya obor ini akan menerangi seluruh aspek kehidupan kita.
1: Puncak peringatan hari lahir Pancasila dijadwalkan berlangsung di lapangan Pancasila 1 Juni 2026. Agenda tersebut akan dirangkaikan dengan tari Gawi Kolosal yang melibatkan sekitar 3.000 pelajar SMP, SMA, serta didukung pasar UMKM, pameran pariwisata, pemutaran film sejarah Bung Karno, dan doa kebangsaan lintas agama. RRI Enderofinus Vula melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Belu melakukan rapat koordinasi bersama camat dan lurah tindak lanjut kelangkaan minyak tanah dan harga yang terus melonjak naik. Laporan Febi Leolede.
4: Setelah dilakukan sidak oleh tim pengendali inflasi daerah TPID di beberapa pangkalan minyak tanah yang berada di wilayah kota Atambua, pemerintah Kabupaten Belu melakukan rapat koordinasi bersama camat dan lurah untuk mengambil langkah konkret menindaklanjuti kelangkaan dan kenaikan harga BBM jenis minyak tanah yang terus melonjak. Rapat tersebut diikuti oleh 3 orang camat di dalam kota dan 12 lurah. Memimpin rapat tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rene Baria mengatakan temuan pantauan di lapangan adanya pendistribusian dan penjualan minyak tanah yang tidak sesuai regulasi sehingga perlu dilakukan pengawasan oleh para lurah dan camat berkaitan dengan penyaluran minyak tanah yang dilakukan di pangkalan di wilayahnya masing-masing. Dikatakan sesuai regulasi, minyak tanah bersubsidi tidak untuk diperjualbelikan oleh pengecer sehingga perlu dilakukan pengawasan. Lanjutnya dengan rantai distribusi baru berdampak pada semakin naiknya harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi. Para camat dan lurah wajib mengawasi secara ketat di pangkalan masing-masing agar minyak tanah yang dijual hanya untuk masyarakat, tidak untuk pengecer.
5: BBM bersubsidi, dalam hal ini kita bicara minyak tanah atau kerosin, rasa minyak kerosin, itu posisi kemarin kita sidak, itu ternyata memang distribusinya tidak berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, di mana BBM bersubsidi itu dijual sampai di tingkat pengecer, dan itu menurut ketentuan perundang itu tidak diperbolehkan. Dia hanya mengadar mata rantainya itu hanya sampai di pangkalan. Pangkalan itu di ujung. Kalau kita bicara BBM bersubsidi Pertalite dan solar, ujung nosel itu ada di Pertamina. Maka kalau untuk minyak tanah, ujung nosel itu ada di pangkalan. Artinya dia masuk ke ini itu harus langsung dimanfaatkan, tidak untuk diperjualbelikan lagi. Temuan dari kami tim kemarin itu bahwa dari pangkalan itu ternyata masih ada dua rantai distribusi baru yang terjadi sebelum sampai di masyarakat. Maka hari ini saya sampaikan bahwa kewenangan pengawasan itu ada di lurah-lurah.
4: Kesempatan yang sama, Kabak Ekonomi Setda Belu, Mikael Bria mengatakan stok minyak tanah yang diajukan ke pemerintah pusat oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dipastikan tidak ada kekurangan stok. Lanjutnya pengawasan pun perlu dilakukan sehingga minyak tanah bersubsidi yang diperuntukkan untuk masyarakat tidak disalahgunakan.
6: Orang yang dalam hal ini penyalur agen pangkalan maupun sampai pada yang kecilnya rawai dalam atau ada sanksinya bisa denda 6 miliar dan tidak main-main. Ini sanksi besar. Jadi terkait dengan itu, maka kita lakukan rapat pengendalian. Kegiatan ini saya pernah lakukan 3 tahun yang lalu di bagian ekonomi, dan pada saat itu akhirnya berhenti, harganya mulai turun membaik. Makanya Bapak Ibu lurah, camat diundang ke sini untuk kita melakukan pengendalian. Karena pangkalan bahkan oleh Bapak Ibu itu bagian dari pengawasan, tanggung jawab dari Bapak Ibu lurah.
4: Pemerintah Kabupaten Belu berharap melalui pengawasan yang diperketat oleh para camat dan lurah, diharapkan distribusi minyak tanah bersubsidi dapat berjalan lebih tertib sehingga harga di tingkat masyarakat kembali stabil dan sesuai dengan ketentuan. RRIA Tambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Mendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan P&K terus mendorong sekolah-sekolah, khususnya SMK, agar mampu berinovasi dan bersaing di era digital. Fokus utamanya bukan sekedar mencetak lulusan, tetapi melahirkan generasi muda yang siap bekerja, berwirausaha, dan melanjutkan pendidikan. Selengkapnya disampaikan Delvin Wandi.
7: Kabid Dikdasmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Ayub Sana, mengatakan lulusan SMK harus memiliki 3 kompetisi utama, yakni pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Selain siap kerja, lulusan SMK juga didorong mencari wirausaha muda. Menurut Ayub, melalui program One School One Product, setiap sekolah diwajibkan menghasilkan produk unggulan berbasis potensi daerah seperti tenun, kuliner, dan kerajinan lokal. Program itu bahkan dikembangkan menjadi One Class One Product hingga One Student One Product.
8: Kita harapkan lulusannya punya 3 kompetensi. Sebenarnya ini dari dulu sama. Dia punya pengetahuan yang baik, dia punya keterampilan yang baik, dan karakter yang baik. Ini 3. Tapi di kepemimpinan kali ini, maka kita dorong untuk pengembangan sekolah vokasi SMK Untuk kompetensi lulusannya, dia mampu untuk mengakses pekerjaan, kemudian berwirausaha dan melanjutkan kuliah.
7: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Neil Rondo menegaskan, SMK di NTT tidak boleh hanya melahirkan pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja. Ia meminta peningkatan kualitas pendidikan vokasi dilakukan secara merata, termasuk penguatan literasi, teknologi digital, serta keterampilan berbasis potensi lokal seperti pariwisata, pertanian, dan energi terbarukan.
9: Anak-anak kita hari ini, kamu yang ada di depan ini, menghadapi revolusi digital, persaingan kerja global, AI, kecerdasan buatan, dan perubahan ekonomi di dunia. Karena itu saya menegaskan dalam rangka fungsi pengawasan, SMK di NTT tidak boleh hanya menjadi pencetak pencari kerja. SMK harus mulai melahirkan pencipta kerja. Pencipta produk sudah, itu jagoannya SMK kita. Dan itu merinding kalau kita ikuti pameran tahunan di Dinas PK kemarin. Ya. Tapi pencipta kerja sabar dulu. Kita harus membangun SMK yang terkoneksi dengan kebutuhan lokal, kekuatan lokal NTT.
7: Dengan penguatan inovasi, digitalisasi, dan kewirausahaan di sekolah-sekolah SMK, pemerintah dan DPRD NTT berharap lulusan pendidikan vokasi mampu menjadi generasi mandiri yang siap kerja, siap usaha, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Uskup WET Bula Monsinyur Edmond Woga CSSR mentabiskan 30 diakon menjadi calon imam baru diosisan di Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Atambua, dan Keuskupan WET Bula Sumba dengan mengembang misi utama dipilih untuk pekerjaan belas kasih. Selengkapnya laporan disampaikan Alotani.
10: Saya bersama dengan Monsinyur Roni dan Monsinyur Domi mengucapkan banyak terima kasih untuk para diakon baru 30 untuk kesediaan menerima tugas sebagai pelayan tertabis bagi pelayanan di dalam gereja.
11: Misa pentabisan 30 diakon calon imam baru berasal dari Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Atambua, dan Keuskupan WET Bula Sumba berlangsung pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 di Kapela Seminari Tinggi Santo Mikael Penfui Kupang. Uskup WET Bula Monsinyur Edmond Woga CSSR usai pentabisan menyampaikan bahwa ke-30 diakon calon imam diutus mengemban misi pekerjaan belas kasih di tengah-tengah umat dan masyarakat. Panggilan mereka merupakan sebuah rahmat bagi gereja Katolik di 3 keuskupan yang belum tentu hal tersebut terjadi di daerah lainnya, termasuk di luar negeri.
10: Setiap tahun kita boleh mendapat sekian banyak panggilan, hari ini luar biasa ada 30 memang, sementara di tempat-tempat lain itu kekeringan dalam panggilan. Tapi rupanya itu adalah rencana Tuhan. Ketika dulu kita menerima para misionaris dari Eropa, dari Amerika.
11: Preses Seminari Tinggi Santo Mikael Penfui Kupang, Romo Theodorus Alosiusila Per, dalam sambutannya berpesan kepada 30 diakon calon imam Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Atambua,

0: San Febro News Kick dari Keuskupan Atambua menyampaikan panggilan yang diterima ketiga puluh diakon calon imam diosisan tidak terlepas dari dukungan orang tua, keluarga, sahabat, kenalan, pemerintah, para imam, rekan-rekan frater dan seluruh umat Allah, terutama ketiga uskup di Keuskupan Agung Kupang, Atambua dan WT Bula.
1: Tabisan yang kami terima hari ini tidak serta-merta usaha kami pribadi. Untuk itu kami ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih. Terima kasih kepada Uskup Pentabis Monsenyur Edmund Woga yang telah berkenan menabiskan kami ke 30 diakon. Tak lupa kami berterima kasih kepada Uskup Keuskupan Agung Kupang Monsenyur Hieronymus Pakenuni dan Uskup Keuskupan Atambua Monsenyur Dominikus Sapu yang telah mendukung kami baik secara moral dan murid. Kehadiran doa, perhatian, nasihat dari para uskup menjadi sumber kekuatan yang meneguhkan langkah kami dalam menapaki panggilan menuju pelayanan gereja.
0: Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo mewakili pemerintah Nusa Tenggara Timur menyampaikan ucapan selamat kepada 30 diakon yang ditabiskan. Ia mengajak para calon imam bersama-sama pemerintah terus membangun daerah ini menjadi lebih baik.
2: Di zaman modern seperti ini, kami sangat membutuhkan peran diakon. Tentu di tengah informasi yang begitu banyak, teknologi modern dan hiruk-pikuk, kita sangat butuh peran diakon. Terutama dalam menanam nilai moral, persaudaraan, toleransi, menghadirkan pelayanan antar sesama yang menguatkan kehidupan masyarakat, dan juga jauh daripada itu, peran diakon menjaga keharmonisan sangat kami perlukan.
0: Mewakili orang tua dan keluarga ke 30 diakon para calon imam, Frederikus Guntus Nana kepada RRI berpesan agar para calon imam yang akan ditabiskan menjadi imam di keuskupannya masing-masing, yakni Keuskupan Agung Kupang, Atambua dan WT Bula, menjalani masa-masa persiapan menjadi imam sebagaimana orang tua telah menyerahkan segalanya untuk Tuhan. Semoga para calon imam tersebut juga menyerahkan diri untuk umatnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ribuan masyarakat antusias mengikuti kegiatan Parade Kebangsaan yang digelar di pusat kota ND. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perayaan semangat nasionalisme, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi dan membangun kesadaran bersama untuk menjaga kerukunan, toleransi, dan persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Selengkapnya, Firi Soom melaporkan.
4: Semangat nasionalisme dan persatuan tampak membara di Kabupaten ND saat ribuan masyarakat antusias mengikuti kegiatan Parade Kebangsaan yang digelar di pusat kota ND Sabtu 30 Mei 2026. Kegiatan yang dikemas dalam acara Pekan ND Street Festival dan rangka memperingati hari lahir Pancasila ini melibatkan pelajar, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, aparatur pemerintah hingga masyarakat umum tersebut berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan. Sejak pagi hari warga memadati sepanjang rute parade untuk menyaksikan berbagai atraksi budaya, penampilan drum band serta pawai yang menampilkan keberagaman suku, agama dan budaya yang hidup harmonis di Kabupaten ND. Antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya partisipasi peserta maupun warga yang hadir memberikan dukungan dan apresiasi sepanjang jalannya kegiatan. Berbagai peserta tampil mengenakan pakaian adat dari sejumlah daerah di Indonesia sebagai simbol kekayaan budaya yang menjadi kekuatan bangsa. Warga masyarakat dari Paguyuban Timur memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan Parade Kebangsaan ini. Mereka berharap kegiatan seperti ini tetap dilanjutkan sehingga ND sebagai kota Pancasila, bumi rahimnya Pancasila, dapat dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesia dan dunia.
5: Dengan event ini, sesungguhnya kami anak-anak Timur yang disebut atau Meto yang ada di ND diundang untuk berpartisipasi sehingga menunjukkan dukungan kami terhadap pemerintah Kabupaten ND. Harapan kami bahwa ke depan hal seperti ini tetap dilanjutkan sehingga ND sebagai kota Pancasila, bumi rahimnya Pancasila, dikenang oleh seluruh Indonesia bahkan oleh seluruh dunia.
4: Juru pelihara Rumah Pengasingan Bung Karno Safrudin kepada RRI mengatakan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan menjelang hari lahir Pancasila, tingkat kunjungan ke Rumah Pengasingan Bung Karno meningkat. Sementara terkait Parade Kebangsaan, menurutnya kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perayaan semangat nasionalisme, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi dan membangun kesadaran bersama untuk menjaga kerukunan, toleransi, dan persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Dengan adanya parade hari ini, masyarakat antusias, bahkan juga dari para pelajar, mahasiswa, dan juga instansi-instansi terkait yang ada di Kabupaten Ende, bahkan juga dari luar Kabupaten Ende, termasuk dari Soko, Kediri, dan lain sebagainya, seperti dalam rangka memperingati hari lahirnya 1 Juni dan kegiatan parade hari ini. Pengunjung dalam sebelum kegiatan dan sampai kegiatan hari ini, pengunjung sangat pesat dan juga banyak peningkatan dalam mengunjungi situs rumah penghasilan Bung Karno. Harapan saya sebagai juru pelihara, harapan saya untuk kedepannya tingkatkan kembali kegiatan-kegiatan dan juga menambah event-event lain seperti kegiatan-kegiatan seni, budaya, dan sejarah-sejarah yang lain.
1: Kegiatan Parade Kebangsaan berlangsung aman, tertib, dan penuh kegembiraan hingga selesai. Masyarakat berharap Parade Kebangsaan dapat terus dilaksanakan secara rutin sebagai wadah memperkuat identitas kebangsaan, sekaligus mengingatkan generasi muda akan pentingnya menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah berbagai tantangan zaman. RRI NDVRI Soul melaporkan.
2: Ribuan umat Katolik padati penutupan bulan Rosario di Patung Bunda Maria Gurita. Laporan Kristi Yandimau.
3: Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
4: Ribuan umat Katolik dari berbagai wilayah memadati kawasan Patung Bunda Maria, pelindung segala bangsa, dalam rangka mengikuti kegiatan Ave Maria Naik sebagai penutupan bulan Rosario dengan memegang lilin dan jalan beriringan menuju ke puncak pelataran. Ave Maria Naik menjadi momen istimewa bagi umat Katolik untuk memperdalam iman melalui doa Rosario bersama, pujian, serta refleksi iman yang dipusatkan kepada Bunda Maria sebagai teladan ketaatan dan kasih. Acara diawali dengan doa pembukaan dipimpin oleh imam, dilanjutkan dengan perayaan lilin yang melambangkan terang Kristus dalam kehidupan umat beriman. Pater Fidelis Jembali menyampaikan Ave Maria Naik bentuk penghormatan kepada Bunda Maria dengan percaya dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Menurutnya, tiga hal penting yang harus terlalui dalam bulan Maria. Yang pertama, berkaitan dengan semangat keimanan dalam hidup yang diimplementasikan dalam cinta kasih, seperti ketaatan yang penuh pada kehendak Allah, kerendahan hati yang tulus, serta keteguhan iman dan pengharapan dalam menghadapi tantangan hidup, juga terus mewujudkan aksi kepedulian sosial terhadap sesama. Kedua, menjadi saksi Allah untuk terus menyebarkan kisah hidup Kristus, serta terus mengenalkan Patung Bunda Maria segala bangsa, ikonik di Belu yang telah mencuri perhatian di Indonesia maupun dunia sebagai wujud toleransi. Makna ketiga yang berkaitan dengan bersatu hati untuk percaya, hidup terus berampingan dan dituntun Bunda Maria sebagai Bunda Yesus, Bunda Penolong Abadi, Bunda Pelindung yang selalu menggenggam tangan umat menuju Bapa.
5: Kita yakin dan percaya bahwa berjalan bersama Bunda Maria, kita menjadi orang yang percaya, yang diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dan kita pun mendapat perhatian yang luar biasa dari Yesus Kristus Tuhan. Tempat ini adalah tempat yang tepat, tempat yang cocok untuk kita di Kabupaten Belu. Semangat iman yang sama kita bangun supaya tempat ini menjadi tempat siarah semakin banyak orang, dan kita boleh mengalami cinta dan kasih sayang Tuhan itu yang luar biasa.
4: Salah satu warga yang mengikuti Ave Maria Naik, Michael Urin, menyampaikan kegiatan ini menjadi suatu rangkaian peristiwa yang mengembirakan dan menjadi ajakan bagi umat Allah untuk mengikuti ketaatan, keteguhan iman, dan kerendahan hati dalam kehidupan berkeluarga dan sesama. Michael Urin menggambarkan dengan perarakan dan doa bersama lima peristiwa menuju pelataran patung semakin menguatkan iman umat Allah untuk terus hidup dalam kasih, pengharapan, kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari.
6: Kita dari awal sudah tadi peristiwa yang pertama itu perarakan dengan doa lima peristiwa Rosario, peristiwa pertama sampai peristiwa kelima sampai di Patung Bunda Maria, dan luar biasa begitu antusias umat yang hadir pada malam hari ini mendoakan kepada Bunda Maria. Semoga ini menjadi teladan.
4: Dirin juga berpesan kepada anak muda di Belu untuk tumbuh menjadi generasi muda yang hidup dalam kasih Allah dengan menjadikan Patung Bunda Maria pelindung segala bangsa, rumah keluarga beriman untuk berdoa dan bersyukur serta meneladaninya dalam kehidupan bersama. RRI Atambua, Kristen Imau melaporkan.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten ND menggelar rangkaian kegiatan memperingati hari lahir Pancasila. Pemerintah Kabupaten Belu melakukan rapat koordinasi menindaklanjuti kelangkaan minyak tanah. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Angel Abud mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Iya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti warta NTT sore perjaringan yang menjadi hostnya tadi RRI Endim, dan dengan berakhirnya warta NTT sore perjaringan tadi, berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ada rekan Vero yang akan menemani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
3: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Ya benar tuh, dia satu lagi dari Cakrakan dengan Telanjur Cinta featuring Hael Hussein yang menerangkan kebersamaan kita di 39 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan ada saya, Veronica, yang akan menemani Anda dalam rangkaian Kupang Menyapa sore hingga malam nanti tepat di pukul 12 tengah malam, menggantikan Kak Erika ya. Kak Erika yang udah nemenin dari siang sampai sore ini. Bagaimana kabarnya di hari ini, di tanggal 1 Juni 2020 yang merupakan hari kelahiran Pancasila ya, yang merupakan dasar negara kita. 5 dasar Pancasila ini tentunya semangat Pancasila itu selalu ada bersama dengan kita dan selalu mengumandangkan salam Pancasila untuk mengingat kembali ya. Karena kalau kita bicara soal Pancasila nih, banyak sekali generasi muda saat ini yang mungkin saja sudah mulai melupakan, bahkan tidak mengingat lagi sila-sila Pancasila. Coba kalau nggak percaya, kita bisa tanyakan kepada adik-adik kita yang di kelas SD sekarang, coba disuruh coba menghafal Pancasila gitu kan. Ada beberapa meme-meme yang muncul juga di media sosial, bahkan di TikTok ya, ketika disuruh menghafalkan Pancasila malah bilangnya begini ya, disuruh hafal Pancasila langsung dia ngomong satu Pancasila. Aduh, pokoknya lucu-lucu begitu ya. Tapi sebaiknya ini menjadi sebuah pelajaran juga bagi kita, bagaimana kita bisa memberikan nilai Pancasila itu, atau ibaratnya kayak kita menanamkan nilai Pancasila itu kepada adik-adik kita, ataupun juga dari sejak dia masih usia dini, dari PAUD hingga TK, hingga bahkan mungkin SD begitu, untuk mereka bisa memahami tentang nilai Pancasila demi pembentukan karakter moral dan juga kalau mau dibilang sih attitude mereka atau karakter dari sisi sikap mereka yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sebenarnya kalau kita bicara soal Pancasila ini sangat luas ya maknanya, namun bisa kita kondisikan dengan real things atau hal-hal yang nyata dan sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kesempatan kali ini Vero juga mau mengucapkan selamat merayakan hari lahir Pancasila dan salam Pancasila untuk kita semua. Beberapa informasi akan Vero hadirkan juga melalui portal resmi kami dari www.rri.co.id, dan lagu-lagu bagus yang sudah Vero siapkan juga untuk menemani semua istirahat atau hari libur Anda di hari ini, karena tanggal merah ya, hari libur Anda di hari ini, untuk mempersiapkan diri pada esok hari yang mana semuanya kembali beraktivitas lagi, okay? Satu koleksi dari ST12, ada rasa yang tertinggal untuk Anda.

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar

0: benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
1: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax.

0: dunia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca. Maradona mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1994, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada, tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan 3 negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya benar tuh, dia ada Nindi dengan Buktikan ya. Dan pendengar, informasi berikut ini mengenai Menteri Kebudayaan Fadlizon yang menegaskan komitmen pemerintah menjaga Candi Borobudur sebagai warisan budaya di dunia sekaligus tempat suci Buddha. Menurutnya pelestarian Borobudur ini merupakan tanggung jawab penting untuk menjaga nilai sejarah, budaya serta spiritual bagi generasi. Ini disampaikan pada saat menghadiri kegiatan Dharma Santi Trisuci Waisak Nasional 2570 PE 2026 di Taman Lumbini Candi Borobudur, dan kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan, memperkuat nilai toleransi dan meneguhkan semangat perdamaian. Bahkan dia juga mengatakan bahwa Borobudur merupakan warisan budaya dunia yang memiliki makna besar bagi peradaban manusia hingga kini. Informasi selengkapnya pendengar dapat juga Anda akses langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Benar, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita

0: mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting.

Dirli ya dengan sampai di mana nih? Sampai ke ujung dunia katanya Dirli gitu. Ya, saat ini sudah 28 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kembali Vera berbagi informasi lagi ya, masih dari portal resmi kami di www.rri.co.id. Mengenai Presiden Prabowo Subianto yang mengapresiasi pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila 2026 yang berlangsung di Gedung Pancasila hari ini. Usai upacara, Presiden bahkan meminta komandan upacara hadir untuk menyampaikan apresiasinya secara langsung. Setelah seluruh rangkaian upacara selesai, Komandan Upacara Kolonel Infantri Didi Nasrudin Darsono menyampaikan laporan kepada Presiden. Menyanggapi laporan tersebut, Prabowo menyampaikan apresiasi atas lancarnya pelaksanaan upacara dan dalam agenda tersebut Presiden bertindak sebagai inspektur upacara. Rangkaian upacara diawali dengan pengibaran sangsaka merah putih dan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Presiden juga menyampaikan amanat upacara yang menekankan pentingnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan pedoman kehidupan bernegara. Amanat ini menjadi bagian utama dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini. Sekali lagi ya pendengar ya, yang ingin tahu informasi lengkapnya bisa langsung mengakses portal berita resmi kami di www.rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah ngembaliin uang aku malah nggak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembaliin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax.

0: Sini, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Yaitu datang koleksi dari Naif dengan Benci Untuk Mencinta. Kembali kita berbagi informasi lagi. Pendengar, sekitar 20% pelajar di Indonesia masih mengkonsumsi produk tembakau, dan angka tersebut menunjukkan tantangan besar dalam pengendalian rokok pada kelompok usia muda. Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menilai regulasi pengendalian tembakau sudah cukup banyak. Meski demikian, penerapan aturan di lapangan masih belum optimal. Menurut Nadia, daya tarik produk tembakau terhadap remaja juga masih tinggi. Kemasan yang menarik dan beragam varian rasa juga menjadi faktor yang memicu rasa penasaran pelajar ya. Selain itu, harga pokok di Indonesia, maksudnya harga rokok di Indonesia ini, masih relatif murah dibandingkan banyak negara. Nadia juga menyebut kenaikan harga dapat membantu menekan konsumsi rokok, terutama pada kalangan pelajar. Pemerintah juga melarang penjualan rokok dan penjualan dalam radius 200 meter dari sekolah. Aturan tersebut diharapkan dapat mengurangi akses pelajar terhadap produk tembakau. Informasi lengkapnya dapat Anda akses di portal resmi kami di www.rri.co.id. Pendengar, setelah ini nanti juga akan kami hadirkan di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Sandiwara Radio, produksi RRI Banda Aceh dengan judul Intan Tetaplah Intan. Tetaplah bersama kami.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-944.

0: Kemudian, pegawai senior masuk dengan emosi meluap.
1: Intan! Kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari!
2: Maaf, Bu. Saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
1: Nah kan, kamu mentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
2: Bukan begitu, Bu. Ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
1: Oh, sudah berimbantah. Mengajari senior?
2: Bukan maksud saya begitu, Bu. Saya mau bantu, tapi...
1: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
2: Bukan gitu, Bu.
1: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya, memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.
3: Kamu diam aja. Itu jelas-jelas dia play victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
2: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri, aku capek batin, nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
4: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
3: Eh, Bu Susi. Boleh, Bu, silakan.
4: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
3: Intan difitnah, Bu. Tadi...
2: Gak apa-apa, Bu, cuma capek kerja.
4: Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan... Kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
2: Saya gak enak cerita, Bu. Takut terkesan menjelekkan orang.
4: Loh, bukan untuk menjelekkan. Tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya. Biar Ibu lihat secara objektif.
2: Baik, Bu. Nanti saya kirim lewat WA. Sekarang makan dulu aja.
4: Okay lah. Kali ini Ibu yang traktir. Yuk, makan.
0: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
5: Put, tahu nggak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
6: Iya, Bang. Kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
5: Gak sopan bener. Udah melunjak tuh dia.
6: Itulah, anak sekarang memang begitu. Meremehkan senior.
0: Intan mendengar. Ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
2: Eh, maaf, Bu.
4: Iya, Intan, gak apa-apa. Yuk, ke ruangan Ibu, sebentar. Intan, Ibu sudah baca chat pesan WhatsAppmu. Dan Ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
0: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
4: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga ibu alami.
2: Ibu juga. Terus ibu gimana menghadapi fitnah itu?
4: Dulu ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti ibu. Tapi lambat laun, ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola. Memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi harus bagaimana, Bu?
4: Saran Ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
0: Waktu pun berlalu.
1: Intan! Intan, Intan!
2: Apa sih teriak-teriak?
1: Kamu dapat promosi naik jabatan.
2: Halah, kirain apa, biasa aja.
1: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya?
2: Maunya. Ya udah, ayo, mau makan apa?
1: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
2: Shh.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.

0: Hus tuh apa? Wah, pasti keren.
1: Hus tuh, namanya orang Rote pasti tahu. Hus, pacuan kuda ini merupakan praktik budaya tradisional yang telah lama dijalani. Itulah sebabnya akrab dikenali dalam bahasa lokal Rote sebagai Hus. Sebagai bagian dari tradisi, Hus bukanlah kompetisi pacuan, melainkan semacam tarian berkuda, di mana secara massal para lelaki Rote menghias kuda-kudanya dengan bendera, kain adat, dan atribut dekoratif lainnya untuk kepentingan ritual adat. Para joki juga mengenakan pakaian adat dengan topi khas lelaki Rote, yaitu tilangga. Tidak juga mengalaskan pelana di punggung kuda, melainkan bahan anyaman dari daun lontar yang dilipat-lipat sehingga cukup layak dan nyaman dijadikan alas. Saya membayangkan kemungkinan di zaman dahulu fungsi pelana digunakan kain-kain adat hasil tenunan. Sejauh ini saya belum menemukan dokumen tertulis maupun foto yang mengkonfirmasinya. Tetapi khususnya dalam ritual Hus memiliki alasan logis lantaran menjadi bagian dari atribut penghias. Hakikatnya, Hus merupakan upacara pertanian yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Rote. Jadi di zaman praagama, Hus sama sekali tidak sekedar terkait pacuan kuda, melainkan ritual adat yang kompleks, meliputi serangkaian upacara syukuran dan doa pemujaan kepada Yang Maha Kuasa, serta permohonan berkat bagi kesejahteraan dan kemakmuran. Rangkaian kegiatan itu adalah doa, kebalai, tarian massal dengan lantunan narasi berisi kisah kehidupan, nasihat-nasihat bijak, dan sejenisnya. Konteks kuda hias atau semacam tarian kuda juga biasanya diadakan sesudah panen padi untuk mensyukuri berkat atas hasil panen yang diperoleh, sekaligus doa meminta kesuburan, kemakmuran, dan kelimpahan untuk persiapan musim tanam berikutnya maupun secara umum. Misalnya doa meminta hujan, mata air yang deras, kesehatan bagi masyarakat desa, dan bagi hewan ternak, hasil nira lontar yang lebih banyak, hasil laut yang melimpah, dan sebagainya. Jadi, sudah pasti seru kan?
0: Oh, makasih ya. Beta baru tahu kalau ini namanya Hus.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi.

Kasih berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
1: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
3: Doktor Honoris Causa Ria Mizar Triakudu, pangkat.
4: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
5: Setiap pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan. Dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
4: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
6: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi kepada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
4: Sementara itu dari pantauan RRI sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TMP Kalibata Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
7: Kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
8: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
7: Bagi Bante Badrawajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
8: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
7: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
9: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
7: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
10: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Yang mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
7: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
10: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
7: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim.

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Gua sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timos Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timos Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Nah, Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Maka, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak

0: Dan PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai kadafer Makkah.
1: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang 1 dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH 1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUP 1234 dan seterusnya.
0: Dan terdengar dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Ihsan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi, perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatudarain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini. Mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
4: Sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operasional by traffic ya, artinya pada saat jam ada pada begini kami akan dengan tegas melakukan pembalan dan pergeseran dari area-area lain di bandara. Jadi
3: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia, berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, pasti kepulauan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi

0: Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Soekarno-Hatta kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
2: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lok Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar sani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lok Sumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lok Sumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lok Sumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
3: Alhamdulillah, jemaah kota Lok Sumawe, jemaah haji kota Lok Sumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
2: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Lok Sumawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lok Sumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lok Sumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di Sekolah Putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
5: Ya. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan agak latihan perdana

9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu maksud kami latihan baru saja selesai dihelat, dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini, kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian, dan

Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hillhurst yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hillhurst bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Match Day kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyarap Duli, Tuloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Salve, sahabat pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya, Damianus Obenu, penyuluh agama Katolik, kantor Kementerian Agama, Kabupaten Rotendao. Kembali lagi bersama dalam program Mimbar Katolik. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk membuka seluruh aktivitas kita, seluruh rangkaian kegiatan kita dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau memberi Santa Elizabeth anugerah untuk mengenali dan menghormati Kristus dalam diri orang-orang miskin. Semoga dengan bantuan doanya kami pun melayani sesama yang miskin dan menderita dengan cinta kasih seturut kehendak dan rencanamu. Berkatilah kami agar kami mampu memahami pesan Injilmu sehingga kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari, baik untuk diri kami sendiri, untuk keluarga, untuk rekan kerja di tempat kerja maupun komunitas umat beriman di gereja dan dimanapun kami berada. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan kuperbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah kita membaca sabda Tuhan, marilah kita sama-sama merenungkannya. Dan renungan kesempatan ini saya beri judul Melihat dengan Mata Hati. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan meminta-minta. Ketika didengarnya orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata mereka kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Yesus berkata kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini membawa kita pada kisah seorang buta di pinggir jalan. Seorang yang tampaknya tak berarti di mata dunia, namun berhati besar di hadapan Allah. Ia tidak melihat Yesus dengan matanya, tetapi dengan mata imannya. Ia mendengar bahwa Yesus lewat. Ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Seruan yang penuh harapan, penuh keyakinan. Ia tidak takut ditolak, meski orang-orang di sekitarnya menyuruhnya diam. Tapi ia justru berseru semakin keras, dan Yesus berhenti. Tuhan sedang menuju Yerusalem, yang tahu penderitaan dan salib sudah menantinya. Berhenti untuk satu orang yang miskin di pinggir jalan. Satu jeritan iman cukup untuk menghentikan langkah Yesus. Kadang kita berpikir iman itu hal yang tenang dan lembut. Tapi hari ini kita belajar bahwa iman sejati justru bisa berani berseru. Orang buta itu tidak hanya meminta penyembuhan, tapi juga percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Daud.
Ia percaya sebelum melihat, dan itulah yang disebut iman sejati. Ketika banyak orang mengabaikan kita, Yesus tidak pernah berjalan terlalu cepat untuk mendengarkan. Ia berhenti bagi mereka yang memanggil dengan hati yang tulus. Begitu pula dalam hidup kita, kadang kita merasa doa kita tidak didengar. Tapi Tuhan selalu berhenti ketika kita berseru dengan iman. Yesus berkata kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Mukjizat terjadi bukan karena formula atau ritual tertentu, tetapi karena iman yang hidup, bukan iman yang hanya tahu tentang Tuhan, tetapi iman yang menyembuhkan hati, menyentuh hati Tuhan. Setelah disembuhkan, orang itu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Hidupnya menjadi kesaksian bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam dunia modern yang serba visual, kita sering menilai segala sesuatu dengan mata lahiriah, status, penampilan, pencapaian. Namun Injil hari ini mengingatkan bahwa yang terpenting adalah melihat dengan mata iman, mata yang percaya meskipun belum melihat. Iman seperti inilah yang membuka jalan bagi mukjizat Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita berani berseru, berani berharap, dan berani mengikutinya meskipun jalan belum jelas. Semoga Bunda Maria mendoakan kita selalu, dan Tuhan Yesus memberkati kita setiap saat. Amin. Marilah setelah kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menutupnya dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami melihat Engkau dengan mata hati, seperti orang buta di pinggir jalan itu. Berilah kami keberanian untuk berseru kepadamu di tengah kesibukan dan kebisingan dunia ini. Bukalah mata hati kami, agar kami tidak hanya melihat terang dunia, tetapi juga tentang terang kasih-Mu yang sejati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbatemoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: Kars Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rote. Dan di acara kita, obrolan komunitas, satu informasi untuk Anda. Ya, viral kabar gerai Indomaret tutup. Ini fakta sebenarnya ya, Anda bisa simak. Pendengar, media sosial diramaikan dengan beredarnya informasi yang menyebut gerai Indomaret di Indonesia akan menghentikan operasional pada 31 Mei hingga 1 Juni 2026. Kabar tersebut memicu berbagai pertanyaan dari masyarakat dan pelanggan setia minimarket tersebut ya. Dalam unggahan yang beredar, tertulis pengumuman berbunyi, pemberitahuan kami sampaikan kepada seluruh konsumen setia, Indomaret tutup operasional 31 Mei sampai dengan 1 Juni 2026. Namun informasi tersebut dipastikan tidak benar ya. Faktanya gerai Indomaret di berbagai daerah tetap beroperasi normal, dan penutupan gerai Indomaret yang sempat terjadi hanya bersifat lokal dan sementara pada sejumlah wilayah tertentu dengan alasan yang berbeda-beda ya. Dengan demikian, kabar penutupan seluruh gerai Indomaret se-Indonesia secara serentak tidak benar, karena aktivitas operasional minimarket tersebut tetap berjalan seperti biasa di sebagian besar wilayah Indonesia. Beberapa penutupan yang terjadi di belakang di belakangan ini diketahui berkaitan dengan persoalan ketenaga kerjaan, perizinan usaha, hingga kebijakan pemerintah daerah. Dipicu persoalan hak karyawan. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah aksi protes pekerja terkait hak lembur pada hari libur nasional. Sebelumnya, sejumlah pegawai Indomaret yang tergabung dalam serikat pekerja mendatangi menara Indomaret di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara untuk menyampaikan tuntutan mereka. Mereka menolak penggantian upah lembur dengan tambahan hari libur dan meminta perusahaan mematuhi ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional Iwan Kusnawan menjelaskan bahwa pihak pekerja dan perusahaan telah mencapai kesepakatan. Menurutnya, karyawan yang menolak bekerja pada hari libur nasional tidak diwajibkan masuk kerja. Mereka dapat menikmati libur sebagaimana mestinya. Penutupan gerai di Lombok karena perizinan. Di sisi lain, penutupan sementara di sejumlah gerai Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, juga sempat menjadi perhatian publik ya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menghentikan sementara operasional 18 gerai Alfamart dan 7 gerai Indomaret karena belum memenuhi ketentuan dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2021 tentang penataan pasar rakyat dan retail modern. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.
1: Ya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan setiap hari kita bertemu banyak orang. Berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara
2: Halo.
3: Apakah kamu butuh bantuan?
4: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan.

Iya, baik pendengar, satu lagi informasi untuk Anda. Momentum hari lahir Pancasila memperkuat karakter pemuda era digital. Pendengar, peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni menjadi momentum penting untuk memperkuat karakter generasi muda. Nilai-nilai Pancasila dinilai tetap relevan dalam menghadapi tantangan era digital. Penerapan ideologi nasional tersebut menjadi panduan krusial agar remaja tidak terus oleh derasnya arus informasi global. Fondasi karakter yang kokoh akan membantu menyaring setiap budaya luar demi menjaga identitas asli bangsa. Ya, pendengar terbaik, terbaik keempat Duta Bahasa Nasional 2025, Irki Sefa Maulana mengatakan Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya generasi muda dapat mengamalkan nilai tersebut melalui sikap menghargai perbedaan dan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kehidupan bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.

0: Hus itu apa? Wah, pasti keren.
1: Hus itu namanya orang Rote pasti tahu. Hus, pacuan kuda ini merupakan praktik budaya tradisional yang telah lama dijalani. Itulah sebabnya akrab dikenali dalam bahasa lokal Rote sebagai Hus. Sebagai bagian dari tradisi, Hus bukanlah kompetisi pacuan, melainkan semacam tarian berkuda, di mana secara massal para lelaki Rote menghias kuda-kudanya dengan bendera, kain adat, dan atribut dekoratif lainnya untuk kepentingan ritual adat. Para joki juga mengenakan pakaian adat dengan topi khas lelaki Rote, yaitu tilangga. Tidak juga mengalaskan pelana di punggung kuda, melainkan bahan anyaman dari daun lontar yang dilipat-lipat sehingga cukup layak dan nyaman dijadikan alas. Saya membayangkan kemungkinan di zaman dahulu fungsi pelana digunakan kain-kain adat hasil tenunan. Sejauh ini saya belum menemukan dokumen tertulis maupun foto yang mengkonfirmasinya. Tetapi khususnya dalam ritual Hus memiliki alasan logis lantaran menjadi bagian dari atribut penghias. Hakikatnya, Hus merupakan upacara pertanian yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Rote. Jadi di zaman praagama, Hus sama sekali tidak sekedar terkait pacuan kuda, melainkan ritual adat yang kompleks, meliputi serangkaian upacara syukuran dan doa pemujaan kepada Yang Maha Kuasa, serta permohonan berkat bagi kesejahteraan dan kemakmuran. Rangkaian kegiatan itu adalah doa, kebalai, tarian massal dengan lantunan narasi berisi kisah kehidupan, nasihat-nasihat bijak, dan sejenisnya. Konteks kuda hias atau semacam tarian kuda juga biasanya diadakan sesudah panen padi untuk mensyukuri berkat atas hasil panen yang diperoleh, sekaligus doa meminta kesuburan, kemakmuran, dan kelimpahan untuk persiapan musim tanam berikutnya maupun secara umum. Misalnya doa meminta hujan, mata air yang deras, kesehatan bagi masyarakat desa, dan bagi hewan ternak, hasil nira lontar yang lebih banyak, hasil laut yang melimpah, dan sebagainya. Jadi, sudah pasti seru kan?
0: Oh, makasih ya. Beta baru tahu kalau ini namanya Hus.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Iya, kita berjumpa di acara Ruang Rindu untuk malam ini, Senin 1 Juni 2026. Iya, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan, mau bergabung, silakan di line telepon kami 085 195 919 250.

0: Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Selamat malam Kak Novi, kabar saya baik. Kak Novi sendiri bagaimana kabar? Oke, baiklah Kak Novi, mau request lagu apa? Silakan. Dari Westlife.
1: Iya, dari Westlife atau Cintamu.
0: Dari Westlife judulnya?
1: Ya.
0: Dari Westlife judulnya apa itu Kak Novi?
1: Cintamu judul Sumbang.
0: Oh iya iya, oke. Jadi aku cinta kamu. Judul Sumbang. Salam-salamnya. Oke deh. Baiklah, salam, terima kasih. Iya, baik pendengar, kita baru saja disapa oleh Kak Novi Dio. Maksud saya Kak Novi Dio sapa ya. Dan untuk Anda yang saat ini mau bergabung, silakan di line telepon kami 085 1959 119 250.

Iya, baik pendengar, langsung saja kita mendengarkan lagu spesial requestnya Kak Novi, ada Aku Cinta Kamu dari Doel Sumbang. Selamat mendengarkan.

0: Ya, Kak.
1: Oke, baiklah. Glenn, bagaimana malam ini mau request lagu apa? Silakan.
0: Fanny Fabiola.
1: Fanny Fabiola, judulnya apa? Bisa kecilkan radio monitornya. Halo? Halo? Halo, Glenn. Fanny Fabiola, judulnya apa nih?
0: Halo?
1: Iya, halo. Mau Fanny Fabiola dengan judul apa? Silakan.
0: Benci tapi rindu.
1: Benci tapi rindu. Iya, oke. Salam-salamnya mungkin atau mau kenal-kenalan dengan yang sudah lewat bisa.
0: Iya, sudah lewat Kak Novi tadi.
1: Iya.
0: Salam kenal untuk Kak Novi.
1: Oke, baiklah. Bagaimana di Netanain malam ini, apakah dingin atau panas nih?
0: Dingin, Kak.
1: Dingin, oke. Netanain di bagian mana ya?
0: Nama kampungnya Netanain, Kak.
1: Oke, kampungnya Netanain. Saya juga punya teman di situ, tapi sudah di Kupang ya. Iya, saya berteman sama, mungkin Glenn tahu ya, yang namanya siapa ya, Intan Dolu.
0: Iya, kenal, kenal Kak.
1: Iya, itu, iya, jadi itu teman saya. Oke, baiklah Glenn, ada lagi?
0: Ya, salamnya salam kompak ya Kak ya.
1: Baiklah. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Ya, jangan bosan-bosan ya. Lain kali berjumpa lagi. Baiklah, terima kasih untuk Glenn yang sudah menyapa kita semua, pendatang baru dari Netanain. Dan ya, semoga tidak menghilang ya. Besok kita berjumpa lagi di acara Ruang Rindu. Dan langsung saja saya kasih lagu spesial requestnya Glenn di Netanain. Ada Fanny Fabiola, Benci Tapi Rindu. Selamat mendengarkan.

0: Iya, baik pendengar, satu lagu ya dari Fanny Fabiola baru saja saya putarkan. Dan ya mungkin ada yang mau bergabung, silakan, karena tadi sempat ada yang telepon tapi saya tidak bisa menerima telepon karena sedang memutar lagu yang di request penelpon ya. Oke, langsung saja saya sapa dulu penelpon selanjutnya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Selamat malam, ini dengan siapa?
1: Dengan
0: Jeffrey di Termanu.
1: Iya, benar.
0: Oke, bagaimana malam ini di Termanu, Jeffrey?
1: Malam ini cerah sekali.
0: Cerah sekali, saya pikir turun salju ya. Oke, jadi bagaimana Jeffrey, mau request lagu apa? Silakan.
1: Ini mau request lagunya Pance Pondang.
0: Pance Pondang.
1: Lagunya Demi Kau dan Si Buah Hati.
0: Demi Kau dan Si Buah Hati. Oke, salam-salamnya silakan Jeffrey.
1: Salamnya buat yang barusan masuk telepon ke Buah Hati.
0: Iya. Oke, baiklah, terima kasih Jeffrey untuk salamnya dan lagunya malam ini. Semoga di Termanu malam ini ya turun salju. Bercanda ya Jeffrey. Oke deh, baiklah, terima kasih untuk waktunya di malam ini tentunya. Oke, langsung saja saya putarkan lagu spesial requestnya Jeffrey, Demi Kau dan Si Buah Hati, spesial dari Pance Pondang. Selamat mendengarkan untuk Anda semua.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Amiga Hearts Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, selamat malam untuk Anda semua yang masih mendengarkan kami tentunya. Dan iya, kita masih di acara Ruang Rindu ya. Untuk Anda yang mau bergabung, silakan bergabung di line telepon kami 085195919250. Ya, jadi waktu kita di pukul 22 lepas 41 menit dan waktu kita tersisa sekitar kurang lebih 15 menit lagi. Untuk Anda yang mau bergabung, silakan, saya tunggu di line telepon kami.

0: sapa dulu ya penelpon selanjutnya, ada siapa ya? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Bapak halo. Nasrun.
1: Halo.
0: Halo. Bapak Nasrun, okay. Apa kabar hari ini?
1: Iya, sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Okay. Syukurlah kalau begitu. Bagaimana malam ini mau request lagu apa? Silakan, Bapak Nasrun.
1: Lagu apa ini?
0: Lagu pop. Lagu pop.
1: Oh, lagu pop.
0: Iya, lagu pop.
1: Lagunya Tip X.
0: Tip X, oke, baiklah.
1: Iya. Salam rindu.
0: Salam rindu, Tip X, salam iya. Rindu. Baiklah. Untuk iya, salam-salamnya.
1: Ya, bersama-sama lagi nyasa bertugas, selam semoga ke rumah, selalu sama sehat, nyasa bersama selam kompak semuanya lah, tambah kerja kompak selalu. Terima kasih,
0: okay. Malam. Terima kasih Bapak Nasrun, selamat malam, selamat beristirahat. Oke, langsung saja ya, saya kasih lagunya yang sudah di request Bapak Nasrun. Ada Tip X, Salam Rindu. Untuk Anda semua, selamat mendengarkan.

0: Iya, baik pendengar, salam rindu dari Tip X. Dan untuk Anda yang masih mau bergabung, silakan. Saya masih buka line teleponnya. Oke, siapa lagi selanjutnya? Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Kakak Lina.
0: Iya.
1: Dengan Kakak Lina.
0: Dengan Kakak
1: Lina.
0: Lina?
1: Iya.
0: Oke, Kakak Lina di mana ini?
1: Di Lidamanu.
0: Di Lidamanu. Oke, ini baru pertama bergabung atau sudah sering bergabung?
1: Baru.
0: Baru. Oke. Salam kenal ya untuk Kakak Lina.
1: Ya, oke.
0: Oke, semoga nanti bergabung lagi. Saya tunggu ya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah Kakak Lina, mau request lagu apa malam ini? Silakan.
1: Lagu apa ya?
0: Lagu pop.
1: Oh iya.
0: Lagu pop Indonesia boleh atau mancanegara juga boleh, silakan.
1: Pop aja.
0: Silakan, lagu apa Kakak Lina?
1: Ya mah apa aja.
0: Lagu apa apa saja begitu?
1: Iya oke.
0: Okay. Oke, kira-kira dipilihkan mungkin Kakak Lina punya penyanyi favorit, bisa sebutkan biar saya pilih judulnya salah satu. Kira-kira penyanyi
1: Main Bermain Tali.
0: Ya.
1: Main Bermain Tali.
0: Mari Bermain Tali itu lagu dangdut. Jadi siang baru Kakak Lina bisa bergabung.
1: Iya.
0: Nanti ada acara pro dangdutnya itu di siang hari di jam 3 ya, jadi Kakak Lina bisa bergabung di jam itu. Bisa lagu Main Tali. Jadi bagaimana, mau request lagu apa? Lagu nostalgia?
1: Ya, nostalgia saja.
0: Nostalgia dari siapa? Mungkin dari Pance Pondang, dari Ebit GAD, atau mungkin dari siapa?
1: Meriam Bellina.
0: Meriam Bellina, salah satu dari Meriam Bellina ya?
1: Ya.
0: Oke, salam-salamnya Kakak Lina, silakan.
1: Salam kumpul aja Kakak.
0: Oke, baiklah, nanti saya putarkan lagunya ya. Terima kasih sudah bergabung malam ini Kakak Lina.
1: Ya.
0: Oke, selamat malam, selamat beristirahat.
1: Malam.
0: Iya, baik pendengar, kita baru saja disapa oleh Kakak Lina di Lidamanu ya. Oke, saya carikan ya lagu untuk Kakak Lina, salah satu dari Meriam Bellina. Kira-kira lagu apa ya yang Kakak Lina suka? Oke, baiklah pendengar, saya pilihkan lagu mungkin Jangan Pernah Kau Ragukan ya untuk Anda semua. Selamat mendengarkan.

Roma, yaitu di pukul 22 ya. Untuk Anda yang belum sempat bergabung, bisa bergabung di hari selanjutnya. Oke, dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di malam ini. Iya, saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Pokoknya malam ini ada 5 penelpon ya. Terima kasih untuk 2 penelpon baru yang bergabung di malam ini. Oke, baik, untuk Anda semua saya ucapkan selamat malam. Mewakili kerabat kerja yang bertugas ya, selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Anda semua dilindungi oleh Yang Maha Kuasa hingga esok pagi. Ya, selepas ini ada acara musik tradisional dan budaya yang akan menemani Anda hingga pukul 23 hingga 23 lepas 50 menit nanti. Baik pendengar, saya Nica Kukun pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
3: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
2: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak, kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
3: Iya, tahu sih.
2: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
3: Memanfaatkan bagaimana?
2: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
3: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
2: Iya dong.
1: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Tiket ke Surabaya 2 ya, eksekutif.
1: Mohon maaf pak, silakan antri dulu ya.
2: Eh mas, kira-kira dong gak lihat apa nih yang antri panjang banget.
0: Iya nih, antriin apa? Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian gak tahu saya anak siapa?
2: Ih, bodoh amat. Mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetep.
1: Betul pak, silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
0: Ah, payah. Dasar orang-orang gak mau maju.
1: Yang mana gak mau maju? Ya begini, ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baruniang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baruniang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baruniang cukup tinggi sekitar 15 meter yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam kebudayaan. Salah satu budaya NTT yang sering dipertunjukkan adalah tarian jai. Tarian jai merupakan tarian tradisional masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian jai dilakukan secara massal sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kegembiraan. Biasanya tarian ini ditampilkan di tengah kampung atau lokasi yang disakralkan sebagai tempat pemujaan.

0: Tarian Jai memiliki karakteristik gerak dan penggunaan ruang yang sedikit dalam bentuk barisan dan dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai tarian massal atau tarian komunal, keindahan dan daya pikat Jai terletak pada keseragaman serta energi dari para penari. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian Jai adalah 5 buah gong dan 3 buah tambur atau gendang. Pola bunyi dan tempo yang dihasilkan dari alat musik tersebut terdengar statis dan monoton, namun tetap terdengar indah untuk mengiringi para penari. Jai merupakan tarian tradisional yang cukup terkenal bukan hanya di Flores, khususnya bagi masyarakat Ngada saja, namun tarian Jai saat ini sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti perayaan, upacara adat, menyambut tamu kehormatan, pesta pernikahan, acara syukuran, dan sering dipentaskan pada lomba tarian daerah.
1: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
2: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
1: Bapak!
2: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik.

pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mando yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mando, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mando, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mando'o lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mando'o juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu, Raja Lole pernah mendiami Bukit Mando'o dan membangun kerajaan di atas bukit.

Dengan atau tanpa kita sadari, beberapa kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang sudah lama berintegrasi dengan budaya Indonesia dan dianggap sebagai budaya ciptaan atau budaya asli kita. Sebagai contoh tarian Polonis, tarian ini selalu ditarikan pada akhir acara resepsi pernikahan. Pengantin atau pihak keluarga akan menganggap acara pernikahan kurang lengkap ketika tarian ini tidak dipentaskan. Polonis selalu dilakukan secara berpasangan atau lebih tepatnya seperti sebuah parade yang dipimpin oleh seorang pemimpin tarian dan diikuti oleh pengantin, orang tua, serta beberapa pasangan yang bisa mencapai 15 hingga 20 pasangan. Tarian ini biasanya dijadikan sebagai tarian pembuka untuk mengawali pesta dansa. Namun, tahukah Anda? Polonis merupakan salah satu dari 5 tarian yang ada di Polandia. Tarian yang sudah ada sejak abad ke-15 ini berasal dari tarian petani yang dikenal dengan berbagai nama. Selain itu, Polonis digambarkan sebagai tarian kemenangan seorang pejuang, barulah kemudian diadopsi oleh bangsawan Polandia sebagai pawai formal pada awal tahun 1573 untuk penobatan Henry of Anjou sebagai Raja Polandia. Dalam bentuk aristokratinya, para penari bersama pasangan masing-masing berdiri sesuai dengan posisi sosial mereka dan tampil di sekitar ballroom dengan langkah meluncur yang beraksen sambil sesekali menekuk lutut sedikit di setiap langkah ketiga. Musik Polonis biasanya menggunakan musik karya komposer terkemuka seperti Beethoven, Handel, dan Chopin. Polonis pertama kali populer di kalangan bangsawan dan penduduk kota, yakni pada abad ke-17 di Pengadilan Prancis. Meskipun tarian ini berasal dari Polandia, namun sangat populer di seluruh benua Eropa. Tarian yang berirama 3/4 dengan musik ringan juga dirancang untuk menghibur istana kerajaan Prancis. Istilah Polonis digunakan pada awal abad ke-18 yang dalam bahasa Prancis berarti orang Polandia. Tarian yang awalnya dibawa oleh bangsa Portugis masuk ke Maluku pada abad ke-19 kini sudah membudaya di Indonesia dan paling banyak tersebar di bagian timur Indonesia.

pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Senin 1 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Selasa 2 Juni 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan, dan juga nanti bagaimana untuk Anda yang memang memiliki kerabat ataupun keluarga ya yang menunggu proses kepulangan kedatangan jemaah haji Indonesia ke tanah air. Ini memang berlangsung secara bertahap selama 30 hari dimulai pada 1 Juni 2026 dan nanti di pukul 23 ini harusnya sudah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan kepulangan gelombang pertama ini 1 sampai 15 Juni di mana kepulangan jemaah dilakukan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dan gelombang kedua pada 16 hingga 30 Juni 2026 dan diberangkatkan dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Nanti kami hadirkan ke ruang dengar Anda bagaimana konferensi pers penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah yang dilaporkan setiap harinya oleh Kementerian Haji dan Umroh. Dan sebelumnya kami hadirkan juga lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam. Ada Siloam Seven, Lihat, Dengar, dan Rasakan.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di Tanah Suci serta keluarga jemaah yang mengikuti perkembangan penyelenggaraan ibadah haji dari tanah air. Pada hari ini, Senin 1 Juni 2026, bertepatan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijriah, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia akan menyampaikan perkembangan terkini penyelenggaraan ibadah haji, khususnya pada fase kepulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama ke tanah air. Alhamdulillah, pada hari operasional ke-42, rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi secara keseluruhan terus berjalan dengan lancar, aman, dan juga tertib. Meskipun terdapat beberapa catatan di lapangan yang akan menjadi bahan evaluasi kami untuk penyelenggaraan berikutnya. Saat ini, sebagian jemaah haji Indonesia telah memasuki fase kepulangan ke tanah air secara bertahap melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dan alhamdulillah, rangkaian utama ibadah haji yang telah dilalui jemaah Indonesia berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan juga terkendali. Capaian ini menjadi bekal penting bagi jemaah untuk bisa melanjutkan tahap berikutnya, yaitu proses kepulangan ke tanah air secara bertahap. Pada hari ini dijadwalkan ada sebanyak 17 kloter jemaah haji Indonesia akan pulang ke tanah air. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 12 kloter telah diberangkatkan menuju Indonesia dengan total 3.479 jemaah dan 36 petugas. Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan apresiasi kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang telah menunjukkan kedisiplinannya, kesabaran, bahkan kepatuhan terhadap arahan petugas selama menjalani rangkaian ibadah di Tanah Suci. Kami memohon maaf jika terdapat kekurangan selama penyelenggaraan ibadah haji berlangsung. Segala saran dan masukan Bapak Ibu menjadi bekal kami untuk memberikan pelayanan lebih optimal pada masa penyelenggaraan ibadah haji ke depan. Tak lupa, kami juga menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada seluruh petugas haji Indonesia yang terus memberikan layanan, pendampingan, perlindungan, dan pengawasan terbaik kepada jemaah. Kami menghimbau kepada seluruh jemaah yang memasuki jadwal kepulangan agar mempersiapkan barang bawaan yang baik, mengikuti jadwal pergerakan yang telah ditetapkan, serta mematuhi seluruh arahan petugas di hotel saat menuju bandara, bahkan hingga proses penerbangan ke tanah air. Yang harus dipastikan pertama, paspor, kartu identitas, dan obat-obatan pribadi serta dokumen penting dan juga barang-barang yang diperlukan selama perjalanan tersimpan dengan baik dan mudah dijangkau. Jemaah juga diminta memperhatikan ketentuan berat dan jenis barang bawaan sesuai dengan aturan penerbangan.

0: akan menerima air zam-zam sebanyak 1 galon berisi 5 liter per orang di debarkasi masing-masing setelah nantinya tiba di tanah air sesuai dengan mekanisme resmi yang telah ditetapkan. Kami juga menghimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan karena kondisi cuaca di Mekah masih cukup panas sehingga jemaah diharapkan memperbanyak konsumsi air putih, mengkonsumsi makanan secara teratur, beristirahat yang cukup, serta menggunakan pelindung kepala atau payung saat beraktivitas di luar hotel. Jemaah kami harapkan tidak memaksakan diri dalam menjalani aktivitas ibadah tambahan, terlebih kondisi kesehatan Anda sedang tidak memungkinkan. Sehingga bagi jemaah lanjut usia, jemaah disabilitas, jemaah perempuan, dan juga jemaah yang memiliki resiko kesehatan tinggi, kami mengajak seluruh petugas untuk kemudian sama-sama memberikan perhatian dan pendampingan yang optimal kepada setiap jemaah. Mari kita terus menjaga kekompakan, saling bantu, dan juga saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena apa? Karena semangat gotong royong dan ukhuwah yang telah terjalin selama pelaksanaan ibadah haji hendaknya terus kita jaga hingga seluruh jamaah kembali ke tanah air dengan selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah para jemaah haji Indonesia, memberikan kesehatan dan kekuatan serta mengantarkan seluruh jemaah kembali ke Indonesia dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur dan hajah yang mabrurah. Amin, amin, amin. Haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama melihat pintu yang tertutup sehingga kita tidak melihat pintu yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller.
2: Menuju Baitullah.
3: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
4: Sebenarnya tidak nabung mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
2: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
5: Alhamdulillah lancar semuanya meskipun ada masih terharu. Meskipun ada masalah-masalah tetapi
2: disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di

0: Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik Utara Papua, dan sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Riau, Samudra Hindia Barat Banten, dari Laut Jawa hingga Selat Kalimata, Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur hingga Kalimantan Tengah, pesisir selatan Sulawesi Tenggara hingga Teluk Bone, di Laut Maluku, pesisir barat Maluku Utara, dan pesisir barat Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama kita ke Barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Bandung dan Tanjung Selor, lalu hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Yogyakarta, Semarang, dan Pontianak, serta potensi udara kabur berada di kota Bengkulu dan Surabaya. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Palu, lalu hujan ringan di kota Manado, Mamuju, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal berada di kota Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Ternate, Manokwari, Jayapura, dan Merauke, serta asap atau kabut berada di kota Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama, ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
5: Hai Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih Pak?
6: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
5: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh Pak.
6: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja, waduh, saya kurang suka.
5: Loh, yang penting kan kualitasnya Pak. Yang menawar sudah banyak loh Pak. Yuk mari ikut saya, kita lihat lebih dekat.
6: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
7: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
8: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pancasila bukan sekedar slogan, tetapi pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, dan membangun sistem ekonomi nasional.
1: Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026 yang berlangsung di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta pagi tadi. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo mengatakan Pancasila bukan sekedar slogan tetapi pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan bernegara serta membangun sistem ekonomi nasional. Pancasila menjadi pemersatu bangsa Indonesia selama hampir 80 tahun.
1: Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi.
2: Presiden Prabowo mengatakan tema peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 sangat relevan dengan kondisi kekinian. Di tengah perang global, Indonesia tetap kokoh dengan Pancasila.
1: Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi,
2: Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Upacara dihadiri oleh 150 orang, diantaranya Presiden kelima Megawati Soekarnoputri, pimpinan tinggi negara, para menteri, mantan wakil presiden Yusuf Kala, dan mantan wakil presiden Ma'ruf Amin. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Trisumudara untuk Indonesia.

0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizat Riyakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa.
1: Dr. Honoris Causa Ria Mizat Riyakudu. Pangkat
2: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi inspektur upacara prosesi pemakaman jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizat Riyakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
3: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan. Dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
2: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizat Riyakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
4: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi pada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
2: Sementara itu dari pantauan RRI sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini, tanggal 2 Juni 2026, di hari Selasa, saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu, ada Bung Irfan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim Dini Hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Satu Juni kemarin, kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Dan temanya itu ada tahun 2026 ini adalah Pancasila sebagai pemersatu bangsa, pondasi perdamaian dunia. Harapannya apa? Harapannya Pancasila bisa disebarluaskan, dimaknai oleh seluruh negara-negara lain selain Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia. Karena sejatinya Pancasila itu adalah perkembangan.

sebagainya, ataupun kepentingan ya, dan itu bisa disatukan kalau melihat atau mengambil intisari dari Pancasila itu sendiri. Ini juga berkaitan dengan apa yang terjadi di tengah ketidakpastian global saat ini ya, berbagai konflik yang terjadi. Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Itu harapan kita semua tentunya, agar dunia tetap aman, tetap damai, sehingga dampak dari ketidakstabilan geopolitik secara global ini tidak berimbas juga kepada masyarakat di seluruh tanah air ataupun di Indonesia khususnya. Nah, nanti kita akan buka line telepon maupun line masa pertigaan hari. Kalau dari Anda sendiri gimana sih memaknai Pancasila itu sendiri ya? Sejak pagi hingga malam kita bahas soal Pancasila. Tapi mungkin dari berbagai perbincangan yang kami hadirkan di pertigaan hari, Anda bisa mengambil kesimpulan atau memiliki pandangan sendiri soal memaknai hari lahir Pancasila ini ya. Di line telepon maupun line masa pertigaan RRI kami buka nanti di sesi yang pertama.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis.

Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger, winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

Saya Jamie Ravitz, Judy Bichara, Kaduta Ambesar, America Serikat di Jakarta. America Serikat Sangha Antusias Munjari, Tuan Ruma, Bersama Piala Dunia, FIFA, Dua Ribu, Dua Pulu Enam, Tournament Sepak Bola, Terbesar di Dunia Yang, Menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bagaimana cara kita menjaga Pancasila tetap hidup di ruang digital dan panggung dunia? Itulah yang akan kami hadirkan melalui perbincangan kita. Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, yang juga merupakan tema Hari Lahir Pancasila 2026, bersama dengan Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Fahmi.
0: Wawancara Pro3.
1: Baik, Mas, hari lahir Pancasila, sebenarnya arti Pancasila saat ini bagi anak muda, khususnya mungkin di Makassar, itu seperti apa sih?
2: Kami sadar, Pancasila hari ini sebenarnya bukan hanya teks saja, Mas, yang selama ini kita dengarkan, dibacakan saat upacara. Sebagai anak muda, Pancasila memang harus menjadi sebuah pedoman hidup yang memang harus diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan pengabdian kepada bangsa. Ini untuk anak-anak muda, kemudian kebetulan saya Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kota Makassar. Seyogyanya anak muda, dan hari ini Paskibraka sebagai representatif anak muda harus menjadi teladan. Kemudian untuk menjaga persatuan, kemudian kedisiplinan, dan semangat kebangsaan di tengah keberagaman Indonesia saat ini, Mas.
1: Oke. Sebagai Ketua Purna Paskibraka Indonesia di Kota Makassar, tentukan diisi oleh berbagai asal mereka ataupun berbagai suku dan budaya yang berbeda. Nah, gimana nih cara Mas Fahmi dan juga teman-teman di Paskibra ini menjaga kekompakan di tengah perbedaan yang ada saat ini, Mas?
2: Nah, benar. Tentunya pengibaran bendera merah putih ini tidak akan bisa sukses kalau tidak ada beberapa komponen, Mas. Dan untuk di Paskibraka sendiri, untuk pengibaran bendera sendiri, itu terdiri dari adik-adik anak-anak berprestasi, pelajar-pelajar di tingkat Kota Makassar, wilayah, dan nasional yang terpilih dari sekolah-sekolah terbaik. Tentunya dengan pemilihan anak terbaik ini berasal dari keberagaman suku, agama, ras, dan budaya serta bahasa. Yeah. Perbedaan ini menurut kami bukan alasan untuk saling terpecah atau tercerai berai, bahkan menjadi sebuah penguat pemersatu bangsa. Dan

0: itu dipersatukan di Pancasila. Kalau pandangan saya juga Mas, sekaligus terkait Paskibraka sendiri, nilai-nilai persatuan Indonesia itu bisa diwujudkan dalam bentuk Paskibraka ini, di mana dari latar belakang berbeda, dari suku ras agama berbeda, dia disatukan di satu lapangan dalam satu visi misi bersama untuk naiknya bendera merah putih di tiang tertinggi di setiap kabupaten kota.
1: Oke. Kalau tentang isu toleransi pandangan anak-anak muda di Makassar sejauh ini bagaimana nih, Mas Fahmi?
0: Kalau membahas soal toleransi, jangan diuji kalau di Makassar sebenarnya, Mas. Baru-baru kami dari pemerintah kota Makassar itu mendapat penghargaan dari pusat dengan daerah dengan tingkat toleransi tinggi di Indonesia. Saya rasa ini menjadi spirit dan semangat kita bersama bahwa perbedaan suku, ras, agama, warna kulit, dan sebagainya itu bukan penghalang. Malah itu menjadi sebuah penguat dan dalam keberagaman. Tentunya toleransi antar umat, kemudian antar agama, suku, ras ini menjadi pemersatu anak-anak muda di Makassar, Mas.
1: Ya, artinya sudah menjadi kebiasaan ya. Jadi sudah tidak lagi menjadi sebuah masalah bagi anak-anak muda di sana. Iya.
0: Betul.
1: Iya. Tetapi memang nggak bisa dipungkiri juga, Mas Fahmi, bahwa kalau kita melihat secara umum mungkin anak-anak muda ini kan seringkali berselisih pendapat atau juga berbeda pandangan. Nah, sebenarnya Anda melihat apa sih yang menjadi pemicu utama dari perselisihan di antara anak muda saat ini?
0: Terkait perselisihan, saya rasa anak-anak generasi milenial, alfa dan beta, saya rasa sekarang ini, Mas, itu punya sudut pandang yang berbeda. Kebetulan saya gen milenial, melihat anak-anak ini kritisnya luar biasa, Mas. Kami pun pada saat pengibaran bendera merah putih itu, pada saat pelatihan, pola-pola yang kita laksanakan mungkin di tahun-tahun sebelum itu sangat berbeda dengan treatment yang kita berikan sama anak-anak sekarang. Karena kritisnya mereka, kemudian mampu, karena mungkin perkembangan era digital saat ini, gampangnya dia mengakses sesuatu, sehingga membuat pola berpikirnya, kemudian pola tindakannya itu sangat kritis. Bahkan kalau kita membahasakan senioritas dan junioritas, itu bukan menjadi skat buat kita hari ini, karena mereka ini menjadi teman sebaya kita, teman sejawat kita, karena cara pemikiran mungkin pengetahuan dia lebih banyak daripada kami. Ini menjadi tantangan kita menghadapi adik-adik hari ini.
1: Sejauh mana sih berpikir kritis itu ternyata bisa dikatakan menjadi benteng dari informasi-informasi yang tidak jelas atau hoax, bahkan mungkin yang memecah belah. Anda melihat bagaimana itu?
0: Betul. Ini sebenarnya tantangan kita bersama, Mas. Bukan hanya Paskibraka sendiri. Tantangan persatuan di era digital ini, bagaimana kita bisa berupaya hilangkan polarisasi, penyebaran hoax yang tidak terukur hari ini, intoleransi, ujaran kebencian, perpecahan di ruang digital. Ini menjadi tantangan kita bersama. Tentunya ini menjadi dasar buat kita untuk memberikan pemahaman kepada adik-adik untuk selalu menyaring informasi, selalu mengedepankan walaupun kritis, kemudian walaupun berkomentar, itu harus menjadikan kritik yang terstruktur, yang membangun, bukan mengkritik tanpa solusi. Dan itu kami dapatkan di anak-anak. Ada juga beberapa anak-anak yang tidak mampu menyaring informasi itu secara utuh, kemudian menyebarkan informasi yang akhirnya menyesatkan dan menyebabkan hoax. Mungkin begitu, Kak.
1: Dan gimana caranya untuk lebih memasifkan cara berpikir kritis tetapi yang membangun tadi, sehingga kita bisa membentengi atau memfilter dari informasi-informasi yang justru akan memecah belah? Seperti apa cara paling ampuh mungkin di mata anak-anak muda saat ini?
0: Kalau cara paling ampuh bagi kami, karena kami membawa Paskibraka, kami isi mereka ruang-ruang diskusi itu lebih banyak, Mas. Untuk teman-teman Paskibra sendiri, kami membekali mereka itu mulai dari SMP kelas 1, kita buatkan lomba, kemudian kita buatkan pendidikan dan pelatihan, kemudian kita buatkan latihan gabungan, persiapan untuk penyeleksian Paskibraka. itu menjadi ruang-ruang kami untuk selalu bertemu dengan adik-adik, mengasah cara berpikir mereka, memberikan dia pandangan-pandangan lebih yang pernah kita dapatkan, dan itu salah satu tujuan kita untuk bisa anak-anak ini mengetahui mana sebenarnya yang betul-betul baik untuk disebarkan, mana yang tidak baik untuk disebarkan, asumsi sendirinya gitu Mas.
1: Oke. Dan kalau kita mengingat sejarah sedikit saja nih Mas Wahbi ya, sebelum pidato Bung Karno 1 Juni 1945 itu kan dilakukan berbagai rapat maraton dalam BPUPKI ya. Ketika itu tokoh-tokoh ya. Bangsa dari berbagai suku bangsa, berbagai pemikiran yang ada, mereka duduk dalam satu meja, kemudian berdiskusi, bermusyawarah, sehingga menghasilkan ya. Apa yang disampaikan Bung Karno dalam pidatonya, yaitu gagasan-gagasan mengenai 5 prinsip dasar negara yang kita kenal sebagai Pancasila. Kata kunci betul. Adalah duduk bersama, musyawarah, walaupun berbeda pandangan. Nah, saat ini tuh gimana sih nilai musyawarah di anak-anak muda itu, masih ada nggak ini Mas?
0: Ini menarik Mas, karena kalau berbicara musyawarah mufakat, itu kami kalau di Paskibraka kami punya namanya konsep desa bahagia.
1: Desa bahagia.
0: Dimana konsep desa konsep desa bahagia itu adik-adik itu kita selalu menunjuk di antara angkatannya itu ada ketua angkatan. Kemudian istilahnya kita menyebutnya dia kepala desanya gitu Mas. Okay. Kemudian sekretarisnya kita buatkan carik. Kemudian pengamanannya namanya jagabaya. Konsep-konsep ini yang kami terapkan di masyarakat di tingkat-tingkat sekolah membuat musyawarah mufakat ini menjadi dekat, menjadi hangat buat adik-adik di tingkat sekolah. Masalahnya sekarang adalah kebanyakan pada saat pelaksanaan kegiatan di lapangan itu musyawarah mufakat ini akan berujung dengan voting atau suara terbanyak. Ini menjadi tantangan kita tetap mengedepankan musyawarah mufakat di awal pada saat perumusan memutuskan masalah. Menariknya pengambilan keputusan itu lebih banyak didasari dengan hasil voting, siapa yang paling banyak lebih dominan.
1: Secara demokratis berarti ya.
0: Demokratis betul. Jadi musyawarah mufakatnya dapat di awal, kemudian pemilihan demokratisnya itu dapat di ujungnya. Jadi kalau soal pola itu di Makassar, kemudian secara besar khususnya Paskibra menggunakan prinsip konsep desa bahagia ini, betul-betul miniatur kecil Paskibra, miniatur kecil Indonesia yang ada di ruang-ruang siswa hari ini.
1: Mas, beberapa waktu lalu kami ngobrol juga tentang tema Pancasila. Dan di situ ada masukan bahwa sebenarnya itu BPIP sedang merancang bagaimana sih metode yang tepat untuk menyampaikan nilai-nilai luhur yang dimiliki Pancasila sebagai juga jati diri masyarakat Indonesia, tidak lagi berbentuk indoktrinisasi, tetapi betul-betul Pancasila dikenalkan sebagai problem solving tadi. Nah, menurut Anda, apakah saat ini metode ataupun pembelajaran tentang Pancasila di lingkungan sekolah itu apa yang perlu Anda optimalisasi agar betul-betul bisa dapat dimaknai secara utuh, Mas?
0: Iya, kebetulan di zaman saya, Mas, nilai-nilai Pancasila itu guru-guru memberikan kami itu sangat dalam, Mas. Yang saya lihat sekarang itu memang penting sekali nilai-nilai Pancasila hari ini hadir di pendidikan baik formal maupun non-formal, Mas. Entah bagaimanapun caranya, kemudian rumusannya seperti apa, demi masa depan ke depan yang kita kejar 2045 sebagai Indonesia Emas, ditambah dengan bonus demografi hari ini, memang menjadi tantangan berat. Kalau
2: masih ada nggak nilai-nilai Pancasila di sekitar Anda? Hari lahir Pancasila, 1 Juni, tema besarnya adalah sebagai pondasi ya, pondasi pemersatu bangsa, pondasi perdamaian dunia. Pondasi itu ibarat rumah itu ya, itu harus kokoh kalau menopang dunia apalagi gitu ya. Tapi kita berkaca dulu dari internal Indonesia sebelum kita bicara soal global, soal dunia. Masih ada gak nilai-nilai Pancasila di keseharian Anda, kanan kiri Anda. Layanan telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Apa sih kalau dari pribadi Anda itu memaknai hari lahir Pancasila itu? Pancasila itu sebagai konsep, sebagai teks, atau sekarang ini relevansinya itu harus dikaitkan dengan konteks kekinian, tidak bisa seperti zaman dulu mungkin. Di era globalisasi, dunia tanpa batas, budaya-budaya luar juga masuk, filternya ada di mana kita nggak tahu, tapi yang jelas kita bicara soal Pancasila secara umum ya. Di Makassar ada Pak Wibi. Pak Wibi, silakan.
0: Ya, selamat dini hari, Bang.
2: Selamat dini hari. Silakan Pak Wibi.
0: Ya. Saya dengar tadi persatuan ya. Ya, begini kan, dalam Pancasila kan ada persatuan Indonesia. Karena bersatu, Bang, kita bisa merdeka. Dulu waktu perlawanan bangsa kita bersifat kedaerahan, itu gagal. Karena masing-masing daerah berjuang sendiri-sendiri. Tapi saya tidak bersatu sama mereka. Cuma yang sangat saya sayangkan, masih ada kelompok-kelompok yang intoleran terhadap kelompok lain. Ini yang sangat saya sayang sekali ya. Ini kan kalau peristiwa ini terjadi kan seluruh dunia mendengar, apa yang terjadi di negara kita. Ada orang yang beribadah dibubarkan secara paksa bermacam-macam hal yang tidak masuk akal. Padahal mereka juga berjuang di Indonesia merdeka. Ini mudah ke depan tidak jangan terjadi lagi. Kalau di Makassar sendiri saya lihat itu aman, Bang. Toleransinya sangat tinggi. Tidak ada kelompok itu apa. Pokoknya kalau beribadah yang tenang. Tidak ada gangguan segala macam. Tapi kalau di media sosial saya lihat itu orang sedang beribadah, berbakti kepada Tuhan, dilarang, digerebek. Saya miris melihat hal seperti itu. Padahal mereka juga berjuang tuh. Moyangnya juga berjuang
2: untuk Indonesia merdeka. Oke, okay. Terima kasih, Pak. Sama-sama, terima kasih Pak Wibi, Pak Mantoli, semoga. Halo Pak Mantoli, silakan Pak.
3: Ya, Assalamualaikum.
2: Salam, silakan Pak Mantoli.
3: Dan saya tahu Bu Fajar dari Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan perdamaian dunia.
2: Iya.
3: Bu Fajar, pemersatu bangsa Indonesia ini, kalau kita ingat Sumpah Pemuda, Bu Fajar ya. Satu Nusa, satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa kan kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu bangsa ini kan ada kata satunya ya gitu ya. Nah, baru Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu juga ya kan. Di Al-Quran kita juga disebutkan kalau itu menciptakan kita bersuku-suku berbeda bahasa kan, suku kaum bersatuan bangsa. Kita pakai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pakai rupiah, Bu Fajar. Tapi ketika rupiah sudah dikeroyok sama dolar sampai 18.000, masih Pancasilais enggak kita? Masih satu tekad enggak untuk keluar dari keroyokan dolar itu? Ketika narkoba merajalela, apakah Pancasila kita luntur? Apakah di situ tidak menjalankan Pancasila? Ketika korupsi, kolusi, nepotisme merajalela, apakah di situ kita sebagai bangsa Indonesia tidak berPancasila? Ketika intoleransi terjadi, penutupan rumah ibadah, pengkroyokan, begal di jalan raya, apakah kita tidak berPancasila? Itu kan, Bung Fajar. Halo?
2: Iya.
3: Ya, berarti kita belum satu. Belum peduli, belum satu suara, belum satu tekad, hanya satu teori aja, tapi perbuat prakteknya enggak gitu, hanya di mulut dicetis iya.
2: Okay.
3: Perdamaian dunia, boro-boro kita mau memperkenalkan Pancasila di dunia, uang dunia juga udah melaksanakan itu kok, kenapa mereka jadi maju? Kita negara yang mayoritas Muslim seharusnya rahmatan amin. Rahmat untuk semesta alam. Tetapi Tuhan saja gak kita takuti gitu. Ya kan? Untuk yang korupsi, yang memakan hak rakyat, Bung Fajar, yang mengapakah menyimpan rupiahnya ke luar negeri, kan? Gak Pancasilais kan?
2: Okay.
3: Jadi apalagi menguasai bahasa Prancis, okay, sama bahasa Portugis. Hmm. Kita mau katakan, kalau memang Pak Prabowo niat, yang siapa jurusan mahasiswa jurusan bahasa Prancis, nih kita rekomendasi kerja di Prancis. Gitu aja.
2: Okay.
3: Atau siaran TV nasional kita, bikin tiga bahasa. Jadi mama yang nonton sinetron, silakan pilih bahasa Inggris. Nggak, dan sekarang silakan nonton sinetron, tapi pilih subtitlenya Inggris. Pilih subtitlenya
2: baik, ini. Baik. Karena kita berbagi dengan yang lain, Pak Matali. Ya, terima kasih.
3: Oke, assalamualaikum.
2: Pak Leman di Lampung, halo.
4: Halo, selamat pagi.
2: Pagi, Pak Leman, silakan Pak.
4: Iya, oke, makasih. Begini, Pancasila, dalam kehidupan sosial yang pasti ada perbedaan. Hmm. Hal itu soal biasa. Perbedaan dalam agama, bahasa, dan sebagainya. Jadi Tuhan itu kan tujuannya satu, yaitu untuk Indonesia. Begini Bang, dalam Pancasila itu kan yang paling utama itu bukan musuh utama itu bukanlah agama, tapi musuh Pancasila itu adalah manusia dan juga apa namanya manusia yang salah yang gitu kan, yang sifatnya melanggar agama Pancasila 1 sampai dengan Pancasila yang kelima. Jadi semua itu sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu Bang Pajar.
2: Oke, okay, baik.
4: Terima kasih.
2: Sama-sama Pak Leman. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan saya itu sederhana ya. Pancasila itu apa sih kalau menurut Anda? Kan itu ada butir-butir Pancasila kalau dulu saya dapat pelajaran, tapi setidaknya ada beberapa yang mencerminkan Indonesia itu. Karena Pancasila itu sejatinya adalah intisari dari bangsa Indonesia itu sendiri, berbeda-beda suku, agama, bahasa dan lain sebagainya disatukan oleh Pancasila. Lalu juga ada sifat bantu-membantu, tolong-menolong, gotong-royong. Kalau masih ada kerja bakti di sekitar Anda, entah itu seminggu sekali, sebulan sekali, kalau masih ada ronda malam, setiap malam, itu mungkin sudah satu nilai plus ya. Itu Pancasila banget itu. Itu Indonesia banget, gotong royong. Tapi kalau di daerah saya jujur aja, untuk yang jaga malam itu sudah ada yang bertugas, dibayar iuran oleh warga. Bersih-bersih seminggu sekali, kerja bakti enggak sama sekali. Itu tidak pernah terlihat kalau di daerah saya. Mungkin di daerah lain masih ada. Contoh simpel untuk Indonesia banget itu ya, untuk Pancasila, nilai-nilai Pancasila di sekitar Anda itu masih ada enggak? Dari Brebes. Pak Caswa, selamat dini hari Pak.
5: Selamat dini hari Bu Pajar.
2: Iya, silakan Pak Caswa.
5: Sehat selalu ya.
2: Amin.
5: Selamat hari lahirnya Pancasila ya. Iya. Mudah-mudahan Mas Pajar sehat selalu biar bisa aktivitas kembali ya.
2: Amin.
5: Acara aktivitasnya keluarga meskipun rondanya. Di daerah saya pun mati rondanya.
2: Oh iya.
5: Mati total, iya.
2: Di Brebes.
5: Iya Brebes, mati total semua.
2: Masih ada ini gak kerja bakti gak?
5: Kerja bakti sih gotong royong sih.
2: Enggak, maksudnya bersih-bersih kampung. Misalkan kalau kerja bakti biasanya tuh kan bersih-bersih selokan supaya enggak mampet gitu kan.
5: Iya, masih sih.
2: Oh, masih ada.
5: Kayak gitu.
2: Wah, keren, keren.
5: Cuman itu doang apa ya? Pos kamlingnya yang mati semuanya.
2: Tapi posnya ada. Pos kamlingnya ada.
5: Ada banyak, cuman
2: tuh enggak ada isinya.
5: Untuk penampilan doang.
2: Oh, tapi yang jelas kerja baktinya tuh masih ada ya.
5: Iya, ini saya mau komentar sedikit ya. Jadi ini hari lahir Pancasila. Tapi menurut saya itu ya, selama kan Pancasila itu merdeka ya Indonesia ya, maksudnya gotong royong dan sebagainya. Menurut saya itu kalau misalkan para korupsi, para ekonomi belum bisa turun stabil, itu belum Pancasila Bu. Jadi seperti itu, karena rakyat ini sangat menjerit semuanya, Kalau tidak bisa diatasi dengan seperti itu. Tapi kalau sudah
2: hilang korupsinya,
5: turun harga stabil untuk kebutuhan masyarakat kita, terus korupsinya dan kasus apapun itu dalam tindakan hukum mati, itu baru merdeka,
2: baru
5: Pancasila, karena seperti itu, Bung. Jadi sekarang ini dari tadi Prabowo berbicara, presiden kita, katanya akan membangun ekonomi, terus ada mau ada di merah putih itu ada korupsi. Selama korupsi belum diberantas, dihukum mati, itu untuk selanjutnya akan seperti itu terus.
2: Takutnya nanti kooperasinya itu bukan untuk masyarakat tapi dikorupsi gitu, Pak Caswa.
5: Iya, dikorupsi, Bung. Jelas itu mudah jelas. Karena sekarang jelas. Juga awut-awut seperti ini.
2: Awut-awut.
5: Iya, semrawut. Jadi rakyat kecil itu sangat menjerit untuk kebutuhan setiap hari, Bung.
2: Oh.
5: Di dalam usaha seperti itu.
2: Oke, baik kalau kita Pak Caswa.
5: Terima kasih, Bung, ya.
2: Sama-sama.
5: Itu sehat selalu.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik nih. Contoh simpelnya kalau di sekitarin Pak Caswa untuk ronda malam itu udah nggak ada memang. Pos kamlingnya tetap ada banyak, tapi nggak ada isinya. Hanya yang bertugas mungkin seperti yang ada di sekitar daerah tempat tinggal saya. Tapi kalau untuk gotong royong kerja bakti itu masih ada, masih hidup. Itu Indonesia banget, itu satu di antaranya. Tapi Pak Caswa mencoba untuk mengambil foto yang lebih besar lagi tentang Indonesia, tidak di sekeliling Pak Caswa, tetapi informasi yang didapat oleh Pak Caswa ini soal korupsi. Selama korupsi itu masih ada, itu belum Pancasila. Itu katanya Pak Caswa. Apapun yang dilakukan, program apapun yang dikeluarkan pemerintah, tujuannya untuk kepentingan masyarakat, membantu seluruh kehidupan masyarakat di seluruh Indonesia tanpa terkecuali, kalau dalam pelaksanaan programnya itu ada korupsi, ya gak akan sampai pesannya. Tidak akan sampai apa yang dinikmati oleh masyarakat, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, ataupun turunannya dari Undang-Undang Dasar 1945 ya. Dari Pak Caswa di Brebes saya ke Bung Irfan. Bung Irfan.
6: Halo, selamat ini hari.
2: Selamat ini hari. Ada WhatsApp nih?
6: Ada.
2: Silakan.
6: Yang pertama dari Pak Budi di Jawa Tengah. Menurut Pak Budi, Pancasila adalah kekuatan yang membuat Indonesia tetap kokoh hingga hari ini. Di tengah banyaknya perbedaan suku, agama, budaya, bahkan pilihan pandangan, Pancasila mengajarkan bahwa kita semua adalah satu bangsa. Saat nilai-nilai Pancasila dijalankan, perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi kekayaan yang memperkuat persatuan Indonesia. Selanjutnya, di Ibu Nur Hayati di Banda Aceh. Ibu Nur Hayati berpendapat bahwa Pancasila merupakan perekat yang mampu menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang di era digital saat ini. Masyarakat perlu lebih bijak menyikapi informasi yang berpotensi memecah belah. Semangat toleransi, gotong royong, dan saling menghormati yang terkandung dalam Pancasila harus terus dijaga agar persatuan bangsa tetap kuat. Selanjutnya, Pak Denny di Pontianak. Keberagaman adalah anugerah yang tidak memiliki banyak negara. Pancasila mengajarkan kita hidup berdampingan dengan damai. Meskipun berbeda keyakinan, adat, dan budaya, jika setiap warga negara mengedepankan nilai kemanusiaan dan persaudaraan, maka Indonesia akan semakin kuat menghadapi berbagai tantangan zaman.
2: Baik, terima kasih Bung Irfan. Selamat ini hari, Bung. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah menyampaikan komentar dan opini Anda di melalui pesan WhatsApp ya, di Pro 3 RRI. Anda yang lain silakan bisa di 081 399 399 888. Pak Abdul Kadir, Jakarta Utara. Pak Abdul, silakan, Pak.
7: Ya, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari.
7: Ya, selalu ya.
2: Ya, silakan.
7: Selalu buat kesempatan di Pro 3. Jadi gini, jadi kita adalah negara yang paling kuat, yang diberi anugerah yang cukup besar dari yang kuasa, karena cuman Indonesia yang mempunyai Pancasila, Bung Fajar. Sekarang, cuman sekarang-sekarang ini di zaman digital, orang kelihatannya banyak sudah tidak memakai Pancasila. Padahal itu harus kan. Misalnya begini, kita ketemu misalnya di satu jalan atau di apa, kadang dia tidak permisi apa, udah kayak ya kayak apa lah gitu. Jadi ya juga memang apa dari orang tuanya tidak diajarkan begitu. Tapi sebenarnya memang bagus dari apa beberapa pendengar Pro 3 itu menyampaikan betul. Jadi kita ini adalah negara apa bangsa yang sangat besar, yang sangat bagus karena dasar kita adalah Pancasila. Sebetulnya dalam sehari-hari kita memang harus pakai Pancasila dalam hal apapun, dalam keluarga, dalam bermasyarakat, kan, dalam melaksanakan tugas, begitu, Bung Fajar. Tapi itu kan saya bilang tadi karena di zaman digitalnya memang apa ya, kayaknya udah agak sedikit
2: berkurang, tidak terlihat berkurang Pancasilanya di dunia digital.
7: Betul.
2: Apa yang dirasakan Pak Kadir di dunia digital itu, yang dirasakan ini kok sekarang begini ya gitu? Apa misalnya? Komentar-komentar pedes, komentar-komentar yang gimana gitu, yang tidak disaring.
7: Betul. Jadi gini loh, kita misalnya bertemu di satu warung kopi lah, karena begitu. Ini yang saya temuin. Jadi saya ada beberapa anak, 3-4 ya. Jadi kalau dia tebung pajar ada, saya keluar, saya bayar. Saya keluar. Kenapa? Karena dalam dia ngobrol bertiga berempat tuh nggak enak apa? Bentar ngomong anjing babi ada. Berarti apa ya? Jadi kadang-kadang saya bilang sih sebenarnya maaf deh, semua orang tuh tidak mungkin pasti tidak ada yang suka dengar kalimat-kalimat seperti itu. Begitu saya bilang, sebetulnya ini bukan tempat, karena ini tempat umum gitu loh. Dari situ udah kelihatan. Pertama syarat gini, Pak Jan, anak itu paling umur 23-24 tahun. Ya kan? Berarti dari orang tuanya tidak ada yang mengajarkan atau tidak mengawasi gitu loh. Padahal kalau saya lihat, maaf ngomong, di rumah juga mungkin ada temannya di tangan, mungkin seperti itu. Tapi kenapa orang tuanya diam gitu loh, tidak ditegur. Sebetulnya kalimat itu kan
2: tidak perlu, paham saya maksudnya. Oke. Baik, terima kasih Pak Abdul
7: yang saya alami Bung Fajar.
2: Baik.
7: selamat dini hari
2: Pak Abdul, ya terima kasih. Kalau itu mungkin percakapan anak-anak muda zaman sekarang di tengah sedang browsing dunia maya, entah itu sedang chat group atau sedang game online, itu bahasanya memang tidak mencerminkan Pancasila. Kan ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adabnya tuh udah jelas tuh. Apalagi Bung Wisnu kalau lagi busreng ya, waduh, itu bahasanya keluarnya tuh waduh yang religius lah pokoknya. Kalau Bung Wisnu mah aman. Nah kalau yang lainnya nggak tahu tuh. Nah ini itu fenomenanya. Jadi akhirnya dilazimkan di apa namanya, karena sering atau banyak yang melakukannya, akhirnya dilumrahkan. Dan akhirnya kalau sudah seperti itu, karena sudah biasa, terbiasa diulang secara terus menerus, akhirnya akan membudaya. Padahal budaya sejatinya itu artinya budi dan daya, budi akal dan pikiran manusia yang luhur. Kalau budaya itu selalu nilainya itu positif, tapi sekarang terpeorasi, maknanya itu bergeser yang negatif-negatif, karena sering kali dilakukan, berulang kali, tidak ada yang mengkoreksi, dan akhirnya karena banyak yang melakukannya, dan akhirnya sudah hilang begitu saja. Dan itu bukan budaya Indonesia, bukan Pancasila, bukan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, atau bukan mungkin sekedar hormat menghormati antar sesama manusia atau yang lebih tua, adab ya, entah sama orang tua sendiri, orang tua di sekolah yaitu guru, kepala sekolah dan lain sebagainya, atau bahkan tukang sapu yang lebih tua dari murid ya, atau orang tua yang tidak kita kenal di jalan, di halte bus, di sesaknya Transjakarta, atau di moda transportasi lain, di kereta, dimanapun ketemu. Itu masih Anda temui tidak nilai-nilai Pancasila di keseharian Anda?

0: 101 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
1: Dasar apapun apa yang diminta oleh para pendiri bangsa, Pancasila akan menjadi jiwa moral bagi seluruh bangsa Indonesia. Sehingga segala kegiatan, segala sesuatu yang dilakukan mulai dari pusat sampai daerah, bahkan masyarakat secara umum, harus berpatokan pada Pancasila.
2: Pemerintah daerah Kota Bekasi menggelar upacara Hari Lahir Pancasila yang bertepatan pada 1 Juni 2026 tingkat Kota Bekasi hari ini. Pada momen tersebut, pemerintah daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksana harian atau PLH Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menekankan agar nilai Pancasila menjadi landasan bagi ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Dan pihaknya juga berharap ASN bisa menerapkan sila kelima, yaitu keadilan sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan ia berharap pelayanan publik di Kota Bekasi berlaku adil bagi seluruh masyarakat tanpa ada diskriminasi. Selain itu, Bobiho menegaskan pemerintah Kota Bekasi akan menyajikan nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan kebijakan, seperti sila pertama ketuhanan, bahwa kebijakan harus dilandasi nilai ketuhanan, kemudian kemanusiaan, dan juga keadilan.
3: Pimpinan harus juga mengambil kebijakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama tentunya berdasarkan ketuhanan. Kemudian di situ ada kemanusiaan yang harus berada, persatuan. Persatuan ini artinya bahwa kebijakan yang lahir dari pemimpin itu harus betul-betul merata di seluruh masyarakat Kota Bekasi.
2: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, berharap Pancasila bisa menjadi alat pemersatu bangsa, terutama di tengah ancaman potensi disintegrasi.
4: Dimaksud tadi bahwa Hari Pancasila ini diperingati untuk alat pemersatu bangsa. Karena kita sekarang ini kan mulai terjadi degradasi ya, seperti tawuran-tawuran itu kan tidak mencerminkan persatuan bangsa Indonesia ya. Nah, sehingga inilah yang harus kita harapkan. Ditambah lagi, di mana ada kesenjangan ekonomi ini, keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia harus ada, jangan sampai adilnya hanya sebagai sebagian. Nah, ini yang kita terapkan, bahwa keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.
2: Sekedar diketahui, upacara Hari Lahir Pancasila sendiri digelar di Plaza Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Upacara dihadiri oleh para aparatur sipil negara atau ASN dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, serta unsur masyarakat sipil. Dari Plaza Pemerintah Daerah Kota Bekasi atau Kantor Wali Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengenal sosok almarhum Jenderal Purnawirawan Riamiza Triakudus sejak di Akademi Militer.
5: Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh komandan upacara.
6: Kepada jenazah, hormat sajadah.

0: Sejumlah pelayat mendatangi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Menteri Pertahanan Ria Mirza Triakudu yang disemayamkan di Kemhan. Terlihat sekitar pukul 7 pagi tadi, Presiden Prabowo Subianto tiba di Kementerian Pertahanan. Dan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga melayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Menteri Pertahanan. Terlihat Agung Gumelar, Pratikno, dan Fadlizon juga melayat untuk memberikan penghormatan terakhir. Dalam kesempatan tersebut, Fadlizon mengenang sosok almarhum pribadinya yang tegas dan jujur. Fadlizon juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengenal almarhum saat di Akademi Militer.
1: Ya, tadi saya juga tidak ada di sini, pas sudah ada di sana. Tadi Presiden juga menyampaikan respect kepada saya kepada almarhum karena juga mengenal secara pribadi sejak dulu, sejak zaman taruna bersama-sama. Saya kira penghormatan yang dilakukan oleh Presiden tadi sama Menteri Pertahanan sebelum melakukan upacara itu menunjukkan kedekatan beliau dengan sosok Pak almarhum Pak yang juga berada di sini.
2: Mungkin Pak kesan dari
1: Presiden? Ya, seorang yang saya kira ada, seorang yang way forward gitu ya, orang yang selalu menyampaikan kadang-kadang apa adanya. Kita mengenal Pak Tian Mizat dari puluhan tahun yang lalu, dan beliau juga orang yang dikenal tegas gitu di dalam memimpin
0: pada pukul 11 siang dengan penghormatan terakhir secara militer. Iring-iringan jenazah meninggalkan Kementerian Pertahanan untuk menuju tempat makam pahlawan Kalibata untuk dimakamkan secara militer. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorene Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
0: Laporan khusus.
2: Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
3: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman.

0: serta ketentuan protokol negara.
1: Jadi kenapa kita pilih trendingnya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BPD Nengran. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
0: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
2: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
0: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
4: Saya Kurniawan. Ya, berkenaan hari lahir Pancasila, menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari-hari Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
5: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil, ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi nggak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
3: Ya, dan editorial RRI ini mengangkat topik Pancasila pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama

0: berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial.
1: Catatan peristiwa.
2: Hari ini 129 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1897, Tan Malaka lahir. Tan Malaka adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan pendiri Partai Murban. Berdirinya Republik Indonesia disebut-sebut terinspirasi dari tulisannya yang berjudul Nar de Republik Indonesia tahun 1925. Tan Malaka menyuarakan perjuangan kemerdekaan Indonesia lewat tulisan, berperang di medan pertempuran, bicara pada forum internasional demi nasib rakyat Indonesia, dan sempat berkali-kali keluar masuk penjara. Tan Malaka juga sempat menjadi buron akibat diburu Interpol dan polisi kolonial. Namun Tan Malaka justru gugur setelah dieksekusi tembak oleh tentara Republik yang turut dirintisnya. Hari ini 32 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1994, pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat, gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Samudra Hindia. Selang 7 jam sejak gempa bumi terjadi, gelombang tsunami setinggi 13 meter mengguyur pesisir selatan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Gempa kemudian memicu tsunami yang melanda Pantai Plengkung, Pantai Pancer, dan Pantai Rajek Besi, Banyuwangi, Jawa Timur. Tsunami menyebabkan korban meninggal mencapai 215 jiwa.
3: Kali ini kami sudah tersambung bersama dengan pegiat media sosial, Enda Nasution. Kabar baik, Bang, ya?
4: Siap, Alhamdulillah.
3: Saya ingin tahu banyak tentang dinamika di medsos kita. Seberapa, ya, ya mungkin bahasanya mungkin seberapa mengkhawatirkan tingkat perselisihan, bahkan tingkat polarisasi netizen kita saat ini di dunia media sosial ini, Bang?
4: Ya, sebenarnya kan media sosialnya sendiri sebagai sebuah bagian dari teknologi digital, ya, dia netral gitu, dalam arti bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif gitu ya. Nah, cuman memang mungkin dianggap bisa meresahkan karena memang setiap hari kita mendengarkan ada sesuatu yang kok banyak hal yang negatif nih yang muncul gitu. Dari tentunya ada konflik di masyarakat, perdebatan, lalu kemudian juga perselisihan, lalu penipuan misalnya, ada kejahatan-kejahatan juga. Nah, ini di atas seluruh hal-hal yang sifatnya bisa kita gunakan untuk kebaikan juga kan. Ada yang bisa untuk pendidikan, kesehatan, karir, dan segala macam lah gitu ya. Jadi ini sifatnya informasi yang banyak beredar. Memang kalau kita mundur 10 tahun ke belakang, di awal itu kehadiran media sosial seolah-olah kayak semacam sebuah anugerah ya. Jadi banyak orang berharap lah gitu ya. Orang bisa cari uang, bisa apa segala macam. Nah, tapi dalam perjalanannya, sejak 2014 ada pilpres yang lalu ya tentunya dengan kondisi politik kita yang memang orang bebas berbicara apa saja, lalu kemudian juga ada karena sebagai sebuah ruang opini yang terbuka, yeah, banyak juga bisa dimanipulasi dan lain sebagainya. Memang makin kesini kok tadi ya seperti disampaikan, kok makin mengkhawatirkan gitu. Nah jadi memang sudah memang secara dunia pun sudah terjadi pergeseran. Jadi dulunya yang sangat potensial, sekarang memang orang mulai berhati-hati dan mulai jaga-jaga terhadap yang namanya media sosial.
3: Tapi begini Bang Enda, apakah memang masyarakat kita itu memiliki definisi media sosial adalah sebagai ruang bebas untuk berbicara, sebagai ruang bebas untuk membangun opini di sana?
4: Ya, pada dasarnya kan awalnya adalah sebuah fungsi untuk berkomunikasi ya.
3: Iya.
4: Tapi ternyata komunikasi itu kalau dulu didefinisikan sebagai antara satu arah atau dua arah gitu ya, antara dua pihak, lalu kemudian mungkin bisa berkomunitas. Nah, yang sekarang juga jadi sangat powerful adalah karena lewat media sosial, bahkan satu pihak bisa berkomunikasi ke ratusan ribu orang, bahkan ke jutaan orang, bahkan dalam banyak hal mereplace dan mengambil fungsi dari media konvensional yang dulu ada gitu. Nah, jadi kan terjadi disrupsi ya di situ, terjadi sebuah perubahan besar yang terjadi di situ. Nah, yang sering kita dengar nih, efek viral itu kan sebenarnya disampaikan bukan oleh orang yang punya follower atau punya audiens besar, tapi karena setiap kita ikut membagikan ke feeling kita. Makanya kayak semacam virus kan, jadi orang terinfeksi gitu. Nah, jadi dalam konteks itu ada banyak hal yang kemudian ya tadi bisa banyak yang negatif gitu.
3: Kalau seseorang menyebarkan tadi akhirnya menjadi sebuah virus dan banyak orang yang terpapar, pertanyaannya berarti algoritma media sosial bukan tidak mungkin memicu permusuhan secara online dong ya?
4: Nah, sekarang gimana? Orang sudah mulai berpandangan bahwa kalau yang tadi saya sampaikan ya, bahwa media sosial ini netral, tapi ternyata dengan karena algoritmanya platform media sosial ini menginginkan agar semua audiens yang makin spend lebih banyak waktu lagi di media sosial tersebut, akhirnya memang efek sampingnya menjerumuskan kita untuk kemudian hidup dalam bubble-bubble informasi yang hanya kita suka gitu. Nah, jadi misalnya kalau kita punya preferensi terhadap sebuah isu, kita akan terus ditampilkan isu-isu tersebut. Itu misalnya katakanlah kita suka isu kriminal, maka isu kriminal terus yang akan ditampilkan karena si platformnya mengenali bahwa kita suka hal tersebut. Nah, itu yang kemudian agak berbahaya karena akhirnya kita tidak lagi melihat atau mendapatkan informasi yang berimbang, tapi kita hanya melihat informasi
3: satu sisi.
4: Sangat subjektif ya, berarti kita saja betul.
3: Iya, karena kita yang mengawali preferensi itu akhirnya algoritma membacanya dan memberikan, mendistribusikan informasi-informasi yang menjadi preferensi kita tadi.
4: Betul.
3: Ya, ini ingin saya kaitkan dengan momentum hari lahir Pancasila. Tadi kita sudah bicara banyak ini, dan media sosial ini menjadi salah satu yang menjadi sorotan di sini dalam tata cara, dalam tatanan beretika, kemudian dikaitkan dengan Persatuan Indonesia, sila ketiga kita. Nah, bagaimana sih Anda melihat penerapan etika terutama dalam masyarakat satu bangsa ini dalam media sosial? Sudah seperti apakah yang perlu dioptimalisasi lagi ke depannya ini?
4: Ya, mungkin bisa terjadi diskusi panjang berbagai kalangan dan berbagai
3: expert ya. Dari pandangan Anda aja sebagai pegiat media sosial, tentu kan sudah banyak pengenal, tidak sedikit kita menerima hoax, tidak sedikit kita ujaran kebencian tuh muncul, intoleransi di sana. Nah, padahal kita satu wilayah ini, gimana Anda melihatnya ini?
4: Saya melihatnya ada dua sisi ya, Mas Rudia. Jadi yang pertama sebenarnya karena tadi saya sampaikan ya, virality atau preferensi itu sebenarnya bisa hal-hal yang negatif, bisa juga hal yang positif.
3: Gitu ya.

0: ya. Kisah-kisah bagaimana seseorang membantu itu juga viral, apa ada seorang ayah yang misalnya kemarin saya lihat ada seorang ayah yang viral karena dia menggambar si anaknya nggak mampu untuk beli
1: kosaki
0: pakai arang gitu ya. Itu efek seperti itu aja saya rasa dalam konteks sekarang itu yang akan membantu dia sudah akan banyak sekali tuh yang DM yang minta tahu ini di mana orangnya, saya mau nyumbang apa segala macam. Itu hal-hal seperti itu juga sehari-hari terjadi di media sosial. Nah, tapi terus kemudian juga soal etika ya, ada seorang anak muda yang membantu seorang ibu, ada yang tidak sengaja memvideokan, lalu itu juga viral. Jadi hal-hal yang sifatnya nilai-nilai Pancasila ya, saya rasa ya, nilai-nilai Pancasila itu banyak. Tapi memang, jadi intinya gini, kalau ada banyak informasi yang negatif, jadi harus kita imbangi dengan informasi yang positif. Nah, sayangnya memang yang negatif ini jauh lebih gampang untuk menyebar gitu kan. Nah,
1: peminatnya lebih banyak ya.
0: Betul. Yang positif ini perlu dibantu menurut saya gitu. Jadi perlu ada semacam kesengajaan, intervensi agar kemudian kita tetap ingat nih gitu. Kan memang begitu ya dalam kehidupan realita di kita juga kan memang kita harus diingatkan terus untuk hal yang baik ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah soal relevansi menurut saya. Jadi soal nilai-nilai Pancasila, sejak zaman saya dulu belajar di sekolah ya, belajar soal Pancasila ini kan selalu isunya adalah yang relevan dengan kehidupan kita sekarang apa nih gitu. Jadi yang sedang menerjemahkan dan membawanya lebih dekat ke kehidupan sehari-hari, lalu kemudian sehingga menjadi lebih menarik gitu ya. Kalau kita hanya bicara yang soal di tataran nilai, di tataran kisah-kisah yang contoh yang sudah
1: teori,
0: lama
1: gitu ya.
0: Akhirnya terkalahkan oleh yang tadi yang cerita cepat orang berantem di jalanan, ada supir online yang mukulin mobil orang lain, nah kayak gitu akhirnya yang
1: tapi,
0: banyak menyebar gitu.
1: Seandainya kabar-kabar positif itu secara masif disebarkan, apakah itu menurut Anda sebagai salah satu langkah yang efektif untuk memotong rantai penyebaran informasi-informasi yang tidak jelas, informasi-informasi yang justru akan memicu perselisihan?
0: Nah, pada dasarnya tentunya kita tidak bisa memaksa ya, artinya tetap aja, artinya yang namanya informasi negatif, kejahatan dan lain sebagainya tetap akan, jadi maksud saya gini, bukan tujuan kita untuk menghilangkan segala hal yang negatif, gitu. Karena tidak mungkin tercapai, sama seperti kejahatan nih, tidak mungkin kita menghilangkan seluruh kejahatan kriminalitas di dalam Indonesia kan, dan bukan begitu cara kita melihat apakah prestasi kepolisian atau prestasi pemerintah hilang nih sama sekali, karena tidak mungkin hilang.
1: Mencegahnya kan,
0: kalau ada
1: mencegahnya
0: pencegahannya, lalu kemudian kesadaran manusianya, lalu gini mungkin ya, yang penting kan artinya ujungnya adalah bagaimana kita semua merasa nyaman, merasa di

0: Nah, jadi dalam konteks itu, kalau di media sosial tentunya memang di satu sisi bisa melakukan intervensi, tapi di sisi lain memang akhirnya tadi, karena ini adalah merupakan preferensi kita. Jadi gini, kalau di media sosial kita punya pilihan sebenarnya.
1: Okay.
0: Apakah kita mau ikut berkonflik? Apakah kita ikut mau menyebarkan informasi yang negatif? Apakah kita mau ikut di situ?
1: Nah,
0: pilihannya dari kita.
1: Baik.
0: Jadi mungkin kalau saya sampaikan tadi, ada satu, dua adalah soal relevansi, yang kedua adalah soal bahwa kita juga bisa melakukan yang positif. Yang ketiga adalah pilihan ada di tangan kita sebenarnya, kita sebagai user, bahwa kita bisa melakukan hal yang baik atau kita bisa ikut dalam pusaran yang negatif ini.
2: Ini nilai Pancasila di keseharian kita ya, di sekitar kita, baik itu di kanan kiri Anda, di rumah, lingkungan RT RW, lingkungan kerja, lingkungan sekolah, kampus, ataupun di dunia maya. Kalau tadi di sesi pertama itu ada pendengar kita yang mengatakan untuk di kanan kiri okay, cuman di sosial media, di dunia maya itu sudah mulai hilang nilai-nilai Pancasila. Bukan Indonesia banget lah, tapi itu mungkin salah satu faktornya adalah dunia maya itu tidak kenal batas. Informasi dari berbagai penjuru belahan dunia, termasuk tidak hanya informasi ya, budaya yang mempengaruhi cara konsumsi kita, pola konsumsi, pola berpakaian, perilaku, keseharian kita lah. Kita melihat, oh ternyata di luar negeri itu kalau begini tuh keren ya. Ya, kalau sekarang ini lagi viral begini, berarti kalau sekarang kita ikutin mungkin terlihat keren ya. Gitu. Akhirnya karakter Pancasila atau Indonesia itu pudar. Termasuk juga nilai-nilai Pancasila yang dikandung dalamnya mungkin ya, kalau di sosial media begitu. Oleh karena itu banyak yang mengatakan bahwa mencoba untuk memberikan pelajaran Pancasila ke generasi sekarang ini tentu harus ada perbedaan gitu ya. Tidak bisa sama seperti zaman dulu. Pendekatannya berbeda karena instrumennya berbeda. Sekarang sudah ada media digital ya, secara global itu dunia tanpa sekat. Lalu ya banyak hal lah ya yang mungkin berbeda dengan konteksnya zaman dulu. Saya ke Bu Ria di Tebet. Halo Bu Ria.
3: Halo.
2: Ya silakan Bu Ria.
3: Selamat dini hari, selamat datang. Salam Pancasila.
2: Salam Pancasila.
3: Ya kan, walaupun masih kemarin tanggal 1 karena dini hari, karena ada masih tetap semangat. Salam Pancasila. Perdana Pram ini Bang Fajar sampai ketiduran nih. Bang Fajar, Bang Wisnu Aji dan Sabil yang libur ya, berarti ya.
2: Sabil libur.
3: Oke lah Bang Fajar, ini temanya memang ya Pancasila ini apa namanya, tidak harus ada ya persaudaraan ya kan, perekat. Temanya Pancasila perekat persatuan di tengah perbedaan, itu ya begitu ya.
2: Iya.
3: Tadi sudah banyak paparannya sama narasumber, presenternya ada Bang Rudi sini Bang Fajar ya. Ya, Pancasilanya adalah ideologi dan dasar negara Indonesia yang terbukti ampuh menjadi apa namanya, perekat persatuan di tengah keberagam suku, agama, ras, dan golongan. Sebagai pandangan hidup bangsa, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memberikan pedoman konkret untuk hidup berdampingan secara harmonis. Benar nggak Bang Fajar?
2: Iya.
3: Bang Fajar ya. Nah, jadi Bang Fajar ini masih kan namanya Fondasi Dialog dan Toleransi sila 1 dan ketiga itu ada sila ketuhanan yang Maha Esa ya kan, pasti tahu lah sila ketuhanan Maha Esa itu kan menjamin kebebasan beragama dan saya menghormati antar keyakinan. Ini mencegah dominasi kelompok tertentu dan memastikan semua warga negara merasa diakui. Sila persatuan Indonesia, 2 keadilan sosial sebagai perekat nyata, ya seperti sila keempat dan kelima, begitu Bang Fajar. Jadi kesimpulannya Bang Fajar, jadi ini Pancasila bukanlah sekadar hafalan, benar nggak Bang Fajar? Melainkan komitmen bersama, selama nilai-nilai seperti gotong royong, tanpa selira, dan tegang rasa, dan saling menghargai, terus dipraktikkan Pancasila akan terus menjadi jangkar yang menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Begitu, Bang Fajar.

0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih banyak Bu Jen. Salam sehat, salam sang.
0: Salam sehat juga Bu Ria, Pak Pandu di Riau. Selamat ini hari, Pak.
2: Halo, Mas.
0: Iya, selamat ini hari. Silakan, Pak.
2: Selamat ini hari, Mas. Ya. Tentang Pancasila, Mas, ya. Iya, kalau ini apa namanya? Ini pikiran, perasaan atau apa namanya? Khayalan saya itu kadang Pancasila ini kan kita udah banyak anak TK pun bisa hafal kan?
0: Iya.
2: Nah, tapi terapannya atau aplikasinya bagaimana kan begitu, seperti maaf baca Al-Quran banyak yang bisa merdu tapi kadang nggak ngerti maksudnya apa gitu. Seperti itu, jadi saya lihat kalau melihat Pancasila ini udah pas luar biasa lah apanya, apa namanya, kesimpulannya itu saripatinya luar biasa, ketuhanan ya kan, keadilan, apa namanya, kemanusiaan yang adil, beradab, persatuan ya kan. Nah yang keempat ini udah melenceng kita ini, udah banyak yang ingin bicara langsung apa yang diinginkan karena wakilnya udah nggak dipercaya kan begitu. Nah itu yang saya melihat seperti itu. Kalau hafal kita hafal, saya hafal.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Pandu. Iya, Pak Pandu di Riau, Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat ini hari.
3: Selamat pagi, Mas Fajar. Suaranya agak kurang, berarti belum sehat betul.
0: Iya, silakan, Pak Dasrun. Ya,
3: seolah-olah masih ada yang dirasa.
0: Amin. Ya, mudah-mudahan cepat pulih ya, Pak Dasrun ya.
3: Sembuh.
0: Amin. Silakan, Pak Dasrun.
3: Mas Fajar. Kira-kira apa? Setiap peringatan Pancasila, setiap tanggal 1 Juni sering digembar-gemburkan, tapi ini ada tapinya.
0: Apa?
3: Tapi kan zaman sekarang apa namanya, mungkin harga 9 bahan pokok merubah seperti yang dulu mungkin tidak bisa. Apa itu betul-betul masih dipegangi Pancasila sing masalah hubungnya harga 9 bahan pokok itu kan termasuk ya termasuk kata-kata Pancasila juga sih ya. Kalau
0: kenapa tuh kaitannya dengan misalnya
3: 9 bahan pokok mahal, saya kira sulit ya, mungkin secara dipegangi mungkin bagi rakyat kecil setuju, mungkin bagi orang-orang yang apalagi yang sudah pegawai negeri yang sudah terlalu besar gajinya atau kaum pedagang yang mudah mengambil untungnya, tapi kalau orang kecil sih ya monggo-monggo saja, tapi itu yang jadi rintangan apa kira-kira masih dipegangi, masih ada perubahan dari antara zaman sekarang atau seperti yang dulu. Terima kasih.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dasrun tuh mengaitkan Pancasila dengan sembako, harga sembako. Saya coba memahami apa yang disampaikan Pak Dasrun kali ya. Gotong royong, saling membantu ketika ada kesulitan. Kalau pengalaman saya ketika kecelakaan sepeda motor pagi buta jam 3 atau jam 4 begitu, sepi jalanan, kemudian ada satu motor lawan arah, kemudian ia rela berputar untuk membantu saya walaupun di tengah terburu-buruannya. Mas gak apa-apa, ini gak apa-apa kan gitu kan, dipinggirin motornya, saya ditaruh di dekat warung, dibelikan teh hangat gitu kan. Pak, jaga Pak ya, tolong handphone semua aman Pak. Oke, saya berangkat dulu Pak, saya buru-buru soalnya, terima kasih, berangkat. Sekarang ini mungkin gambarannya truk terguling, isinya Indomie misalkan, mie instan, tomjak goreng, bukannya ditolong malah hilang tuh. Mungkin itu karena keterbatasan harga 9 bahan pokok, daya beli, kesulitan ekonomi, sehingga menolong orang itu akhirnya menjadi satu kesempatan untuk mengambil sesuatu. Kecelakaan misalkan yang diperhatikan dulu dompet sama handphonenya mungkin, jangan sampai hilang duluan nih gitu, atau apapun itulah, mungkin gambarnya gitu ya. Jadi akhirnya nggak Pancasila dong gitu ya. Bukannya malah membantu orang lagi kesulitan, malah akhirnya malah dirampas hak-haknya, barang-barangnya hilang semua gitu. Itu mungkin kejadian beberapa kali ya, kita lihat bagaimana video-video yang viral di sosial media. Pak Awe di Sidoarjo. Halo Pak Awe.
4: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Ya, silakan Pak Awe.
4: Iya, ilustrasi yang barusan Bung Fajar sampaikan tadi soal kecelakaan motor dan kecelakaan truk membawa mie instan atau minyak.
0: Iya.
4: Itu sudah cerminan yang, ya gimana ya, saling bertentangan ya. Di satu sisi ada orang menyempatkan menolong, melawan arus, meskipun dia melawan arus, terburu-buru pekerja, disempet-sempetin nolong. Tapi di sisi lain, kalau yang mengalami kecelakaan truk muat sembako, mie instan, minyak goreng,
0: telur mau pecah ya. Itu tiba-tiba dijarah aja gitu, hilang aja gitu.
4: Iya gitu loh. Ini Pancasilanya kok jadi hilang.
0: Jadi hilang.
4: Jadi kadang-kadang Pancasila itu muncul, kadang-kadang Pancasila itu menghilang.
0: Iya.
4: Sedemikian mudahnya.
0: Ini apakah itu ada kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak Dasrun itu? Pak Dasrun saya coba untuk menelaah, mengkaitkan kebutuhan pokok masyarakat yang meninggi atau daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila di keseharian kita, sehingga ketika mau bantu, mau tolong menolong, mau gotong royong, harus ada wanipiro gitu misalkan.
4: Betul. Karena mohon maaf, rakyat kita ini kan masih belum diberikan kesempatan untuk berpikir yang enak. Saya rasa baik orang Medan, Sumatera, Jawa, karena semua itu punya pikiran baik karena kita punya histori Sumpah Pemuda itu. Bagaimana kita bisa dipersatukan?
0: Iya, Jong Java, Jong Ambon
4: kita,
0: ya.
4: Iya, kalau sekarang kita ini pikirannya sudah mampet, Bung, sudah mepet, ngepres, kena pajak. Ini sebentar lagi PT sama CV dipajakin ini.
0: Iya, bukan 0,5% lagi.
4: Lah itu dia lah, gimana kita mau berpikir soal yang ringan-ringan tadi, soal kecelakaan atau soal apa. Kita mau mikir sembako, ada yang bilang, oh di desa gak pakai dolar, waduh ini kita agak repot.
0: Oke, baik.
4: Ya mudah-mudahan ada jalan keluar, mudah-mudahan ada pelita yang mencerahkan kita semua.
0: Oke, amin. Baik, terima kasih Pak Awe.
4: Terima kasih Bung Fajar. Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, halo.
5: Ya, selamat dini hari Bung Fajar.
0: Selamat dini hari. Silakan Pak Mulyadi. Salam Pancasila. Silakan Pak.
5: Ya, gimana ya? Makanya itu kalau bisa itu dari kecil lah anak-anak itu sudah dididik, dilatih, diminta apa namanya untuk menerapkan Pancasila gitu loh.
0: Kalau menerapkan Pancasila pun saya bingung nih. Misalkan ditanya Pancasila itu apa sih mah? Pancasila apa sih itu pak? Gitu. Misalkan apa mau jadi contohnya untuk anak-anak tuh?
5: Nah Pancasila itu, nah ini yang pernah saya kasih apa ya videonya, ada sekolah itu yang apa dalam pendidikan agama aja apa ada 4 kelas khusus di hari Jumat.
0: Oh iya, saya tahu.
5: Ya,
0: sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing ya, setiap murid beda-beda.
5: Oke. Serentak loh.
0: Serentak.
5: Di jam yang sama.
0: Iya. Jadi, pelajaran agama ya mereka mempunyai guru masing-masing gitu ya untuk pendalaman.
5: Iya benar ya. Ada ini ulama apa?
0: Ya.
5: Dai ada.
0: Pendeta
5: ada,
0: ya.
5: Pendeta ada biku.
0: Iya biksu ya.
5: Nah gitu. Nah di situ diajarkan Pancasila juga di situ. Jadi mereka tuh belajar agamanya masing-masing, keluar itu bersatu lagi mereka bermain. Nah di situ dididik, diajar kalau bisa ya Pancasila diajar mulai SD itu, mulai TK lah.
0: Iya.
5: Nah jadi sampai dewasa, sampai ke universitas, sampai kemana itu tetap ada pelajaran Pancasila itu.
0: Sekarang pun ada loh, jadi, Pak Mulyadi.
5: Iya makanya.
0: Iya, makanya sekarang kan ada nih. Terus kenapa tuh tiba-tiba aja kalau sudah dewasa udah nggak sekolah lagi, udah hilang lagi tuh? Atau mungkin di bangku sekolah di ranah ya, remaja sekarang ini juga lah. Oh, lingkungan. Faktornya lingkungan.
5: Lingkungan mereka.
0: Oke, baik, baik.
5: Jadi
0: baik.
5: Mereka lupa Pancasila.
0: Oke, baik.
5: Di lingkungannya itu yang gotong royong.
0: Iya, tiap hari Minggu kerja bakti gitu ya.
5: Itu tetap terpupuk gitu Pancasila.
0: Oke, baik.
5: Tapi kalau mereka sudah enggak ada di pos kamling, enggak ada di ini kerja bakti, ya sudah.
0: Oke, okay,
5: sendiri lah Bu Fajar.
0: Oke, okay, baik. Makasih Pak Mulyadi. Iya, selamat dini hari, salam sehat. Iya. Kadang kanan kirinya juga nggak tahu nih, jarang ketemu, jarang rapat RT, pokoknya yang taunya cuma bayar iuran aja per bulan buat kebersihan sama uang keamanan, udah nggak pernah ketemu dan lain sebagainya, sehingga tidak ada interaksi antara satu sama lain sama tetangganya. Padahal yang terdekat ketika terjadi sesuatu adalah tetangga kita, bukan saudara kita. Kadang saudara kita, saudara misalkan saudara kandung, adik, kakak, atau sepupu itu rumahnya jauh-jauh, lebih dekat kan tetangga ya. Padahal ya itu tadi, ketika ada apa-apa ya tetangga yang nolongin. Tapi di tengah hiruk pikuk misalkan di kota-kota besar seperti Jakarta aja, individualisme itu masih cukup tinggi tuh ya. Dari Pak Pandeglang, Pak Cipto. Pak Cipto, halo.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Salam, Pak Cipto. Silakan, Pak Cipto.
6: Iya, Pancasila itu kalau nggak salah itu karangan dari Empu Prapanca dalam kitabnya Kitab Sutasoma kalau
0: Sutasoma.
6: Iya, tapi kadang-kadang hanya dibaca aja, nggak dihayati.
0: Iya.
6: Contohnya, kayak kemarin tuh saya ngeliat sidang di pengadilan militer. Ada vonis 10 bulan, tidak dipecat.
0: Iya.
6: Padahal itu penganiayaan pelajar sampai meninggal.
0: Iya,
6: itu.
0: Iya.
6: Itu sangat kasihan sekali. Itu tuh pengadilannya itu ngerti Pancasila bangga gitu, kadang-kadang menangis gitu.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Cipto. Nah, ini contoh mungkin di keseharian kita ada, tapi ketika menyerap informasi apa yang kita dengar, kita baca, kita lihat, kita tonton ya, informasi berita-berita yang tidak Pancasilais, itu justru terlihat dari oknum-oknum yang seharusnya mencontohkan Pancasila, memberikan role model kepada kita semua. Nah, ini yang mirisnya seperti itu. Seperti persidangan kan seharusnya kan keadilan ya, ada adil di situ ya, sila kelima gitu ya. Nah, persidangan, vonis hakim, dan semuanya, semua baik itu korupsi dan lain sebagainya itu ya, itulah yang akhirnya kita menjadi pesimis mungkin ya. Kalau keseharian mungkin ada beberapa daerah yang tetap menjalankan ronda malam, gotong royong, ya bersih-bersih kampung, itu terlihat lah saling bantu, saling tolong-menolong gitu ya. Seperti misalkan ada yang kecelakaan ya ditolong, benar-benar ditolong, nggak diumpetin handphonenya atau diambil dompetnya gitu ya, seperti Bungkuk Bantara misalkan gitu, cari kesempatan dalam kesempitan. Oh enggak ya, Bungkuk mana ya, tapi seenggaknya itulah. Semoga Pancasila tetap lestari dan ada, terus ada di sekitar kita. Nilai-nilai Pancasila tetap lestari. Sewa Janugroho.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Tempat Dandima, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita, kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan manfaat ekonomi dari implementasi aturan baru penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHESDA, termasuk dalam membantu stabilitas nilai tukar rupiah. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Aturan baru penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam DHESDA mulai berlaku hari ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan aturan baru ini akan memberikan dampak yang luas baik bagi perekonomian maupun sektor keuangan. Di sektor keuangan, aturan baru DHESDA akan memperkuat likuiditas falas bank-bank Himbara yang menerima penempatan DHESDA. Dengan demikian dapat membantu stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk itu, kata Menteri Keuangan Purbaya, ia akan memantau penempatan DHESDA di bank-bank Himbara tersebut.
2: Jadi nanti kita untung banyak tuh uangnya. Himbara punya dolar lebih banyak dibanding sebelumnya. Yang tadi baru masuk ke sini, rupiahnya akan menguat karena supply dolar bertambah harusnya. Uangnya di situ, yang penting uangnya bisa menggerakkan ekonomi domestik. Itu strategi yang berapa kali pukulan tuh. Satu strategi mukul banyak. Tapi kalau nggak nambah, saya akan periksa. Kenapa nggak nambah? Pasti ada yang main-main kan.
1: Sejauh ini menurut Menkyu Purbaya ada 3 bank Himbara yang akan menampung penempatan DHESDA, yaitu Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Kebijakan baru penempatan DHESDA juga mendapat dukungan dari Bank Indonesia. Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjio mengatakan akan memperluas instrumen mata uang penempatan DHESDA selain dolar Amerika Serikat yang dapat ditempatkan di bank-bank di dalam negeri.
3: Mata uangnya juga kami perluas. Yang selama ini hanya US dollar, sekarang kita juga perluas non-US dollar. Karena kami sudah melakukan pendalaman pasar falas di mana sekarang Chinese yuan itu juga sudah ditransaksikan dalam negeri. Karena local currency transaction kita dengan Tiongkok itu yang terbesar.
1: Aturan baru DHESDA mewajibkan para eksportir non-migas untuk menempatkan 100% DHESDA di dalam negeri selama 12 bulan. Eksportir migas wajib menempatkan setidaknya 30% DHESDA-nya di dalam negeri minimal 3 bulan. Selain memperketat aturan penempatan DHESDA, pemerintah juga akan memberikan insentif pada eksportir yang patuh berupa tarif PPH hingga 0% atas instrumen penempatan dana tersebut. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Blue menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah berbagai tantangan zaman. Di era digital yang penuh arus informasi dan juga perubahan sosial yang cepat, generasi muda diharapkan tidak hanya memahami Pancasila sebagai dasar negara, tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Lantas bagaimana hari lahir Pancasila dapat menjadi momentum untuk memperkuat fondasi karakter dan wawasan kebangsaan generasi muda? Kita akan perbincangkan bersama dengan dua narasumber terkait, dan antaranya adalah terbaik 4 Duta Bahasa Nasional 2025, sekaligus terbaik 1 Duta Bahasa Provinsi Banten 2025, Irki Syefa Maulana, dan juga konten kreator Aldino Persi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Mas Irki, Mas Dino, salam sehat. Selamat hari lahir Pancasila ya, saya ucapkan untuk kedua generasi muda yang kreatif dan juga bisa memajukan bangsa melalui jalurnya sendiri ya di era digital saat ini. Saya akan coba perbincangan dulu dengan Mas Irki, Mas Dino, ditahan sebentar ya. Oke. Mas Irki, kalau kita bicara soal hari lahir Pancasila, apa sih makna yang paling relevan bagi generasi muda saat ini?
2: Iya, bagi saya hari lahir Pancasila mengingatkan bahwa Pancasila adalah fondasi yang mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam ya. Bagi saya juga sebagai generasi muda, Pancasila bukan hanya dihafalkan, tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari seperti menghormat perbedaan, bersikap adil, dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Tentunya saya juga berupaya nih Mbak untuk mengamalkan nilai Pancasila, salah satunya sebagai duta bahasa, untuk senantiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan santun di tengah tantangan era digital ini.
1: Mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila khususnya bagi teman-teman generasi muda di sekitar Mas Irki juga ya, seperti itu ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, kalau dari perspektif bahasa kemudian literasi, bagaimana sih cara yang paling efektif untuk menanamkan nilai Pancasila ini?
2: Iya, untuk menanamkan nilai Pancasila yang sangat efektif ini kita bisa menggunakan teknologi ya Mbak. Karena dengan menggunakan teknologi kita dapat menyalurkan melalui bahasa untuk tetap menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila untuk generasi muda saat ini.
1: Oke, bicara soal teknologi, saya ke Mas Dino mungkin ya. Sebagai konten kreator, bagaimana untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai konten kreator ya?
3: Baik, terima kasih Kak. Dengan demikian, peringatan hari Pancasila sebenarnya bukan hanya mengenang lahirnya Pancasila ya. Tetapi ini momentum untuk menanamkan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda agar menjadi penerus bangsa, berkarakter, berintegritas, dan bertanggung jawab. Saya selaku konten kreator ini sangat relevan karena sebagai konten kreator kita memiliki integritas di mana kita akan share konten-konten dan tentunya informasi yang tentunya itu akan mempengaruhi pola berpikir dari penikmat dari konten kita. Dan tentunya konten-konten tersebut tentunya harus kita sebarkan secara informatif, dan kita juga harus menghargai keberagaman. Tentunya kita juga menghindari hal-hal yang menjadi hoax ataupun yang dapat memicu perpecah belahan. Dan tentunya ya sebagai konten kreator kita harus bijak dalam berkonten dan memberikan informasi yang baik untuk generasi muda.
1: Betul, baik. Kalau Mas Dino sendiri ini di platform apa? Lebih concernnya di TikTok, Instagram atau apa?
3: Kalau saya hampir di seluruh platform seperti Instagram, fokusnya ke TikTok. Dan tentunya apalagi kalau untuk konten saya ini tentang budaya, kemudian bahasa dan negara ya. Jadi ini juga merupakan bisa dibilang ini termasuk arus globalisasi, tetapi di sini juga menjadi tantangan bahwa hal-hal yang saya berikan itu tidak menjadi generasi kita tidak mencintai negara kita sendiri. Tentu perspektif yang saya berikan kepada generasi muda ini mengenai budaya luar itu menjadi refleksi lah untuk

0: terhadap isu-isu ya, isu-isu current issues yang seperti mungkin lebih mengarah ke isu sensitif, misalnya budaya-budaya yang menyinggung mungkin, nah itu harus saya kemas lagi menjadi informasi yang tidak menyinggung antara pihak yang saya share.
1: Tetap netral juga ya di tengah apa namanya media sosial, jadi tidak memicu adanya perpecahan ataupun membelah bangsa sendiri seperti itu ya Mas Dino ya.
0: Betul, betul.
1: Oke, saya coba ke Mas Irki nih terkait dengan media sosial. Bagaimana sih dari Mas Irki sendiri melihat pergeseran bahasa anak muda di media sosial? Apakah ini juga mempengaruhi ya identitas dari kebangsaan kita terhadap nilai-nilai Pancasila? Sekarang kan banyak sekali ya anak muda yang pakai bahasa-bahasa gaul gitu di media sosial. Itu bagaimana?
2: Tentunya ini merupakan fenomena unik ya Mbak, karena kita juga di tengah perkembangan era digital, bahasa yang masuk itu beraneka ragam. Tetapi tentunya kita sebagai generasi muda harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila itu sendiri, salah satunya melalui bahasa yang tetap mengutamakan bahasa Indonesia.
1: Oke, jadi bagaimana untuk menyikapi pengaruh dari budaya luar sehingga ini tetap seimbang ya dengan bangsa kita, karakter kita sebagai bangsa Indonesia?
2: Ya tentunya yang pertama kita harus bangga ya, bahwa kita juga ketahui bersama bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang sudah diajarkan di berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu sebagai generasi muda yang pertama kita harus bangga terlebih dahulu, karena kalau bukan kita yang bangga dengan bahasa sendiri, mau siapa lagi?
1: Kalau bukan kita siapa lagi? Apalagi generasi muda sekarang juga harus apa ya, tidak hanya melihat budaya luar tapi harus bangga juga ya terhadap budaya tanah air. Kalau Mas Irki sendiri, ada kampanye tidak di media sosial yang mengajak anak-anak muda untuk tetap cinta, menanamkan nilai-nilai Pancasila, seperti itu, silakan.
2: Ya, untuk saya pribadi itu melalui Duta Bahasa, kami mengampanyakan salah satu bentuk nyata kami kemarin. Kami sempat mengampanyakan sebuah literasi digital, Mbak, sebagai upaya pencegahan penipuan daring untuk para pelajar, khususnya pelajar SMA. Melalui ini kami juga menanamkan nilai-nilai kehati-hatian yang ada di dalam Pancasila agar kita dapat mencegah penipuan daring melalui laman yang telah kami buat.
1: Sudah ada gerakan yang dilakukan juga ya?
2: Sudah. Kemarin kita juga sudah bekerja sama dengan kepolisian di Provinsi Banten untuk mengampanyakan ini.
1: Sudah ada kolaborasi sehingga ini juga bisa pesannya tersampaikan ya, khususnya untuk generasi muda juga. Baik, kalau Mas Dino, ini kan dari sisi kreator, tekanan untuk mengikuti tren kan cukup besar sekali ya, tertarik untuk mengikuti apa yang viral, kemudian apa yang menjadi tren. Ini bagaimana caranya untuk menyikapi tren-tren di media sosial agar kita tuh juga tetap idealis ya terhadap Pancasila?
0: Betul sekali. Kita bisa menyikapi dari hal-halnya ya, pastinya jika kita kaitkan dengan dunia digital, generasi muda tidak cukup hanya menjadi konsumen informasi ya Kak, tetapi juga perlu menjadi pencipta nilai, menghasilkan konten, ide, inovasi yang tentunya akan membangun karakter dari generasi itu sendiri. Dan yang pastinya kalau dari saya, memperkuat fondasi generasi muda berarti membekali diri dengan karakter yang kuat. Nah, jadi saya benar-benar memilah konten-konten yang tentunya bukan hanya yang dapat menguntungkan saya pribadi, tetapi tentu itu tidak menjadi bumerang buat saya. Bumerangnya bukan hanya di sayanya, tetapi juga dapat memecah belahkan, kemudian dapat memberikan isu-isu negatif terhadap mat konten saya. Dan di tengah derasnya arus informasi ini, perkembangan teknologi itu benar-benar pesat ya, Kak, di mana generasi muda perlu menjadi pribadi yang kritis dan artinya harus dituntut kreatif, dan tapi tetap harus idealis dan positif juga sih.
1: Itu juga ya, kreatif tapi harus tetap idealis. Ini juga jadi tantangan tersendiri ya, Mas Dino. Betul. Untuk bagaimana menciptakan konten-konten yang menarik untuk audiens. Tapi boleh dong di-sharing contoh kontennya seperti apa? Apakah sharing dari Mas Dino terkait dengan isu tertentu atau bagaimana nih konten-kontennya? Bisa dijelaskan lebih spesifik?
0: Oh boleh-boleh, konten saya beragam ya, jadi dari mulai bahasa, jadi saya memberikan perspektif bagaimana ketika misalnya orang di luar negeri itu mengucapkan berbagai aksen, itu dalam segi bahasa. Kemudian untuk dalam segi budaya, saya memberikan komparasi ya, dimana perbedaan antara budaya Indonesia dan budaya luar negeri, tapi tentunya itu tidak mengikis rasa kita tanah air. Nah, itu

0: misalnya saya memberikan perspektif budaya yang mungkin kurang baik di luar negeri dan tentunya ada di Indonesia. Sehingga untuk generasi kita lebih mencintai tanah air. Misal contoh paling kecil, misalnya di luar negeri memanggil sapaan dengan nama tanpa ada kak, bang atau bapak itu kan biasa. Tetapi di budaya timur di Indonesia itu menjadi hal yang lumayan kita ini kan ya.
1: Terkesan tidak sopan ya jadinya ya.
0: Betul. Nah dan itu kan secara tidak langsung memberikan pemahaman bahwa oh iya budaya kita luar biasa loh. Kita diajarkan adab loh. Nah jadi itu yang menjadi titik berat dari konten yang saya berikan.
1: Oke, bisa dibanggakan juga ya terkait dengan adab, etika yang dipunya Betul. Oleh bangsa kita Indonesia. Kalau konten terakhirnya terkait apa nih Mas Dino kalau boleh tahu?
0: Kalau konten terakhir mungkin tentang traveling, memberikan keunikan-keunikan misalnya budaya-budaya tentang bagaimana makanan di luar negeri, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan di luar negeri, seperti itu kan.
1: Oke, baik. Saya kembali lagi ke Mas Irki ya. Mas Irki, kalau kita lihat dari implementasi sehari-hari, contoh sederhana apa sih yang bisa dilakukan oleh anak muda untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita?
2: Iya, hal-hal sederhana tentunya kita bisa melalui bahasa ya Mbak. Karena kita lihat bahwa di era digital ini banyak sekali tata bahasa yang digunakan yang dapat memecah belah pihak gitu ya. Jadi kita juga harus pandai menggunakan di era digital ini melalui bahasa. Kita harus membiasakan diri nih menggunakan berbahasa yang santun. Kita juga harus bisa menghargai pendapat perbedaan yang ada di komentar di media sosial. Dan juga melalui bahasa kita juga bisa membangun ruang diskusi yang sehat gitu.
1: Tadi sempat dikatakan juga terkait dengan literasi digital ya. Boleh dikulik dong soal komunitasnya seperti apa, bagaimana gerakannya untuk mengkampanyekan bahasa Indonesia, kemudian literasinya seperti apa terhadap karakter generasi muda?
2: Ya, kemarin kami melakukan upaya kampanye literasi digital untuk pencegahan penipuan, Kak, menyebar hoax seperti itu. Kami memiliki gerakan namanya Perisai, Periksa, Pahami, dan Sampaikan. Jadi kita sebagai generasi muda harus mampu menyaring informasi yang ada agar tidak mudah tertipu daya. Di situ kami juga memiliki laman perisai.web.id yang dapat mendeteksi pesan-pesan melalui bahasa, Kak. Jadi nanti itu indikatornya itu melalui tata bahasanya.
1: Selama mengedukasi kemudian literasi terhadap teman-teman, apa sih pengalaman yang paling berkesan, mungkin bisa sharing juga ya, terkait dengan membangun kesadaran pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari?
2: Iya, yang dekat dengan kami tentunya di masyarakat ya, Mbak. Karena kami juga melihat bahwa di masyarakat ini tentunya nilai-nilai Pancasila ini mulai memudar. Contohnya aja gotong royong ya, Kak. Sekarang itu gotong royong itu sudah mulai jarang dibandingkan dengan zaman dulu. Gotong royong itu sangat rutin dilakukan, akan tetapi saat ini sudah mulai jarang dilakukan.
1: Kemudian apa upaya yang dilakukan oleh Mas Irki untuk agar nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong tadi bisa terus diterapkan oleh generasi muda kita?
2: Iya, tentunya kami berkolaborasi ya dengan kepemudaan setempat dan juga di duta bahasa kami juga mengupayakan gotong royong untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat gitu Mbak, terkait dengan peningkatan literasi juga gitu. Jadi ada gotong royongnya, ada peningkat literasinya. Jadi kegiatan yang ada di duta bahasa itu mengarah ke sana.
1: Jadi semakin lebih dekat, kemudian relevan juga untuk anak muda. Betul. Bagaimana lebih cinta ya terhadap Pancasila ini. Baik, Mas Dino, mungkin untuk di saat ini konten apa sih yang bisa menarik lagi masyarakat sehingga kita juga bijak ya untuk membuat dan juga menyebarkan konten di media sosial?
0: Iya, sekarang ini lagi sensitif ya, bisa saya bilang sensitif. Kenapa? Karena khususnya, mohon maaf sebelumnya, khususnya untuk pembahasan tentang pemerintah, baik itu investor dan lain-lain, itu sangat sensitif dan sering para-para konten kreator lain yang mungkin hanya mengincar keviralan semata, itu menggoreng berita, kemudian memberikan dampak-dampak negatif lah bagi para penikmat konten kita. Dan tentunya mungkin kalau dari saya, semua konten itu bisa kita kemas secara positif, baik itu konten tentang lifestyle, konten tentang hiburan, edukasi, dan lain-lain. Dari bagaimana konten kreatornya itu sendiri untuk mengemaskan konten-kontennya menjadi lebih baik. Dan tentunya ya tadi tetap idealis, kreatif, namun tetap diimbangi dengan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai ya sesuai kebangsaan kita.
1: Oke, baik, harapannya ini juga bisa terus diterapkan, bisa bijak dalam bermedia sosial, tidak hanya sekedar betul viral, tapi juga bisa lebih dewasa ya untuk berkomentar, kemudian membuat konten ya. Baik, Mas betul Irki, mungkin pesannya untuk apa generasi muda ya, agar bisa terus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, agar anak muda juga bisa tetap bangga dengan bahasa dan juga identitas kita, silakan.
2: Ya, tentunya kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam bermedia sosial yang saat ini semua orang dengan mudah menyampaikan pendapatnya. Tetapi kebebasan tersebut harus diiringi dengan tanggung jawab yang merupakan pandangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menghina atau menyebarkan kebencian. Oleh karena itu, di sini kami mengajak sebelum mengunggah atau membagikan informasi, kita perlu memastikan bahwa informasi tersebut benar dan bermanfaat. Tentunya dan nilai yang telah disebutkan sebelumnya, kita juga harus mencintai bahasa Indonesia sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari.
1: Baik, kalau begitu Mas Dino, Mas Irki, terima kasih banyak atas pandangannya di RRI Protigas. Semoga generasi muda kita punya apa ya, karena kita punya peran besar, tidak hanya sebagai penikmat informasi, tapi juga sebagai pencipta dan juga penyebar nilai-nilai yang baik ya di media sosial. Terima kasih Mas Irki, Mas Dino.
2: Terima kasih kembali.
1: Demikian tadi pendengar terbaik 4 Duta Bahasa Nasional 2025 sekaligus terbaik 1 Duta Bahasa Provinsi Banten 2025, Irki Sheva Maulana dan juga konten kreator Aldino Persi.
3: Pro 3.
4: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
6: Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
7: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
8: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
9: Memastikan ya bahwa semua layanan
10: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
8: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
11: Dan kita lanjutkan untuk topik perbincangan kami berkaitan momentum hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni. Dan untuk pagi hari ini kami masih mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan kali ini kami akan membahasnya bersama dengan Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansyah Jumala. Halo Pak Darmansyah. Iya. Kabar baik Pak Darmansyah ya?
12: Alhamdulillah Pak Rudi.
11: Baik, momentum hari lahir Pancasila sebagai diperingati setiap 1 Juni Pak. Dan melihat kondisi global yang semakin tidak menentu, di awal Bapak bisa jelaskan bagaimana posisi Pancasila saat ini Pak, di tengah kondisi global seperti ini?
3: Ya, terima kasih Pak Budi.
11: Ya.
3: Di tengah hari perayaan peringatan perayaan dan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni ini saya kira adalah momentum yang paling tepat untuk bagi kita untuk mengadakan refleksi.
11: Mm-hmm.
3: Refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu. Apalagi melihat dunia yang sekarang ini selalu diwarnai oleh ketimpangan sosial, intoleransi, gerakan ekstrem radikalisme, itu dunia internasional pun begitu. Nah, banyak fenomena politik, sosial politik di luar negeri membuat disintegrasi bangsa.
11: Yeah.
3: Yang jadi pertanyaan, kenapa Indonesia dengan dinamika politik dunia yang begitu mengkhawatirkan sehingga terjadi perang saudara, disintegrasi, toh bangsa Indonesia kok tetap bersatu ya? Nah, ini perenungannya, kontemplasinya di sini.
11: Okay.
3: Penyebabnya adalah karena kita masyarakat mayoritas Indonesia,
11: yeah,
3: apalagi elit politik kita itu komitmennya semakin kuat terhadap Pancasila sebagai dasar negara, filosofi negara, ideologi negara, sumber hukum negara. Jadi memang untuk dalam tataran negara kita ini sudah selesai permasalahan untuk mempersatukan bangsa kita ini, Pancasila. Nah, itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa, ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya committed terhadap nilai-nilai Pancasila. Saya kira itu yang perlu kita renungkan, Pak.
11: Apa yang menjadi dasar kita untuk tetap berkomitmen, Pak, di bawah Pancasila itu sendiri?
3: Karena dari sejarah perjalanan politik kita, memang bangsa kita ini sudah teruji, Pak. Coba bayangkan saja. Dari tahun 45 sampai sekarang tahun 81 tahun. Berapa kali Pancasila kita ini menghadapi ujian,
11: ya,
3: ujian dalam dinamika politik. Wajar setiap negara menghadapi dinamika politik, ya, baik internal maupun pengaruh eksternal.
11: Ya.
3: Tetapi kembali lagi pertanyaan, kok kita dengan adanya gonjang-ganjing dan gempa politik di dalam negeri juga dipengaruhi oleh luar negeri, kok kita tak bersatu, ya? Nah, itulah komitmen itu memang diyakini oleh mayoritas bangsa kita dan elit politik bahwa tidak ada lain yang bisa mempersatukan kita, nilai-nilai
11: dalam
3: hal penyelenggaraan kehidupan politik, sosial, ekonomi, values-nya itu memang istilahnya itu cocok, sesuai dengan masyarakat kita. Makanya Bung Karno pada waktu pidato 1 Juni mengatakan Pancasila ini bukan ciptaan beliau, bukan karangan beliau, tapi hasil penggalian nilai-nilai luhur dari bumi Indonesia. Nah, artinya memang sudah ada di masyarakat kita. Nah, tinggal kita sekarang merefleksikan diri, merefleksi diri dan kontemplasi.
11: Apa
3: yang harus kita lakukan? Karena memang ini nilai-nilai kita yang memang harus kita cerminkan dalam kehidupan sehari-hari.
11: Kalau tadi diyakini dan disepakati bahwa Pancasila sebagai pemersatu bangsa, kemudian juga merujuk pada tema peringatan hari lahir Pancasila sebagai pondasi perdamaian dunia, Pak. Nah, kenapa hal itu bisa dijawab dengan Pancasila?
3: Sengaja kita pilih tema itu, Bang Budi, karena itu mengandung dua dimensi kalau kita lihat baca pelan-pelan. Sebagai pemersatu bangsa, itu dimensi internal nasional. Kemudian sebagai fondasi perdamaian dunia, itu dimensi eksternal global. Nah, sekarang kita lihat apa kaitannya nasional sama global. Nah, dalam rangka kita memperingati hari lahir ini, kita harus juga melihat apakah ada relevansinya antara ideologi nasional ini dengan dunia. Ternyata ada, Pak. Pancasila itu sekarang ini sudah berapa tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu baru sih. Tahun 2023, baru saja 3 tahun yang lalu. itu diakui oleh UNESCO PBB sebagai nilai-nilai universal yang bisa di-adjust atau diadopsi oleh negara-negara lain yang memang menganut nilai-nilai itu. PBB sendiri mengatakan yang dipidatukan oleh Bung Karno tahun 1960 di PBB, Pak.
11: Oke.
3: Okay. Banyak yang kita lupa bahwa Bung Karno itu memperkenalkan ideologi Pancasila ini sudah tahun 60 dulu, Pak, yeah, di PBB, Pak.
11: Yeah.
3: Nah, itu berjalan sampai tahun 2023, PBB menyadari kenapa dunia kita ini acak-adut ya. Kenapa dunia kita ini carut-marut begini, ribut, terus berantem, terus yang dilatar belakangi oleh ras, etnik, agama, whatever, banyak banget. Kemudian para intelektual, para pemikir di PBB kan mengadakan semacam apa ya, penelitian, semacam pemikiran bahwa, oh, karena Pancasila itulah mereka ini bisa bersatu. Karena Pancasila itu mengikat kemajemukan, mengikat perbedaan-perbedaan dalam satu ideologi yang sudah dikonstitusionalkan, Pak. Nah, ini yang menjadi catatan mereka. Mungkin banyak negara lain menganut sama nilai-nilai ini, ya, seperti ketuhanan, demokrasi, kesatuan, persatuan, kemanusiaan, dan keadilan. Negara lain mungkin sama, Pak. Sama, Pak. Tetapi inilah, terima kasih banget kita kepada founding fathers kita, ya. Beliau-beliau itu visionary banget, Pak. Visioner. Memaktubkan itu, mempatrikan itu di dalam mukadimah, Pak. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dimaktubkan di sana. Dan dikonstitusionalkan istilahnya, being institutionalized gitu. Jadi apa, merupakan dasar hukum. Negara lain enggak loh, Pak. Enggak setegas kita mengkonstitusionalkan ideologi hukum negara. Pancasila sebagai ideologi dan hukum negara pun dibuatkan undang-undangnya. Ini yang membentuk kita. Kalau Bapak tanya kenapa kok harus kita komitmen, lah karena di konstitusi ada. Di undang-undang ada, ya committed dong gitu. Nah, inilah yang mengikat para elit politik, mayoritas bangsa Indonesia dengan segala aliran politik. Oh ya, memang Pancasila ini memang sebagai pengikat kemajemukan dan perbedaan bangsa kita, Pak.
11: Iya.
3: Begitu, Pak.
11: Baik. Pak Darmas, ya, kami ingin juga mendapatkan penjelasan terkait posisi kita dalam politik luar negeri bebas aktif yang sekaligus ini menjadi fondasi kuat di kebijakan arah luar negeri Indonesia yang kalau tidak salah ini memang pertama kali dirumuskan tahun 1948. Nah, melihat tadi penjelasan Anda berkaitan dengan bagaimana Bung Karno menjelaskan konstitusi kita di September 1960 tadi secara gamblang, bahkan di situ bahkan membangun ya, dunia
3: PBB,
11: baru.
3: Pak,
11: oh sorry, PBB. Ya di PBB membangun dunia PBB. Baru. Nah, apa hubungannya politik bebas aktif kita yang dijalankan saat ini dengan Pancasila ini, Pak?
3: Sebenarnya bebas aktif itu adalah cerminan dari sila-sila minimal itu ada dua yang sangat-sangat cocok, Pak. Yaitu kemanusiaan dan keadilan sosial, Pak.
11: Okay.
3: Bung Hatta pada saat merumuskan tahun 48 itu Bung Hatta kan bebas aktif.
11: Bebas aktif,
3: mengayuh di antara dua karang.
11: Dua,
3: itu pemikiran beliau adalah dunia ini seolah-olah hanya dibagi oleh orang dua itu aja, barat dan timur. Ya, Bung Hatta mungkin kalau bahasa gaulnya, sorry ya gitu loh. Kok cuma dua? Kok cuma dua itu aja? Dan kami ditarik-tarik, nggak adil dong. Nah, itu istilahnya, nggak adil dong. Nggak adil dalam arti memberikan nilai-nilai kemanusiaan. Kami juga manusia, Indonesia ini manusia, bangsa loh. Kok ditarik kiri, tarik kanan, itu tidak sesuai dengan Pancasila sila kedua.
11: Ya?
3: Kemudian keadilan sosial. Enak aja kalian itu, kalian bertempur berdua, hak-hak kami, hak politik kami, kok mau ditarik-tarik kedua kutub itu? Kalian nggak adil dong. Kami punya keyakinan sendiri, apa itu? Pancasila, itu. Nah, oleh karena itulah Bung Hatta mengatakan, jangan mau ke kiri, jangan mau ke kanan, kita punya jalan ketiga. Kita menyebutnya jalan ketiga, bukan jalan tengah, alternatif ini, jalan ketiga. Yaitu Pancasila.
11: Okay.
3: Yang ternyata akhirnya tahun 2023 kemarin diakui oleh PBB sebagai nilai universal.
11: Yeah.
3: Jadi liberal dia ada esensinya, nilai-nilainya seperti kerakyatan pasal 4 itu, sila keempat. Itu liberal cucok, Pak. Cucok banget.
11: Okay.
3: Nah, kemudian ke kiri, ke sosialis ya.
11: Yeah.
3: Keadilan sosial itu yang menjadi tumpuan dari sistem sosialisme. Kan cucok lagi, Pak. Nah, makanya Bung Karno bilang, dan PBB tahun 2023 mengatakan, ini universal ini. Makanya di-endorse, Pak. Dikasih award yang namanya Memory of the World. Nah, itulah. Jadi kalau Pak Erick politik sekarang lihat, kenapa ya? Itu aja jawabnya, Pak. Bukan hanya nasional, tapi di dunia pun Pancasila sudah diakui sebagai nilai-nilai universal oleh PBB, CQ, UNESCO, Pak.
11: Oke. Okay. Nah, bagaimana kita, Pak, Indonesia, bisa menyeimbangkan nilai-nilai yang diamanatkan di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan tentunya kepentingan ekonomi domestik ketika kita harus mengambil sikap politik luar negeri terhadap negara mitra dagang utama misalnya yang terbukti melakukan pelanggaran kemanusiaan atau agresi itu sendiri. Gimana ini?
3: Pelanggaran agresi?
11: Iya, atau ada pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan. Sementara kita berpegang pada sila kedua tadi.
3: Begini, memang kita akui fenomena politik dunia sekarang, politik internasional, sangat banyak sekali diwarnai oleh pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan. Sekarang permasalahannya adalah apa yang bisa kita kontribusikan.
11: Yeah.
3: Tadi kontribusi kita melalui PBB, melalui UNESCO, itu normatif, Pak. Itu normatif, landasan nilai utama, apa makro politiknya. Norma-normanya dalam pergaulan internasional itu termaktub di dalam sila kedua. Tetapi pertanyaan yang paling penting adalah nilai-nilai atau normatif, norma-norma yang dimandatkan atau yang diamanahkan oleh sila kedua itu terefleksi di dalam kegiatan politik luar negeri kita. Itu kan itu pertanyaannya. Banyak sekali yang sudah kita lakukan. Seperti Indonesia ini terkenal banget, Pak, di PBB, di dunia, Pak, adalah penyumbang pasukan perdamaian dunia, Pak, perdamaian melalui PBB. Setiap ada konflik pasti kita nomor satu yang mengatakan kami bantu. Karena apa? Kita mempunyai peacekeeping forces itu, Pak. Nah, itu adalah manifestasi dari nilai sila kedua tadi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kita ada rasa nilai kemanusiaan, kita hindari orang itu berperang, Pak, bertempur bunuh-bunuhan. Melalui apa? Melalui pasukan perdamaian. Nah, kita, ya ini kita nggak GR, Pak, ya. Kita boleh ada dicatat, kita itu dari tahun ke tahun penyumbang terbesar di dalam peacekeeping operation itu, pasukan perdamaian PBB. Dan ini yang perlu dicatat, Pak, Indonesia itu negara pertama yang mengirim pasukan perdamaian, pasukan wanita, Pak, perempuan, Pak. Nah, ini kan semacam bukan hanya kemanusiaan dalam arti membantu orang untuk tidak bunuh-bunuhan, tidak perang, tetapi juga kemanusiaan dan keadilan di dalam gender equality. Nah, kan itu orang barat melihat, tak orang luar melihat. Indonesia ini memang konsisten dengan masalah kemanusiaan dan keadilan tadi. Adil di dalam melihat peran wanita dalam perspektif gendernya, Pak. Nah, itu yang kita manifestasikan dalam politik luar negeri, Pak.
11: Bahkan kita cukup bangga, Pak, ya, masuk dalam peringkat 5 besar dunia dalam pengiriman pasukan perdamaian, bahkan di atas itu. Tiongkok dan Amerika Serikat ini. Yang kami maksud, tahu, Pak.
3: Iya. Itu yang terbesar kita, dan itu nggak ada lain, Pak. Kalau ditanya, ya kita sering ketemu. Kenapa itu? Itu refleksi dari sila kemanusiaan yang adil,
11: sila kelima,
3: dan keadilan sosial dalam rangka gender equality yang pasukan perempuan tadi, Pak.
11: Baik, Pak Darmansyah. Beberapa waktu lalu kami juga berbincang mengenai hal yang sama, dan saat ini bagaimana sih upaya yang harus dilakukan agar nilai-nilai value dari Pancasila itu tidak sekedar menjadi sebuah hafalan atau doktrinisasi, tetapi Pancasila itu berbagai hal, problem solving, dan memang harus ada tindakan nyata. Nah, bagaimana strategi PPIP untuk lebih membumikan Pancasila bagi kalangan muda, bagi masyarakat kita ke depannya ini, Pak?
3: Iya Pak, memang itu menjadi semacam concern nasional ya. Ya bisa saya katakan ya, kita semua harus melihat fenomena sosial kita dengan keprihatinan bahwa ada aspek kehidupan kita yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu kita harus akui Pak. Tetapi jangan juga kita langsung menyalahkan Pancasilanya Pak. Yang harus kita pertanyakan adalah bagaimana tanggung jawab individu-individu itu di dalam melaksanakan Pancasila. Tidak ada lain Pak, masalahnya terletak kepada pendidikan Pak. Kalau kita bicara pendidikan, siapa yang paling bertanggung jawab? Tidak ada lain Pak, dua institusi Pak, dua kelembagaan. Lembaga paling kecil di dalam masyarakat suatu bangsa adalah keluarga Pak. Jadi penanaman nilai-nilai itu dimulai dari keluarga. Dan sampai sekarang pun tetap berjalan itu Pak. Nah yang kedua sekolah Pak. Sekolah formal dan informal. Nilai-nilai Pancasila harus diajarkan sejak awal. Dan pengajarannya jangan penghafalan lagi Pak. Makanya BPIP, Bapak tanya tadi perannya apa? BPIP dalam hal ini sudah memperbaharui buku pegangan untuk pedoman Pancasila yang kita sebut BTU, buku teks utama dari PAUD ya, prasekolah itu sampai ke SMA sudah kita cetak dan sudah kita dipergunakan oleh sekolah-sekolah ya. dengan komponennya 70% 30%

0: Pancasila atau BPIP, Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansyah Jumala.
1: Catatan Peristiwa.
2: Hari ini 129 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1897, Tan Malaka lahir. Tan Malaka adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan pendiri Partai Murban. Berdirinya Republik Indonesia disebut-sebut terinspirasi dari tulisannya yang berjudul Nar de Republik Indonesia tahun 1925. Tan Malaka menyuarakan perjuangan kemerdekaan Indonesia lewat tulisan, berperang di medan pertempuran, bicara pada forum internasional demi nasib rakyat Indonesia, dan sempat berkali-kali keluar masuk penjara. Tan Malaka juga sempat menjadi buron akibat diburu Interpol dan polisi kolonial. Namun Tan Malaka justru gugur setelah dieksekusi tembak oleh tentara Republik yang turut dirintisnya. Hari ini 32 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1994, pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat, gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Samudra Hindia. Selang 7 jam sejak gempa bumi terjadi, gelombang tsunami setinggi 13 meter mengguyur pesisir selatan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Gempa kemudian memicu tsunami yang melanda Pantai Plengkung, Pantai Pancer, dan Pantai Rajek Besi, Banyuwangi, Jawa Timur. Tsunami menyebabkan korban meninggal mencapai 215 jiwa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Hari lahir Pancasila memperkuat peneguhan ideologi bangsa dalam menjaga persatuan domestik sekaligus kontribusinya terhadap perdamaian dunia. Laporan selengkapnya oleh Febi Leolede.
1: Peringatan hari lahir Pancasila di Atambua, Kabupaten Belu berlangsung hikmat melalui upacara yang berlangsung di lapangan kantor Bupati Belu Senin pagi. Upacara tersebut diikuti oleh aparatur sipil negara ASN lingkup pemerintah Kabupaten Belu dan Forkopinda Belu. Bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Belu yang dalam kesempatan tersebut membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Usai pelaksanaan upacara kepada RRI, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan peringatan hari lahir Pancasila menjadikan momentum penting untuk melakukan refleksi bersama guna memastikan api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Dikatakan masyarakat perlu terus menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan setiap hari, terutama dalam menjaga kerukunan, persatuan, dan semangat gotong royong di tengah keberagaman yang ada. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Belu untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam menjaga dan merawat kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menegaskan, momentum hari lahir Pancasila harus semakin memperkokoh ideologi bangsa, khususnya masyarakat yang ada di wilayah perbatasan.
2: Kita memperingati hari lahirnya Pancasila, bahwa ideologi Pancasila tidak bisa ditawar. Ini ya ideologi kita. Saya mengharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Belu yang berada di perbatasan, kita harus bangga punya ideologi Pancasila yang saat ini menjadi pegangan hidup kita. Dan ini adalah landasan bernegara untuk semua kita.
1: Sementara Sekretaris Pemuda Pancasila Kabupaten Belu, Ferdi Talok, mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam mempersiapkan generasi muda di wilayah perbatasan agar memiliki kemampuan kognitif yang baik sekaligus karakter yang kuat dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Diakuinya pembangunan sumber daya manusia harus berjalan seiring dengan penguatan nilai ideologi Pancasila agar generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh berbagai paham yang bertentangan dengan jati diri bangsa.
3: Generasi muda di perbatasan ini sehingga kreativitas yang dia miliki dia bisa jalankan. Kalau generasi muda menjadi terhambat karena memang tidak ada sokongan yang kuat. Nah, ini penting untuk seluruh stakeholder yang ada beri perhatian penuh tentang generasi muda di perbatasan di era globalisasi.
1: Peringatan hari lahir Pancasila di Kabupaten Belu menjadikan momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan, memperkokoh semangat kebersamaan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dari Atambua, Febi Leolede, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Program 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Juran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengundang

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita masih menunggu sambungan teleponnya bersama dengan pelaku pariwisata dan konsultan bisnis, ada Pak Hari Basuki Cahaya Purnama.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Hari, kabar sehat ya, Pak Hari?
2: Sehat.
1: Nah, dalam memaknai Pancasila gitu dalam kehidupan sehari-hari ini, bagaimana dari sektor pariwisata, Sari melihat kondisi saat ini, apakah masih relevan dengan nilai-nilai Pancasila?
2: Ya, terus terang kalau tidak ada Pancasila, mungkin pariwisata akan berjalan sangat sulit ya. Karena kita bicara soal Pancasila, kita berbicara soal toleransi, saling kebebasan, berkeyakinan, dan kita saling menghargai, saling peduli sesama, dan menjaga kerukunan. Jadi tanpa ini pariwisata tentu saja tidak akan bisa berjalan. Karena kita tahu bahwa pariwisata ini membutuhkan banyak pengertian ya. Karena orang yang datang, misalnya turis-turis asing yang datang, otomatis kita tahu ya mereka itu, contoh yang sangat simpel, mereka itu minum alkoholnya itu lebih banyak daripada minum air gitu ya. Kalau kita tidak mempunyai nilai Pancasila, tidak mempunyai nilai toleransi yang tinggi, menurut kita ya waduh, ini bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Jadi sebenarnya itu ada hal-hal yang menurut saya sangat menarik ya. Artinya ketika kita bicara tentang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sebenarnya misalnya banyak sekali berbicara tentang toleransi beragama gitu.
1: Oh iya.
2: Jadi ya hal-hal seperti itu. Jadi buat kita ya sangat senang sekali dengan ideologi Pancasila lah. Makanya ini adalah salah satu backbone pendukung daripada nilai dari Pancasila dan terjadinya pariwisata di Indonesia.
1: Nah Pak Ari, kalau bagaimana cara menyeimbangkan pertumbuhan pariwisata dengan pelestarian budaya dan lingkungan? Karena kalau kita lihat ya juga di pembangunan destinasi wisata yang besar, ini juga terkadang juga mengabaikan hak-hak masyarakat setempat. Ini bagaimana?
2: Jadi begini, mungkin agak sedikit diperclear ya, apa mengganggu hak-hak masyarakat itu seperti apa gitu ya. Jadi saya dulu pernah menganjurkan satu sistem dalam pariwisata. Artinya pariwisata itu harus mempunyai seorang peta pariwisata. Begini, kenapa kita melakukan peta pariwisata? Karena di Indonesia ini kan cukup majemuk ya, artinya penduduknya itu beragam dan banyak beragama. Memang sebagian tentu saja dengan kepercayaan-kepercayaan mereka yang sebenarnya tidak welcome mungkin ya, dengan adanya turis yang datang minum bir dan sebagainya. Tapi di sisi lain ya sebagian orang ya welcome saja gitu ya. Jadi nah ketika kita membuat satu sistem yang namanya peta pariwisata, ya artinya daerah-daerah mana saja yang kita turis untuk dikunjungi gitu ya. Jadi berapa daerah-daerah tertentu yang dimana pantainya bagus, pariwisatanya bagus, dan masyarakatnya juga terbuka untuk apa segala macam lah, aktivitas-aktivitas dari luar. Nah itu akan sangat bagus gitu. Jadi kita ambil contoh aja, ini saya belajar tentang hal ini di Brazil ya. Di Brazil misalnya kita ambil contoh di daerah Rio de Janeiro gitu kan. Nah itu kan sangat bahaya sekali itu daerah-daerah tersebut kalau kita keluar dari pada peta pariwisata ya. Artinya daerah-daerah yang di luar daripada objek wisata yang punya public transportasi, punya sistem transportasi yang bagus untuk turis segala macam. Nah, ketika kita keluar naik bus misalnya, kita menghilangkan diri lah, naik bus asal naik bus aja. Nah, kita akan jatuh ke daerah-daerah yang sangat kumuh, yang rumahnya itu masih dari kardus-kardus gitu, dan keselamatan kita juga tidak dijaga gitu. Jadi itulah pentingnya para pelaku pariwisata untuk melakukan satu hal, menyiapkan lokasi-lokasi yang memang secara budaya, secara culture mereka bisa menerima orang asing, karena keuntungan kita tentu saja tujuannya mendatangkan devisa negara tanpa harus ya mengganggu atau tanpa harus membuat masyarakat yang ada di satu tempat lah dengan keyakinan mereka yang terganggu begitu.
1: Nah kalau kita lihat ini kalau wisatawan mancanegara ini cukup banyak gitu ya, datang ke tanah air menikmati keindahan alam Indonesia. Tapi bagaimana untuk wisatawan lokalnya sendiri, Pak Hari? Sejauh ini apakah memang masih cukup banyak mengunjungi destinasi wisata lokal, atau memang lebih banyak ke luar negeri?
2: Jadi begini ya, secara fundamental bahwa ketika kita bicara tentang pariwisata, itu seluruh negara itu sepakat pariwisata itu adalah mendatangkan devisa masuk ke dalam negara. Jadi sebenarnya mereka itu mengutamakan turis-turis dari luar masuk ke negaranya, karena itu mereka bawa dolar ya, masuk devisa tanpa pengeluaran gitu ya. Nah, kalau untuk turis lokal juga, itu juga sangat bagus, tapi itu juga digunakan untuk pemutaran uang gitu ya. Jadi bagaimana kita berputar uang di satu destinasi, nah itu juga bukan berarti tidak diprioritaskan ya, tapi tetap kita jalankan bagaimana turis lokal ini berinteraksi dari satu daerah ke daerah lain gitu. Nah, ditambah lagi memang banyak sekali orang Indonesia juga yang keluar negeri ya. Ya itu karena memang selain perekonomian, saya tidak mengatakan bahwa perekonomian dalam arti bagus ya, tapi dalam arti mereka mempunyai kemampuan. Dan yang uniknya lagi gitu, kadang-kadang pesawat domestik ini lebih mahal daripada pesawat luar negeri ya.
1: Jadi kurang mendukung ya.
2: Betul, jadi ya kayaknya mereka pikir ya kenapa tidak kita ke luar negeri gitu. Dan lagi pula namanya generasi milenial dan generasi Gen Z ini kan adalah generasi yang, kita jangan lupa, mereka ini adalah generasi yang sangat global ya. Artinya mereka adalah generasi yang sangat influence dari luar negeri, dari mana, dan mereka sangat terbuka untuk globalisasi ini begitu.
1: Nah, kalau kita lihat, kalau dari, saya geser ke sektor bisnis boleh ya, Pak Hari ya. Kalau boleh, kita lihat juga anak muda lebih menyukai brand-brand luar dibandingkan brand-brand lokal nih. Bagaimana Pak Hari melihat ini?
2: Ya, jadi saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini ya. Tapi menurut saya begini, pertanyaannya adalah untuk menaikkan satu brand ya, satu brand ya, dalam misalnya kita anggaplah produk atau satu tas gitu ya. Pertanyaan saya itu adalah seberapa besar dukungan, ya kita bicara dukungan dalam arti pemerintah, sebagian besar yang akan membantu mereka UMKM ini untuk naik, untuk global gitu. Jadi saya ambil contoh ya, kalau kita bicara soal Italia ya, orang Italia juga dia fanatik dengan brandnya mereka begitu ya. Karena mereka anggap wah, punya brand-brand Italia ini memang kualitasnya bagus dan terjamin. Itu melewati banyak faktor ya. Pertama, faktor tentu saja media sosial ya, yang didukung tentu saja dibantu oleh pemerintahan, di mana mereka itu membuatkan tempat ya. Bahkan ada banyak pemerintah-pemerintah itu yang benar-benar mendukung ya, apa mayornya ya, terutama misalnya di sana tuh gubernur atau bupati yang benar-benar mendukung, di mana-mana mereka tanda kutip ya itu membawa tas-tas itu gitu. Jadi ada pertemuan nasional, pertemuan internasional, mereka dengan bangga membawa itu gitu. Nah, kita balik lagi sendirilah, kalau pemerintahan kita sendiri itu tidak mempunyai satu tidak merasa punya satu tanggung jawab atau kewajiban untuk memperkenalkan produk dalam negeri atau mengangkat produk negeri ya. Jadi bagaimana kita mengharapkan masyarakat untuk mengangkat gitu. Jadi namanya mengangkat satu produk itu kan nggak bisa hanya masyarakat NT, itu juga harus didukung oleh pemerintahan. Nah, itu saya terus terang sampai hari ini ya, saya juga gregetan ya kalau kita bicara soal brand ya. Kenapa sampai hari ini ya, sampai detik ini di Indonesia itu tidak pernah mengangkat satu brand ya, yang artinya wah, anggaplah sebagai penghargaan ya, bahwa brand terbagus di Indonesia dengan kualitas terbagus, dengan produk terbagus yang perlu diangkat, yang perlu kita kerjasama semua pihak untuk mengangkat brand ini gitu. Jadi kan nggak ada gitu ya.
1: Disupport penuh begitu kita, ya.
2: Betul. Saya ambil satu contoh ya. Sebenarnya ini menarik ya. Di luar daripada kasus-kasus yang ada ya, kita sebutkan saja nama perusahaannya seperti Sritex gitu ya. Itu Sritex itu adalah satu produk brandnya. Saya tidak mengatakan bagaimana mereka korupsi atau tidak ya di luar itu. Tapi produk Sritex ini sangat luar biasa dipakai. Mungkin banyak yang tidak tahu ya. Artinya dia membuat baju peluru ya, baju peluru yang diterima oleh United Nations. Jadi seluruh Eropa, orang Eropa itu menggunakan produk mereka, dan mereka dapat award berkali-kali di Eropa sebagai produk yang produk anti peluru, produk yang diterima di bawah naungan United Nations dan di bawah naungan European Union gitu ya. Jadi ini ada hal yang orang tidak tahu gitu ya, di luar daripada sistemnya lah ya. Nah, itu yang saya pikir kalaupun banyak terjadi produk-produk Indonesia yang benar-benar tanda kutip, wah, digembar-gemborkan di luar negeri, atau yang benar-benar dari luar negeri mengangkat produk itu, harusnya di dalam lokal itu kita harus mengangkat 2-3 kali lipat daripada yang diberitakan di luar begitu. Nah, tapi saya melihat lagi, balik lagi, nah, apakah kita mempunyai keinginan untuk mengangkat satu brand? Apakah nanti brand itu nanti dianggap, oh ini pun brand swasta, oh ini kan kita pemerintah nggak dapat apa-apa atau apa? Nah, itu kan satu hal yang saya bilang, ya itu ya tidak harus ada di dalam pikiran kita begitu. Ya, saya setuju sekali bahwa sebenarnya di sisi lain, ya kita sama-sama tahu bahwa produk-produk dari China itu kualitasnya bagus dan harganya sangat murah. Apalagi yang terakhir-terakhir ini banyak sekali baju-baju yang tanda kutip bekas gitu ya, atau second hand itu yang dijual di Indonesia gitu kan. Namun di sisi lain menurut saya bahwa betul, kalau misalnya ini berlangsung, karena memang kualitas kita juga harus bisa bersaing dan compete. Pertanyaannya adalah bahwa kalaupun misalnya ada produk Indonesia yang bisa berkompetisi dengan luar, apa yang kita lakukan untuk mendukung mereka, kan begitu kan? Ya. Jadi saya rasa, nah itu yang poin penting, apa yang sudah kita lakukan untuk mendukung brand-brand ini. Saya lihat banyak sekali tas-tas juga yang bagus ya, yang juga bisa diekspor. Ini kebetulan Pak Madya di Bali, saya tahu ada Nilu dilantik yang sepatunya juga biasa bisa diekspor ke negara lain gitu. Banyak sekali, dan saya setuju sekali gitu. Batik ini adalah satu kebanggaan Indonesia. Saya hampir tiap hari ya, Senin sampai Jumat pakai batik gitu ya. Jadi ketika saya pakai batik luar negeri, mereka sangat terkagum-kagum dengan motif bunga dan histori sejarah ya. Bahkan batik saya itu ada wayangnya dan sebagainya. Tapi balik lagi sekarang adalah bahwa dengan adanya batik-batik ini, kenapa, apa yang kita harus lakukan gitu? Saya pernah dulu suggest ya, apa, menyarankan batik itu harus kita carikan seorang apa namanya ikon ya, batik ikon siapa misalnya ya. Bapak batik misalnya,
1: brand ambassador-nya gitu ya.
2: Betul, ambassador, betul, karena orang tidak mengerti pentingnya sebagai ikon, pentingnya dibuatkan patung namanya supplementation teori ya, itu banyak orang yang tidak mengerti. Nah, baik, saya katakan kenapa kita carikan satu ikon Bapak ya, batik, yaitu generasi orang akan bilang, oh batik. Nah, saya kemarin kandidat saya ya, maaf ya, mungkin setuju atau tidak, kandidat saya itu adalah Pak Iwan Tirta gitu ya, apa, ya karena ya, batik Iwan Tirta itu luar biasa, dan dia juga tidak keturunan, dia punya apa, dia adalah orang Indonesia pertama yang berani membuat laki-laki pakai batik kan, gitu kan? Jadi historinya gitu, tapi namanya dia tidak pernah diangkat dan sebagainya. Baik. Nah, balik lagi mengenai Pancasila yang menurut Bapak bilang kenapa, sebenarnya Pancasila itu apa?
1: Banyak ya,
2: itu
1: butir-butir kan, dan harus yang diamalkan gitu ya. Baik.
2: Betul,
1: nah,
2: betul.
1: Pak Hari, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak Hari.
2: Ya,
1: terima kasih. Benar, pelaku pariwisata dan konsultan bisnis Hari Basuki Cahaya Purnama.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi.

0: Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Topik spesial di mana pahlawan perintis kemerdekaan dalam kenangan keluarga. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Agus Tanzil Sahruza. Beliau anak dari Zohan Sahruza yang merupakan perintis kemerdekaan dan cucu pahlawan nasional Haji Agus Salim.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Agus Tanzil, ya kabar sehat ya Pak?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Iya. Pak, kalau kita berbincang terkait dengan pahlawan nasional gitu ya, Pak Haji Agus

0: atau ceritakan sedikit gitu asal-usul dan latar belakang pendidikan beliau.
1: Oh, baik. Jadi Agus Salim kecil itu sempat sekolah di ELS ya, Eropis Lacher School ya. Karena ayahnya itu adalah Hufs Jaksa, jaksa kepala di Riau ya, sehingga dia mendapat privilege untuk bisa sekolah di sekolah Eropa ya, Eropa. Kemudian juga di HBS di Jakarta, Hugerberger School, dan dia sempat menjadi lulusan terbaik di sekolahnya itu dari semua 3 HBS yang ada di Hindia Belanda, di apa Nusantara itu, di Jakarta, Bandung, Surabaya. Jadi dia termasuk murid yang sangat cerdas. Jadi waktu kecil di ELS itu, saking cerdasnya itu, sampai gurunya tuh melihat nih tulang-tulang bakat orang pinter.
0: Udah terlihat ya.
1: Mau di inilah, di kekepin gitu sama gurunya. Dia minta izin supaya Agus Salim kecil itu bisa tinggal sama dia. Tapi bapaknya gak kasih ya, tapi dia kasih boleh. Tapi asal maghrib udah sampai di rumah. Jadi itu memang perjalanannya. Bahkan Agus Salim begitu cerdasnya ya, dia mendapatkan jawaban-jawaban itu sangat puas dari guru-gurunya yang orang Belanda. Tapi di lain pihak dari guru agamanya itu dia banyak kecewa gitu kan. Karena guru-gurunya itu kurang pandai lah gitu, gitu menjelaskan. Sehingga dia sempat menjadi agnostik. Jadi meragukan Tuhan segala macam gitu ya. Jadi dia karena saking pinternya terus pertanyaan-pertanyaan kritisnya itu tidak bisa dijawab dengan memuaskan. Coba dia cuma satu pegangannya. Kok bapak ibunya kok sangat taat dalam apa memeluk agama Islam itu gitu. Jadi dia mesti tetap bersabar untuk tidak meninggalkan Islam itu. Sehingga di kemudian hari ibunya sangat berpengharapan dia mau menerima tawaran kerja di Jeddah. Di konjen Belanda, bukan Hindia Belanda tapi Belanda, di Jeddah. Karena di situ di Mekah itu tinggal pamannya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ya, yang juga guru dari Hasyim Asy'ari dan Kyai Haji Ahmad Dahlan. Jadi diharapkan ibunya dia bisa mendapatkan pemahaman tentang Islam dan Al-Quran yang paripurna lah di situ.
0: Akhirnya itu ya yang membuat Pak Haji Agus Salim ini juga mendalami ilmu agama itu.
1: Iya, karena di situ karena dia juga sangat berbakat untuk cepat menguasai bahasa. Dia bukan hanya menguasai bahasa Arab, tapi bahasa Arab Al-Quran dia kuasai. Sehingga dia bisa memahami Al-Quran dari sumbernya yang hulu, yang paling itu ya, bukan dari terjemahan, bukan dari apa namanya tafsir
0: gitu. Nah ini kan kalau beliau juga masuk ke Syarikat Islam dan juga peran kepemimpinannya, bagaimana awal mula Haji Agus Salim ini masuk ke dunia pergerakan khususnya bergabung dengan Syarikat Islam ini?
1: Ya sebetulnya sesudah dia balik dari Jeddah itu ada sekitar 5-6 tahun dari situ. Dia sempat mendirikan sekolah Holland Inland School di apa di kampungnya gitu. Tapi waktu dia mencari sertifikat untuk mengajar itu dia nggak lulus gitu. Dan jatuhnya karena bahasa Belanda. Jadi dia jatuhnya karena bahasa Belanda. Tapi ya memang tahu bahwa dia diganjal lah gitu. Karena apa dia begitu menguasai bahasa dan bukan hanya Belanda kan, Jerman, Prancis, Inggris segala macam. Nah terus akhirnya dia kerja di beberapa tempat, akhirnya dia menjadi penterjemah di PID, Polisi Belanda. Nah pada saat itu ada kabar-kabar gitu bahwa Pak Cokro Aminoto itu akan memberontak itu digunakan oleh Belanda, Jerman dan Turki gitu. Jadi dia disuruh memata-matai Pak Cokro dan Syarikat Islam. Nah dia sendiri sebetulnya udah bilang bahwa tidak mungkin hal itu akan dilakukan oleh Pak Cokro.

0: karena bersenjata itu bukan kemampuan mereka gitu kan.
1: Yeah.
0: Jadi yang akan jadi korban itu adalah umatnya gitu. Mm. Jadi dia pikir nggak mungkin, tapi tetap disuruh pergi ke sana. Mm. Dia bahkan bilang bahwa kalau saya ke sana bisa jadi saya bergabung dengan mereka.
1: Okay.
0: Karena itu habitat saya. Dia ternyata benar, sampai di sana dia jadi malah bergabung di Syarikat Islam.
1: Iya. Hmm. Sempat beredar isu bahwa beliau adalah mata-mata Belanda. Hmm. Ya, bagaimana fakta sebenarnya menurut catatan sejarahnya?
0: Itu karena ditugaskan oleh iya.
1: Tadi itu ya.
0: Cuman kan musuhnya Belanda kan bukan Indonesia.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan? Waktu itu kan yang berkuasa kan memang Hindia Belanda.
1: Iya.
0: Nah, dia disuruh memata-matai karena Syarikat Islam ini atau Pak Cokro ini akan dimanfaatkan oleh Jerman untuk melawan Belanda. Jadi lawannya itu bukan Indonesia, Indonesia belum ada. Jadi tapi tetap dijadikan mata-mata, tapi dia akhirnya malah bergabung dengan Syarikat Islam.
1: Iya. Nah, Bagus Tansil, dalam perjalanannya beliau di memimpin Syarikat Islam ini kan tentunya juga Pak Haji Agus Salim ini sering menghadapi pertentangan gitu ya. Salah satu yang paling besar itu adalah perbedaan pandangan dengan golongan komunis gitu. Hmm. Bagaimana dinamika yang terjadi? Kalau sejarah Pak Haji Agus Salim di kepramukaan dan juga tadi bagaimana beliau menurunkan apa semangat perjuangan ke anak cucu. Silakan. Yeah.
0: Jadi Haji Agus Salim itu yang menemukan kata Pandu.
1: Iya.
0: Gitu ya. Dulu ada Natipai ya. National Pathfinderai gitu ya. Itu Pathfinderai itu dia carikan padanan katanya itu di Indonesia dengan Pandu. Itu jadi apa namanya? Sangat dihargai gitu. Ada istilah sendiri gitu kan. Nah, itu sampai sekarang juga diakui, bahkan saya pernah datang ke tempat itu di Jawa Barat tuh ada monumennya tuh ditulis itu kepanduan. Dan memang Agus Salim itu juga yang membuat kamus militer juga tuh.
1: Okay.
0: Untuk tentara ya. Dari peta gitu, dari apa bahasa-bahasa militer yang digunakan di asing itu. Beliaulah juga menemukan kata-kata itu gitu. Jadi disitulah apa namanya banyak uniknya gitu Agus Salim.
1: Karena dijuluki Bapak Pandu Indonesia gitu ya, karena menemukan mencetuskan kata pandu dan kepanduan dan juga ini istilah pandu pada zaman kolonial Belanda juga melarang penggunaan istilah Pathfinder ya.
0: Pathfinder.
1: Iya. Nah, kalau tadi Pak Wibi di Makassar ini terkait dengan Syarikat
0: Dagang Islam.
1: Iya.
0: Ya memang pada tahun 1905 itu Haji Samanhudi mendirikan Syarikat Dagang Islam, SDI. Itu adalah satu kekuatan yang dibangun untuk melawan penjajah ataupun Cina.
1: Iya.
0: Karena pedagang-pedagang dari dalam negeri, khususnya waktu itu di Solo ya, di Laweyan itu, mereka itu kan dijadikan apa warga negara kelas 3 gitu. Nah, itu untuk memperjuangkan itu Pak Haji Samanhudi itu mendirikan SDI, Syarikat Dagang Islam. Tapi terus kemudian diperluas, bukan hanya dagang, tapi politik dan untuk Indonesia gitu. Maksudnya terus diserahkan kepemimpinannya ke Pak Cokro Aminoto. Terus dibuat namanya berubah dari SDI jadi SI.
1: Oke.
0: Syarikat Islam.
1: Syarikat Islam. Itu sejarahnya. Ini bagaimana Pak Haji Agus Salim ini menurunkan sifat ataupun kepemimpinan dari anak ke cucunya ini begitu?
0: Oh ya, ya. Memang kalau Agus Salim itu di keluarga ya, itu dia kan banyak membina orang-orang muda ya, aktivis-aktivis muda. Jadi kayaknya tuh ada pembagian coupling. Jadi kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu membangun pesantren-pesantren di pedesaan, ya. Kalau Kiai Haji Dahlan membuat sekolah-sekolah di perkotaan, kalau Haji Agus Salim tuh dia membina orang-orang pejuang-pejuang yang lulusan Barat, gitu.
1: Oke.
0: Okay. Lulusan sekolah-sekolah apa Belanda.
1: Belanda.
0: Maksud tuh dia mendampingi Muhammad Rum, Mr. Syafruddin Prawira Negara, Muhammad Natsir, Kasman Singodibejo, Sukiman Wiro Sanjoyo gitu. Nah itu mereka kalau datang ke rumah gitu ya, untuk diskusi politik gitu, Agus Salim itu tidak pernah mendikte.
1: Okay.
0: Jadi dia membuat dinamika berpikir sehingga si orang ini menemukan sendiri jawabannya gitu. Jadi tidak digurui gitu.
1: Tapi melatih untuk berpikir gitu ya.
0: Digiring
1: gitu. Iya, digiring. Ya,
0: jadi mereka tuh sangat senang gitu. Okay. Karena Agus Salim dia tidak merasa punya murid.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi yang mereka ini merasa dia gurunya gitu kan. jadi itu ya. Dan terus mereka-mereka ini tamu dia tuh tamu keluarga.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi anak-anaknya ikut menemui, ikut jadi berkenalan. Bahkan di kemudian hari sesudah Haji Agus Salim meninggal gitu ya, waktu ada oma nenek ya. Kalau misalnya dikunjungin oleh kawan-kawan seperjuangan kakek itu, itu anak cucunya tuh yang ada ya ikut duduk. Gitu. Jadi kita terbiasa berhubungan gitu, ya. Dan saya ya sangat mensyukuri saya sempat berhubungan secara ini ya dengan Muhammad Rum, ya, dengan Pak Natsir, Pak Syafruddin, Pak Sarjan segala macam tuh. Jadi sering ketemu, ikut mendampingin orang tua gitu, bisa ngobrol gitu. Jadi tahu cerita-ceritanya segala macam. Terus kemudian juga kalau baca-baca sejarah tuh seneng juga gitu kalau misalnya, oh ini seperti cerita yang itu.
1: Cocok jadi ini. Nyambung ya.
0: Nah, juga kita juga terasa kepanggil juga lah untuk bukan hanya menjadi keturunan biologis, tapi juga keturunan ideologis lah untuk melanjutkan perjuangannya gitu.
1: Ini yang tadi ya Pak Agus Tansil, bagaimana dalam perjalanan memimpin Syarikat Islam itu kan Haji Agus Salim ini sering menghadapi pertentangan gitu ya kan. Salah satu yang paling besar adalah perbedaannya pandangan dengan golongan komunis. Bagaimana dinamika yang terjadi ini?
0: Ya memang pada waktu itu ya Semaun dan Darsono itu pimpinan Syarikat Islam dari Semarang itu mau membuka Syarikat Islam itu untuk semuanya gitu ya. Gitu. Dan memang kalau dilihat memang golongan komunis itu sangat militan ya.
1: Okay.
0: Gitu, memang sangat militan. Jadi Semaun Darsono berpikiran bahwa ini harus diperluas lagi nih. Harus bisa melibatkan sebanyak mungkin orang gitu ya. Jadi lebih ke arah bisa berbagai macam itu ya. Cuman buat Agus Salim tuh ada kisi-kisi gitu bahwa tidak bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.
1: Iya.
0: Nah, di situ ada terjadi
1: perdebatan
0: akhirnya yaitu akhirnya diadakan disiplin organisasi gitu untuk ini mau di komunis atau mau di Syarikat Islam. Gitu. Waktu itu membuat SI yang terus disebut SI merah gitu, SI putih gitu ya. Tapi akhirnya ya pisah betulan jadi.
1: Iya, ini saya menarik. Jujur saya juga bangga Pak Agus Tansil gitu ya, bisa berbincang dengan Bapak gitu ya, cucu pahlawan nasional. Kalau pendengar Pro 3 RRI mungkin selama ini mendengar tadi memori kolektif bangsa yang tadi kita putar, bagaimana sejarah Agus Salim ini. Nah ini bagaimana tadi pertanyaan Bu Marwati, apa nilai-nilai yang memang masih dijaga?
0: Jadi kalau Agus Salim itu ya, dia tuh mementingkan silaturahim ya. Jadi sampai sekarang ini kami terus menjalin hubungan dengan kawan-kawannya kakek ya, sampai dengan anak cucunya segala macam. Dan bahkan saya dulu lebih dulu ketemu bapak-bapaknya daripada anak-anak. Sekarang saya bertemu dengan anaknya Pak Natsir, Pak Syafruddin. Dulu waktu Pak Natsir, Pak Syafruddin kalau datang menjenguk nenek itu saya ikut duduk, ikut ngobrol.
1: Itu sudah terbentuk ini Pak, IKA PNI itu belum?
0: Ya IKA PNI sih ada tahun 70 berapa gitu ya. Sekarang udah 40 tahun ya. Jadi kan orang tuh mendapat gelar pahlawan tuh sesudah meninggal.
1: Iya.
0: Jadi gelar pahlawan itu diberikan secara anumerta. Jadi seperti ungkapan Haji Agus Salim. Agus Salim tuh mengatakan bahwa janganlah dipuji suatu hari sebelum datang maghribnya. Karena kalau di Islam,
1: ya,
0: hari itu pergantiannya itu di maghrib.
1: Di maghrib, iya.
0: Bukan jam 12 malam.
1: Iya, iya.
0: Jadi orang tuh jangan dipuji kalau masih apa tuh belum, kita belum tahu nantinya gimana gitu.
1: Iya.
0: Maka itu pahlawan itu gelarnya tuh diberikan sesudah yang bersangkutan meninggal. Mungkin saya sedikit menceritakan bahwa kan orang suka ngomong.
1: Iya.
0: Di Taman Makam Pahlawan.
1: Yeah.
0: Memang persyaratan untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan itu orangnya tuh memiliki bintang Mahaputra,
1: yeah,
0: atau bintang Republik atau bintang Gerilya, gitu. Tapi udah pasti belum tentu pahlawan karena pengangkatan pahlawan kan sesudah meninggal.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Jadi pada saat meninggal kan belum ditetapkan sebagai pahlawan.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Maka itu persyaratan di Taman Makam Pahlawan itu bintang-bintang itu. Tapi yang lebih penting lagi bahwa para pejuang, para pahlawan itu mereka berjuang itu karena panggilan nurani,
1: ya,
0: bukan karena supaya nanti kelak dijadikan pahlawan atau ya, dikasih bintang, bukan itu.
1: Ya.
0: Gitu. Maka dari itu pahlawan pejuang yang sesungguhnya itu memang ikhlas ya, berjuang itu, nggak mengharapkan sesuatu nantinya. Maka itu kembali lagi ke Bu Marwati, jadi saya dengan ini ya terus berusaha melanjutkan perjuangan kakek saya gitu ya. Juga yang penting juga menjaga kehormatannya gitu
1: ya.
0: Sehingga dalam perilaku, dalam keberpihakan ya. Dan juga kakek itu orang yang aktif gitu. Jadi saya juga berusaha di berbagai itu menjadi bagian yang aktif gitu, gitu
1: ya.
0: Bagian yang aktif, berbuat, bagian yang itu kita usahakan lah seperti itu gitu.
1: Yeah.
0: Jadi nilai-nilainya seperti itu. Yang paling penting tuh bahwa kalau di mana kita berada tuh harus mendatangkan kegembiraan. Yang bukan artifisial gitu.
1: Yeah.
0: Tapi yang betul-betul membawa kegembiraan, kesenangan gitu. Karena juga Agus Salim tuh juga sering senang bergurau juga. Jadi membuat sesuatu tuh enggak terlalu
1: kaku,
0: enggak ya, feodal, enggak ya, kaku.
1: Iya, iya, iya. Nah, kita tadi teruskan untuk terkait dengan yang SI. Ada mungkin ada upaya pengkotak-kotakan itu ya. SI merah, SI putih gitu ya. Nah, akhirnya itu berkelanjutan jadi keputusan akhirnya adalah pemisahan atau seperti apa?
0: Jadi disuruh pilih gitu. Mau di komunis atau mau di SI?
1: Oh, gitu.
0: Gitu. Jadi Semandarsono akhirnya terpisah gitu ya, dari situ gitu.
1: Nah, peran beliau setelah Cokro Aminoto wafat itu seperti apa? Tahun 1934.
0: Ya. Jadi Pak Cokro itu meninggal tahun 34.
1: Ya. Ya.
0: Jadi gini, pada saat Agus Salim ditugaskan untuk memata-matai Pak Cokro,
1: ya, ya,
0: dan beliau sebetulnya udah bilang sama kantornya, saya kalau ke sana bisa jadi saya bergabung, karena ini habitat saya, dibilang gitu. Nah, waktu dia ketemu sama Pak Cokro, terus diajak ikut di rapat umum Pak Cokro dengan anggotanya gitu. Pak Cokro pidato dengan sangat dahsyat. Gitu. Pidatonya, ya kalau saya tahunya Bung Karno yang dahsyat pidatonya. Tapi kalau menurut apa orang-orang tua kita itu, Pak Cokro itu lebih dahsyat lagi, dan Bung Karno belajar dari Pak Cokro.
1: Oh gitu.

0: wah sorak-sorai gemuruh gitu. Setelah selesai Pak Cokro tuh ngajak Pak Agus Salim ya, untuk membelah lautan manusia audiensnya itu. Nah, waktu dia jalan ke situ, itu tersibak lah kayak orang pakai tongkat Nabi Musa gitu ya, membelah lautan gitu ya. Tapi orang-orang itu pada mencium-cium kaki Pak Cokro itu. Kenapa Pak Cokro tuh dipercaya sebagai Ratu Adil gitu ya. Jadi apa namanya, raja tanpa mahkota kan, raja Jawa. Jadi dicium-cium. Begitu sampai di ujung dia tanya sama Agus Salim, bagaimana menurut Pak Haji lihat suasana seperti tadi? Wah, sungguh mengagumkan gitu. Tapi sekaligus mencemaskan. Kenapa? Ya mengagumkan karena apa? Bapak dipuja puja sedemikian rupa. Itu luar biasa gitu, mengagumkan. Nah, menyepasannya ya itu karena jarang orang yang dipuja sedemikian rupa itu akan tetap tawadu.
1: Iya, gitu. Iya, iya.
0: Nah, pada saat itu Pak Cokro langsung bilang, "Wah, saya perlu Pak Haji nih untuk memperingatkan saya gitu, untuk menjaga karena dia juga tidak feodal." Itu gitu. Jadi malah dia ajak Agus Salim untuk langsung bergabung, bahkan diajak menjadi Dwi Tunggal. Jadi Pak Cokro ketua, dia wakil ketua. Itu. Jadi disitulah pertama kali terus dia jadi bergabung di Syarikat Islam. Jadi pada saat tahun 34 Pak Cokro meninggal, Agus Salim menggantikan.
1: Gitu. Ya, ini menarik ya. Ini banyak gagasan Haji Agus Salim gitu yang ternyata ini sangat relevan jika dilihat dengan kondisi politik masa kini. Apa pemikiran besar yang ditinggalkan oleh beliau ini?
0: Untuk kondisi sekarang ini?
1: Iya.
0: Kalau Agus Salim itu ya, dia tuh pegangannya tuh adalah kita mencintai negeri kita.
1: Iya.
0: Itu karena Allah. Gitu ya. Bukan karena negaranya makmur, punya sumber daya alam yang kaya, bukan itu. Tapi semuanya tuh dia kembalikan ke Allah.
1: Ya.
0: Yang tadinya dia agnostik, ya, hampir-hampir agnostik. Akhirnya dia hanya bersandarkan diri pada Allah. Dia hanya menempatkan apa-apa tuh karena Allah. Maka itu yang jadi perjuangan beliau tuh adalah kemanusiaan. Dan dia pegang terus betul bahwa Islam itu rahmatan lil alamin.
1: Ya.
0: Jadi membawa kedamaian. Ya. Jadi kalau hal-hal yang tidak membawa kedamaian itu artinya nggak benar.
1: Ya. Ya.
0: Jadi itu yang dipentingkan oleh Agus Salim. Sehingga pada saat kita merdeka, kan syarat berdirinya negara itu kan selain ada wilayah, ada pemerintah, ada rakyat.
1: Iya.
0: Tapi juga harus ada pengakuan dunia internasional.
1: Oh iya.
0: Nah, terus Agus Salim menggunakan jaringannya, networknya gitu, network Islam dunia itu untuk masuk ke negara-negara Islam di Timur Tengah gitu ya. Untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan. Jadi maaf. 1 Juni 1947 itulah pertama kali dapat pengakuan kedaulatan dari Mesir. Nah, terus dia maraton ke abis Mesir ke Lebanon. Terus abis itu Syria, terus Afghanistan, terus Saudi Arabia segala macam. Nah, setelah mendapatkan banyak itu akhirnya jadi dunia internasional jadi
1: mengakui
0: melihat itu.
1: Iya.
0: Kemudian gak lama sudah itu, beliau mendampingi Sultan Syahrir, Perdana Menteri waktu itu. Terus, waktu itu udah bukan Perdana Menteri ya sebetulnya. Tapi terus bicara di Lake Success, di Amerika itu. Itu Syahrir pidatonya dahsyat sekali itu. Gitu. Malah waktu itu di New York Herald Tribune itu bilang bahwa ini bom dari Asia. Dan itu juga dengan kemampuan lobby timnya itu ya, itu akhirnya mulailah pengakuan kedaulatan itu satu persatu negara-negara internasional.
1: Yeah.

0: Ini menarik ya, karena beliau juga terkenal sebagai diplomat ulung gitu ya. Ya, ini kan tadi bagaimana kita sudah melihat ataupun mendengar gitu ya, bagaimana sosok Haji Agus Salim ini begitu kritis gitu ya. Dan ada hal yang unik ini disampaikan sejarawan Asfi Warman Adam. Mengapa Belanda tidak pernah menangkap Haji Agus Salim, padahal beliau ini sangat kritis ini. Silakan, Pak.
1: Ya, memang Agus Salim itu orangnya tuh sangat taktis dan santun.
0: Ya.
1: Dan dia kontrol dirinya tuh kuat. Bisa mengontrol emosinya, kontrol dirinya itu memang luar biasa. Jadi dia menyerang tajam, ya. Tapi kata-katanya tetap santun.
0: Okay.
1: Jadi pernah dia menulis artikel. Setiap dia menulis artikel, itu si pemilik surat kabarnya tuh ditegur oleh pemerintah India Belanda, gitu, karena tulisan itu. Satu waktu dia ditegur. Coba mana tulisan yang kamu mau sampaikan? Dia tunjukkan, gitu. Terus dibaca. Kalau kamu masukin tulisan ini, kamu akan saya pecat, gitu, kata si pemilik. Terus dia bilang, salahnya di mana?
0: Ya.
1: Tolong tunjukkan salahnya, saya akan ganti. Gitu. Ya nggak ada salahnya gitu. Tapi tidak menyenangkan pemerintah.
0: Kalau terlalu berani itu ya.
1: Nah kalau pemerintah mau saya menyenangkan pemerintah, bikin senang rakyat, pasti tulisan saya bagus. Jadi terus waktu itu ditegur dia, kalau kamu tulis masukan ini juga, kamu akan saya pecat. Tapi karena dia lihat tidak ada salahnya, dia tetap dia masukkan. Tapi dia bikin surat pengunduran diri dulu. Gitu. Jadi begitu dimuat, si pemilik surat kabarnya tuh lihat dimuat, dia datang mau dipecat, dia udah kasih surat pengunduran diri. Gitu. Terus dikatain dia sama si pemilik surat kabar tuh, kamu pikir kamu orang paling pandai di dunia ini. Dia bilang, tentu saja di dunia ini banyak yang lebih pandai dari saya. Tapi masalahnya saya belum ketemu satupun dari mereka.
0: Menarik ya kata-katanya. Nah, tapi kalau apa nih Pak Agus, pesan utama yang bisa kita teladani dari sosok Haji Agus Salim?
1: Jadi ya, buat Haji Agus Salim itu kalau yang saya lihat, saya pelajari juga dari om-om saya, dari segala macam itu, bahwa harus ada respect terhadap orang. Ya, kita harus menghormati orang itu, meskipun kita berbeda pendapat atau apa. Jadi, kita harus bisa mengendalikan diri. Gitu.
0: Yeah.
1: Seberapa marahnya kita, seberapa enggak sesuainya kita, kita harus tetap jaga itu. Itu sebetulnya juga sesuatu hal yang saya upayakan betul bisa gitu ya. Jadi kita tetap menjaga kehormatan lawan bicara kita. Kan dulu bicara gak bebas ya, sekarang bicara bebas tapi orang gak menjaga kesantunan.
0: Wah, setuju sekali itu ya.
1: Gak menjaga respect ke orang itu.
0: Iya.
1: Karena kalau buat apa ya, diplomat gitu, kan dia harus diplomatis, harus apa namanya implisit gitu ya.
0: Yeah.
1: Kalau menyerang itu implisit, nggak bisa eksplisit, jadi nggak bisa ditangkap.
0: Yeah.
1: Gitu. Karena secara eksplisit nggak ada tulisan itu. Gitu.
0: Beliau bisa mengontrol itu semua.
1: Dia mengontrol begitu, jadi implisit. Jadi dia harus bisa menjaga gitu ya, dan mencampaikannya tuh dengan cara-cara yang diplomatis. Nah, disitulah harusnya semua yaitu harusnya diplomatik karir kita harusnya tentunya belajar itu ya, bisa itu. Jadi bagaimana menyampaikan bukan hanya apa yang disampaikan tapi bagaimana menyampaikannya, itu penting juga gitu ya.
0: Itu yang perlu diteladani saat ini. Dan ya tidak heran kalau beliau ini juga merupakan diplomat ulung dan dijuluki the grand old man. Gitu ya. Pak Agus Tansil, terima kasih. Haji Agus Salim ini merupakan intelektual, pejuang, dan juga penjaga nilai kebangsaan. Terima kasih telah berbagi banyak wawasan dan sejarah yang sangat berharga untuk kita semua para pendengar Pro 3 di seluruh Indonesia. Mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir kali dari keluarga dalam perbincangan ini, silakan.
1: Ya, saya sangat berterima kasih dapat kesempatan untuk bicara di sini, dan juga kita dalam mengenang para pahlawan pejuang kita itu harus menarik pelajaran moral dari situ ya. Hikmah apa yang bisa kita ambil, pelajaran apa yang bisa kita ambil, dan relevansinya dengan keadaan sekarang ini gitu ya. Jadi memang kita juga mengharapkan dalam berdebat, dalam berbicara itu kita harus menjaga kehormatan masing-masing pihak ya. Sehingga harkat martabat kemanusiaan sesama kita itu terjaga gitu ya. Dan yang paling penting lagi itu adalah kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, karena PR kita itu adalah bagaimana mengukuhkan keberdaulatan bangsa ini.
0: Iya.
1: Jangan hanya sekedar merdeka ya, tapi kita harus berdaulat. Nah, itu harus kita upayakan bersama dengan adanya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Gitu aja.
0: Iya.
1: Semoga usaha kita semua ini diridhoi Allah Subhanahu wa
0: taala. Amin, amin, amin ya Allah. Pendengar sekalian, kisah Haji Agus Salim mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya soal angkat senjata, tetapi juga perjuangan gagasan, ketajaman akal, dan kelurusan hati. Semoga keteladanan beliau tetap hidup di tengah kita.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah, insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Selamat pagi pendengar, salam jumpa dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun Rote, mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz, menjumpai pendengar untuk siaran hari Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Rote, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Rote, kembali bersama dengan saya Yonas Ape dan rekan saya Mitra Sinlae di pagi hari ini di siari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Rangkaian Rote Pagi kami akan hadirkan untuk Anda sampai nanti rapat pagar pukul 11 siang bersama dengan tim operator kita yang bertugas pagi ini, ada Bunga Risma Arga Putra. Pendengar Pro 1 RRI Rote, kita hadirkan Mutiara Pagi, Warta NTT Pagi, Rote Pagi ini, Info BMKG, Warta Berita Pro 3 Jakarta, Opini Publik, Rote Menyapa, dan Hiburan Musik Informasi. Informasi-informasi menarik kami akan kutip dari portal kami rri.co.id dan Berita Antara, serta musik-musik pilihan, lagu-lagu pilihan kami akan suguhkan ke ruang dengar Anda, dari lagu manca hingga lagu Indo dan juga lagu-lagu Timur kami akan hadirkan untuk pendengar semua nikmati di pagi hari ini dan rangkaian hari Selasa untuk hari ini. Dan kami informasikan juga pendengar hari ini nanti yang bertugas edisi hari ini sampai nanti merapat pada pukul 24.00, diantaranya saya dan Kak Mitra di pagi ini, kemudian di siang ada Kak Dina, dan di malam ada Kak Ica yang kembali menemani pendengar semua untuk edisi 2 Juni 2026. Kita hadirkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Rote, dan kali ini Mutiara Pagi kita akan hadirkan Mutiara Pagi Kristen dengan pembicara Pendeta Asni dari Gereja GBI Ba. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Rote yang selamat pagi juga dan selamat beraktivitas.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI.
2: Pendengar selamat pagi, shalom. Kita jumpa lagi di Mutiara Pagi Kristen edisi hari ini, hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Dan pagi hari ini pendengar, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Mutiara Pagi Kristen pagi ini dengan tema Menikmati Hidup bersama dengan Pendeta Ansi Danerlindun SSMTH dari bidang pengajaran dan teologi GBI BAA. Kita langsung sudah terhubung bersama dengan Ibu Pendeta Ansi saat ini. Selamat pagi, shalom Ibu.
3: Shalom, shalom.
2: Iya, gimana kabarnya Bu? Kita kembali lagi ya bertemu. Oke, kita langsung saja Ibu untuk mulai renungan pagi mutiara pagi kita dengan tema Menikmati Hidup. Kita akan mulai dengan doa yang saya minta Ibu untuk pimpin kita. Silakan.
3: Baik, puji Tuhan, shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan masih kasih kita kesempatan lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dan kita akan berdoa sebelumnya. Bapa, selamat pagi. Tuhan Yesus, selamat pagi. Ya Roh Kudus, selamat pagi. Terima kasih buat hari ini, anugerah-Mu, penyertaan-Mu, perkenanan-Mu yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Kami bangun di pagi hari ini karena Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Engkau sudah memelihara kami dengan begitu sempurna. Tidak ada satu bagian di dalam hidup kami yang terlewatkan oleh kasih setia-Mu. Terima kasih untuk semua pengalaman yang sudah kami alami. Dan pagi hari ini, kami bangun di pagi hari ini, kami sangat yakin kami akan punya pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan, mohon penyertaan-Mu bagi kami pada pagi hari ini untuk belajar kebenaran firman-Mu, menjadi pedoman di dalam kami menjalani kehidupan kami sepanjang satu hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kami hikmat, memberikan kami hati yang mau mendengar, supaya hidup kami makin terus diubahkan dan bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Menikmati Hidup. Mari kita baca dulu ayat yang akan kita bahas, kita akan sharingkan, akan belajar pada pagi hari ini. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ketujuh. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan

pikiran mu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak, Mama, Bapak, Saudara sekalian, tentu ukuran menikmati hidup itu tidak bisa kita pakai dengan cara hal-hal lahiriah. Kita tidak bisa membuat hidup kita semakin lebih baik dengan menambah banyak uang. Kita tidak bisa membuat hidup kita lebih terasa nyaman dengan menambah barang-barang emas. Atau kita tidak bisa membuat hidup kita terasa lebih nyaman dengan jabatan, dengan kedudukan, dengan sebuah status tertentu. Kenapa demikian? Karena di dalam hidup, hal-hal lahiriah itu mudah sekali hilang. Atau istilahnya ada expire-nya. Kalau kita beli barang-barang di toko, itu tuh sudah tertera, ya, tertera kapan dia akan berlakunya, bisa 1 tahun, ada yang hanya beberapa bulan, ya, semua hal-hal yang lahir ya yang ada di dunia ini gampang hilang, gampang expire, gampang lenyap, dan pergantiannya begitu cepat. Kalau pengajaran kita di dalam menikmati hidup adalah posisi, maka itu juga cukup rawan dan cukup berbahaya karena posisi kita itu bisa diganti kapan saja. Jabatan itu bisa hilang kapan saja. Ya. Pekerjaan juga bisa hilang kapan saja. Jadi untuk membuat kita bisa menikmati hidup tidak bisa benar-benar berasal dari hal-hal lahir ya. Hari ini di dalam kitab Filipi, Paulus mengingatkan kepada jemaat Tuhan. Dengan tulisan yang dia tutup ya sebelum kalimat penutup di dalam kitab Filipi ini, Paulus menulis ketika dia ada di penjara. Kalau kita bilang bahwa kondisi seseorang yang ada di penjara itu tentu bukan kondisi yang enak. Ya. Apalagi hari itu, saat itu mereka merupakan martir-martir ya, yang berani menyatakan Injil, berani melawan hukum hari itu, berani menyatakan kebenaran. Ya. Hari itu kondisi daripada Paulus itu sangat-sangat dibenci, sehingga tentu penjara merupakan tempat yang paling tidak nyaman bagi Paulus. Tapi pada kenyataannya di dalam tulisan-tulisan Paulus selama dia ada di penjara, itu dia menyatakan betapa dia menikmati hidup di dalam Tuhan. Betapa dia menikmati hari-hari dia bersama dengan Tuhan. Ya, sepertinya tidak masuk akal ya. Sepertinya tidak unlogically ya. Tidak masuk di logika kita karena seseorang yang sedang mengalami pergumulan itu biasanya sulit untuk menikmati hidup. Tapi Paulus, kalau kita lihat tulisan-tulisannya, dia selalu memberi kekuatan kepada jemaat. Dia selalu memberikan peneguhan. Dia selalu memberikan sebuah pengharapan kepada jemaat Tuhan yang ada di beberapa mata jemaat yang dia pimpin. Dan tulisan kita pada pagi hari ini memberikan kita beberapa tips, beberapa bagian untuk bagaimana kita bisa menikmati hidup sama seperti Paulus. Yang pertama, di dalam ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacita. Ini sebuah pernyataan, statement yang menurut saya merupakan statement yang sangat powerful sekali. Karena seorang yang sedang ada di dalam tekanan sangat sulit untuk menyuruh orang lain untuk bersuka cita. Ya. Seorang yang sedang putus asa itu sangat sulit untuk menyuruh orang lain bersuka cita. Ketika kita kecewa sekalipun, ya, ketika kita sedang kecewa atau patah hati, putus asa, sulit untuk kita bilang kepada orang lain bersuka citalah senantiasa, tentu sulit. Hanya orang-orang yang sedang menikmati sukacita itulah yang bisa menyatakan orang lain untuk bersukacita. Ya. Karena sangat kontras jika kita tidak lagi bersukacita lalu kemudian kita menyuruh orang lain bersukacita. Dan tulisan daripada Paulus ini sangat-sangat luar biasa. Dia mengajak setiap jemaat Tuhan di Filipi, ayo bersukacitalah senantiasa. Ternyata resep untuk menikmati hidup itu adalah sukacita. Kita bersukacita itu bukan karena keadaan kita selalu baik. Kita bersukacita itu bukan karena kita tidak punya masalah.
karena tidak ada kredit di dalam hidup kita. Tetapi kita bersuka cita karena memang kita sangat yakin akan janji-janji Tuhan. Kita sangat yakin akan penyertaan Tuhan. Saudara-saudaraku, ketika kita masih bisa bangun di pagi hari ini, kita masih bisa bernafas, menikmati keindahan hidup, menikmati udara di pagi hari ini, kita sadari bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Tentu penyertaan sempurna tidak selalu berarti bahwa perjalanan kita itu baik-baik saja. Tetapi ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita, bahwa ternyata sukacita itu bisa bikin kita lebih bersemangat dalam hidup. Kita bandingkan orang yang pagi-pagi bangun sudah menggerutu, ya, sudah mulai mengomel, dengan orang yang pagi-pagi dia bangun dengan ucapan syukur. Kelihatannya mirip, tetapi dampaknya akan sangat berbeda. Saudara-saudara, ketika kita pagi-pagi bangun dengan Tuhan, saya bersuka cita karena Tuhan memelihara hidup saya. Itu akan mengalami sebuah perbedaan ketimbang saudara bilang, aduh Tuhan, saya tidak mau hidup lagi dari ini, saya mau putus asa saja. Banyak orang-orang yang ingin bunuh diri, itu bukan karena pergumulannya terlalu berat, tapi karena tidak sanggup untuk menjadi orang-orang yang bersuka cita. Banyak loh sebenarnya orang-orang yang punya pergumulan lebih berat dari kita, tetapi mereka masih bisa menjalani hidup. Kadang-kadang kita suka membanding-bandingkan hidup

kesempatan untuk menikmati kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan melalui tulisan daripada Paulus mengingatkan kepada kita, ingat, untuk menikmati hidup awali dengan sukacita. Bersukacitalah senantiasa. Ya, sukacita daripada Allah kiranya terus mengalir di dalam seluruh hati kita. Kita percaya janji Tuhan. Kita percaya sangat di dalam hidup. Ingat, janji Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan bahkan bilang begini, kalau ya, bilang ya. Kalau tidak, bilang tidak. Karena di luar daripada itu berasal daripada iblis. Artinya bahwa firman Allah sendiri saja tidak pernah berdusta. Berarti ketika kita melakukan firman Tuhan, kita sangat-sangat yakin bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Jadi bersukacitalah. Kan hari ini beban kita berat, sakit kita belum sembuh. Mungkin persoalan di dalam keluarga kita belum selesai. Anak-anak kita masih banyak hal yang harus kita bereskan. Tapi hari ini jangan pernah putus asa. Terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Bersukacitalah, nikmatilah hidup kita.

Tuhan sudah dekat. Paulus di dalam penjara, dia mengatakan kepada jemaat Tuhan, memberikan sebuah nasihat bahwa kamu harus berbuat baik. Kenapa? Karena Tuhan sudah dekat. Paulus mengingatkan,

positif di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, berbuat baik ini bukan berarti saudara-saudara harus menguras segala-galanya dan kemudian saudara tidak memperhatikan diri kita sendiri. Kadang-kadang ada orang yang

sumbangan ya dengan nominal tertentu. Kita bagi-bagi sesuatu yang wah fantastis dengan harga-harga tertentu. Tapi hari ini saudara-saudara kalau mau menikmati hidup, saudara harus mulai dari hal yang sangat kecil. Hal-hal yang mungkin kita pikir itu biasa. Tetapi percayalah, kebaikan-kebaikan kecil kita itu akan sangat berdampak untuk orang lain. Berbuat baiklah. Ya. Dan kalau kita baca kisah daripada Paulus, pernah di suatu saat waktu mereka memuji dan menyembah Tuhan, itu tiba-tiba belenggu, terjadi gempa bumi, belenggu di tangan mereka terlepas. Ya. Penjara saat itu terbuka, mereka punya kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi Paulus tidak memakai kesempatan itu. Malah lewat kesempatan itu dia memberitakan Injil, dia berbuat baik kepada kepala penjara saat itu. Ya. Kesempatan-kesempatan kecil, Bapak Ibu jangan pernah lewatkan itu dengan tidak berbuat baik. Berbuat baiklah dengan apa yang kita punya. Berbuat baiklah dengan apa yang kita miliki.

sangat sempurna di dalam hidupnya. Amsal katakan bahwa saudara kalau memberi satu teguk air minum, maka saudara akan dibalas berlipat ganda. Air minum saja kita kasih, Tuhan perhitungkan. Apalagi kebaikan-kebaikan kecil lain yang kita kasih dengan kesungguhan hati, tentu itu akan membuat kita lebih menikmati hidup. Yang terakhir, Bapak, Mama, Saudara-saudaraku, di ayat yang ke-6, firman Tuhan bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang pertama, bagaimana kita menikmati hidup dengan kita bersuka cita. Yang kedua, dengan berbuat baik. Yang ketiga, dengan berdoa. Saudara-saudara, satu-satunya cara untuk kita tidak khawatir adalah dengan berdoa. Bukan dengan menolak kekhawatiran. Kadang-kadang kesalahan kita sebagai orang percaya, ketika khawatir datang kita bilang, oh dalam nama Yesus khawatir hilang, tidak begitu. Ketika kita khawatir, hari ini Paulus mengingatkan kita cara yang paling gampang, yang paling baik untuk kita melawan rasa khawatir kita adalah dengan berdoa. Kadang-kadang kita pakai kekuatan kita, ketika kita khawatir, kita pakai kekuatan kita. Kita mulai cari-cari solusi nih. Oh, kelihatannya sih solusi yang tepat yang ini. Kelihatannya jalan keluar yang tepat yang seperti ini. Kita pakai kekuatan kita. Kita lupa bahwa kekuatan doa itu powernya besar sekali. Doa itu kuasanya itu sangat besar. Yakobus mengingatkan bahwa doa orang percaya itu besar kuasanya. Saudara-saudara harus ingat ini. Doa orang percaya itu besar kuasanya. Doa orang benar itu besar kuasanya. Saudara harus pegang ini di dalam hidup. Ketika kita berdoa, kita sedang mengalami kuasa Tuhan. Ketika kita sedang berdoa, kita sedang menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mempercayai janji-Mu. Ketika kita berdoa, kita sedang menyerahkan hidup kita untuk dikendalikan oleh Tuhan. Kalau kita khawatir, berarti kita sedang mengizinkan diri kita dikuasai oleh diri kita sendiri. Tetapi ketika kita berdoa, kita sedang menyerahkan hidup kita untuk dikendalikan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, ketika kita berdoa, kita akan jadi lebih tenang di dalam menjalani hidup. Dan apa konsekuensi yang kita alami ketika kita bisa menikmati hidup? Di ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan memberikan kita jaminan. Kalau kita bersuka cita, kalau kita berbuat baik, kalau kita berdoa, akan ada hidup yang dikuasai oleh damai sejahtera Allah. Dan firman Tuhan bilang damai sejahtera Allah itu melampaui akal. Dan damai sejahtera Allah itu memelihara hati dan pikiran kita. Ya, artinya bahwa akan ada ketenangan yang luar biasa yang kita alami di dalam hidup. Kadang-kadang kita tidak bisa menikmati hidup karena kita tidak tenang. Tetapi hari ini kalau kita melakukan firman Tuhan, kita akan dikuasai oleh damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu akan memelihara seluruh hati dan pikiran kita. Saudara-saudara, tidak ada yang lebih mahal dari hidup ini selain hidup dalam damai. Damai itu penting. Aduh, damai itu luar biasa. Saudara, kalau penuh dengan damai, saudara mau menghadapi apa saja, saudara akan kuat. Saudara, kalau punya damai, saudara menghadapi kondisi sesulit apapun, saudara akan tenang. Nah, oleh sebab itu, hari ini, marilah jadi orang-orang yang terus menikmati hidup yang Tuhan percayakan. Bukan tentang seberapa berat yang kita jalani, tetapi tentang seberapa pasti ya, janji Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan kita, bersyukurlah dengan apa yang ada pada kita, bersyukurlah dengan apa yang ada di tangan kita, bersyukurlah dengan siapa kita hari ini sedang ada bersama-sama, bersyukurlah dengan komunitas di mana kita bertumbuh, bersyukurlah dengan pekerjaan kita. Enjoy your life with God, nikmati hidupmu bersama dengan Tuhan. Dan percayalah, ketika kita melakukan firman Tuhan, menjalaninya dengan taat, maka kiranya damai sejahtera

0: anugerah Allah yang melampaui segala akal itu menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya dan memelihara hati dan pikiran kita. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.
1: Amin. Baik, terima kasih Bu Pendeta Asni yang sudah bawakan mutiara pagi dengan tema menikmati hidup. Ya, kita juga sudah berada di penghujung kebersamaan. Jadi saya ingin meminta kembali Ibu untuk menutup rangkaian mutiara pagi kita dalam doa. Silakan Ibu.
0: Oke, baik para pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan mari kita akan menutup acara kita pada pagi hari ini. Bapa, mampukanlah kami, berikanlah kami kekuatan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Bahwa di dalam hidup ini, firman-Mu adalah kekuatan di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada musimnya. Ajar kami untuk tidak meletakkan kebahagiaan kami, kenikmatan hidup kami kepada hal-hal yang lahir ya. Tetapi biarlah firman-Mu selalu menjadi pegangan di dalam hidup kami. Kami mau bersuka cita hari ini. Bukan karena kami kaya, bukan karena kami punya segalanya, tapi karena kami punya Tuhan yang kuat. Kami mau terus berbuat baik. Bukan supaya kami dipuji, bukan supaya nama kami tersohor, tetapi karena kami mau untuk belajar membagi hidup seperti Kristus sudah membagi hidup bagi kami. Kami mau untuk tidak pernah menahan kasih kepada sesama kami. Kami mau untuk terus berbagi, membiarkan Allah sendiri yang memberkati kehidupan kami. Dan kami juga Tuhan mau supaya dalam hidup kami, kami terus berdoa. Belajar bergantung kepada Tuhan. Menyatakan semua kekhawatiran kami di dalam doa kami. Biar kami mengizinkan kekuatan daripada Allah sendiri yang menyertai sepanjang kehidupan kami. Hari ini Tuhan, biarlah kenikmatan-kenikmatan surgawi itu kami boleh nikmati. Dan kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa itu menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan kau menyertai kami dengan firman-Mu hari ini. Dan kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Seluruh pekerjaan, pelayanan, aktivitas kami. Baik berada di rumah maupun di luar rumah. Tuhan kiranya menuntun kami semua. Taruhlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan cuma sekedar kami jago berbicara firman, tetapi kami benar-benar menunjukkannya di dalam perbuatan hidup yang nyata. Makasih banyak ya Bapa, makasih banyak Tuhan Yesus, memberkati umat-umat-Mu yang mungkin hari ini mereka akan ujian di sekolah, atau mereka hari ini akan mendengar kelulusan, atau hari ini mereka akan bekerja di kantor, mereka akan berjualan, mereka akan bekerja sebagai nelayan atau pengusaha, semua pekerjaan daripada umat-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati. Yang sedang sakit, juga kiranya Allah memberikan kesembuhan. Dalam pergumulan-pergumulan, Tuhan bukakan kandungan-kandungan Tuhan daripada umat-umat-Mu. Tuhan berkati hubungan-hubungan suami dan istri, keluarga demi keluarga. Tuhan, Engkau memberkati di dalam nama Yesus. Sukacita daripada Allah boleh menjadi bagian di dalam hidup kami, Tuhan. Bahkan kami berdoa pagi hari ini untuk Radio RRI Rotendao. Tuhan, Engkau memberkati dari pimpinan sampai kepada seluruh staf yang ada. Jadikan radio ini menjadi berkat di Pulau Rotendao ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih pemimpin kami, pemerintahan kami di Rotendao, Tuhan juga memberkati. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur dan kami siap menjalani hari ini dengan terus menikmati semua anugerah Tuhan. Bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bagi Tuhan segala pujian, segala hormat kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin.
1: Amin. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Ansi yang sudah membawakan renungan Mutiara Pagi pada pagi hari ini dengan tema menikmati hidup. Dan tentunya pendengar di pagi ini bersama dengan narasumber kita Pendeta Ansi Daralindun SSMTH dari bidang pengajaran dan teologi GBI BAA. Kita akan kembali berjumpa lagi di Mutiara Pagi edisi berikutnya. Pastikan Anda tetap bersama kami pendengar Pro 1. Selamat pagi, selamat menikmati hidup di hari ini tanggal 2 Juni 2026 dan hari-hari yang akan datang. Saya mengakhirinya dengan shalom dari Allah kepada kita semua dan kita tutup Mutiara Pagi edisi hari ini. Sampai jumpa.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia.
2: Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi.
3: Selamat pagi pendengar dari Beranda Selatan NKRI, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Dua informasi menarik mengisi Warta Berita Pagi diantaranya. Peringatan Hari Lahir Pancasila, Kementerian Agama Rotendao teguhkan semangat persatuan. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia menyebut kan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan. Pendengar, mengakhiri Warta Berita, Anda dapat mengikuti komentar RRI. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama dengan saya, Yuna Sape. Peringatan Hari Lahir Pancasila, Kementerian Agama Rotendao teguhkan semangat persatuan. Selengkapnya dilaporkan Rudi Hartono.
4: Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026 di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Rotendao berlangsung hikmat. Upacara yang dilaksanakan pada Senin 1 Juni 2026 tersebut dipimpin Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, Martin Luther Nenobais. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, Martin Luther Nenobais membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang menegaskan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa sekaligus fondasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Dalam pidato tersebut ditegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila terus hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Tema yang diusung dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi.
4: Pidato tersebut juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga ketertiban dunia sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, nilai-nilai musyawarah, mufakat, dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila dinilai menjadi modal penting dalam membangun perdamaian serta menjembatani berbagai perbedaan di tingkat global. Selain itu, seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, diajak untuk menghidupi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila tidak boleh hanya menjadi simbol atau slogan, tetapi harus diwujudkan melalui sikap toleransi, keadilan sosial, dan kepedulian terhadap sesama.
1: Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah.
4: Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila ini, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Rotendao meneguhkan kembali komitmen untuk menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Sumba Timur mengajak masyarakat hidupkan nilai Pancasila. Berikut laporan Yunia Boling.
5: Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuali STMT membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026. Dalam pidato tersebut ditegaskan bahwa Pancasila bukan sekedar dasar negara, melainkan fondasi persatuan bangsa dan pedoman Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Dengan tema Pancasila Perekat Bangsa, fondasi perdamaian dunia. Masyarakat diajak menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kekuatan menghadapi berbagai tantangan global, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika geopolitik. Bupati juga mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam kehidupan sehari-hari.
6: Pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026. Tema yang diusung dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik, nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup.
5: Selain itu, pemerintah pusat dan daerah diminta memastikan setiap kebijakan publik berlandaskan keadilan sosial, melindungi hak-hak masyarakat, serta memperkuat toleransi dan persatuan. Menutup pidato tersebut, masyarakat diajak meneguhkan kembali komitmen kebangsaan agar nilai-nilai Pancasila hidup dalam setiap denyut nadi bangsa Indonesia. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah daerah dan semua komponen masyarakat bertanggung jawab mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan gerakan meja belajar bagi anak usia sekolah di daerah sesuai isi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat. Selengkapnya Alotani melaporkan.
7: Kita butuh dukungan dari semua stakeholder terkait di dalam rangka mengimplementasikan Pergub ini. Yang pertama, kita butuh dukungan pemerintah kabupaten kota.
8: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Ambrosius Kodo secara tegas menyampaikan pemerintah kabupaten kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis dan operasional gerakan meja belajar, yakni melakukan sosialisasi tentang gerakan meja belajar kepada masyarakat dan melakukan pengawasan kepada peserta didik dan anak usia sekolah pada saat jam belajar. Satuan pendidikan di daerah bertanggung jawab mendukung dan melaksanakan gerakan meja belajar meliputi sosialisasi kepada peserta didik, orang tua, wali atau keluarga, memberikan bimbingan kepada peserta didik untuk mentaati jam belajar di rumah. Masyarakat bertanggung jawab menciptakan suasana kondusif dalam mendukung pengukuhan budaya belajar bagi anak usia sekolah di lingkungan masyarakat. Tokoh agama bertanggung jawab meningkatkan kesadaran moral dan spiritual masyarakat.
7: Yang paling penting di Pergub ini, semua kita termasuk teman-teman media mendukung agar implementasi ini bisa berjalan dengan lancar. Di samping pemerintah, tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama juga. Kita butuh dukungan agar mimbar-mimbar gereja juga bisa digunakan untuk menyampaikan, mengingatkan, karena gereja juga butuh penyiapan sumber daya manusia.
8: Kepala Biro Hukum Setda NTT, Oder Maksumbu, mengharapkan orang tua yang memiliki anak-anak usia sekolah dapat memperhatikan jam belajar mereka di rumah agar semakin disiplin belajar. Orang tua pun diharapkan meluangkan waktu bersama anak-anak di jam-jam tertentu antara pukul 18 hingga 19.30 WITA mendidik, membina, dan belajar serta berdoa bersama keluarga.
9: Pergub 24/2006 tentang jam belajar, maka diharapkan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya para orang tua yang memiliki anak-anak sekolah, dapat bisa melihat pergub ini untuk seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Anak-anak pada jam-jam tertentu mereka bisa menyisikan waktu, orang tua bisa menampingi anak-anak.
8: Dalam rangka mewujudkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, kabupaten, kota, masyarakat, dan satuan pendidikan dalam pelaksanaan gerakan meja belajar, membentuk tim penggerak di tingkat daerah yang ditetapkan oleh Gubernur NTT. Tim tersebut terbentuk hingga ke tingkat kabupaten, kota, kecamatan, desa, dan atau kelurahan di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Nusa Tenggara Timur menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di lapangan Bayangkara Mapolda Nusa Tenggara Timur. Laporan Vinci Zakarias.
10: Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di lapangan Bayangkara Mapolda Nusa Tenggara Timur, Senin 1 Juni 2026. Upacara berlangsung hikmat yang dipimpin langsung oleh Irwasda Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Enrico Sugiharto Silalahi. Pada kesempatan tersebut, Irwasda Polda Nusa Tenggara Timur membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila PPIP Republik Indonesia Profesor Dr. Randus Kiai Haji Yudian Wahyudi, menekankan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai fondasi utama dalam menjaga persatuan bangsa sekaligus kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia. Irwasda Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Enrico Sugirto Sialalahi mengatakan nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Momentum Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bagi semua orang, khususnya anggota Polri, untuk mengamankan nilai-nilai Pancasila dalam tugas menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan semangat gotong royong. Lebih jauh dikatakan Irwasda Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Enrico Sugirto Silalahi, sebagai pemersatu bangsa, Pancasila dinilai menjadi dasar penting bagi peran Indonesia dalam percaturan dunia internasional. Peringatan Hari Pancasila tahun 2026 ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kembali komitmen kebangsaan di tengah berbagai tantangan global yang semakin kompleks.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote. Warta NTT Pagi ini Anda bisa dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan. Berikut laporan Aris Laki.
11: Momentum Hari Pancasila 2026, Kabak TU LPP RRI Kupang, Nixon Tisera dalam membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi, menyampaikan bahwa di tengah dunia yang diwarnai dengan ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata untuk mengimplementasikan keberagaman. Ia menegaskan Pancasila adalah jangkar moral seluruh elemen dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Demikian hal tersebut yang dibacakan Kabak TU LPP RRI Kupang saat upacara Hari Pancasila bersama ASN Lingkup RRI di pelataran RRI Kupang, Senin 1 Juni 2026.
2: Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik.
11: Kabak TU RRI Kupang menuturkan, Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia, sebab sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, semua pihak memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila adalah fondasi dari kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Lebih lanjut, ia mengajak seluruh anak bangsa untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang menunjukkan tingginya religiositas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Indonesia kembali memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 di kota Kupang. Semangat persatuan dan keberagaman menjadi pesan utama yang digaungkan dalam upacara peringatan yang berlangsung di lapangan upacara kantor Wali Kota Kupang. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Singge.
12: Kalau Pancasila hidup di hati masyarakat, maka Indonesia akan tetap kuat. Dan kalau semangat persaudaraan tetap hidup di Kota Kupang, maka kota ini akan terus menjadi rumah yang nyaman, aman, damai, dan penuh harapan bagi semua orang. Dirgahayu Pancasila, Tuhan memberkati Kota Kupang, Tuhan memberkati Indonesia. Merdeka!
13: Indonesia kembali memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Di Kota Kupang berlangsung hikmat dan semangat persatuan dan keberagaman menjadi pesan utama yang digaungkan dalam upacara peringatan. Mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, peringatan tahun ini menjadi momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam kehidupan masyarakat. Dalam sambutannya, Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo menegaskan bahwa keberagaman yang dimiliki Kota Kupang bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang menyatukan masyarakat.
12: Keberagaman bukan menjadi penghalang, tetapi menjadi kekuatan. Keberagaman bukan menjadi jarak pemisah, tetapi menjadi jembatan. Dan kita semua selalu bisa hidup dalam sebuah harmoni.
13: Menurut Wali Kota Kupang, harmoni tidak berarti seragam. Harmoni adalah keseimbangan yang lahir dari perbedaan yang saling menghargai. Ia mengibaratkan kehidupan masyarakat Kota Kupang seperti kain tenun khas Nusa Tenggara Timur yang tersusun dari beragam warna dan motif, namun mampu membentuk keindahan dalam satu kesatuan. Pancasila, tegas Christian Widodo, menjadi fondasi yang menjaga harmoni tersebut tetap terawat dari generasi ke generasi.
14: Mari kita jaga ruang-ruang kebersamaan kita, mari kita jaga anak-anak muda kita dari kebencian dan perpecahan. Mari kita buktikan bahwa keberagaman di Kota Kupang bukan alasan untuk terpisah, tetapi alasan untuk semakin kuat sebagai satu keluarga besar. Persatuan bukan berarti menjadi sama, tetapi dapat berjalan bersama meski berbeda.
13: Momentum Hari Lahir Pancasila, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, ASN, TNI, dan Polri yang selama ini berkontribusi menjaga keamanan, persatuan, dan pembangunan daerah.
12: Saya ingin mengucapkan limpah terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh warga Kota Kupang, kepada seluruh ASN dalam lingkup pemerintah Kota Kupang, kepada TNI Polri yang telah menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Kupang sekaligus telah melaksanakan upacara pagi hari ini pada hari lahir Pancasila.
13: Kepada jajaran aparatur sipil negara, Christian Widodo mengingatkan agar nilai-nilai Pancasila diwujudkan melalui pelayanan publik yang cepat, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Di tengah berbagai tantangan bangsa, ia menilai menjaga toleransi dan persaudaraan menjadi pekerjaan besar yang harus dilakukan bersama. Melalui semangat hari lahir Pancasila, pemerintah Kota Kupang mengajak seluruh masyarakat menjaga ruang-ruang kebersamaan, merawat toleransi, dan memperkuat persatuan. Sebab ketika Pancasila hidup dalam tindakan sehari-hari, keberagaman akan menjadi kekuatan, dan Indonesia akan tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan zaman. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI Turus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Menteri Sosial Republik Indonesia Syafullah Yusuf memastikan pembangunan sekolah rakyat di Desa Oel Nasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang berjalan sesuai target saat meninjau lokasi pembangunan pada Minggu 31 Mei 2026. Berikut laporan Andri Iskandar.
15: Sekolah rakyat merupakan program strategis pemerintah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak mampu. Melalui konsep pendidikan berasrama, sekolah ini diharapkan menjadi sarana meningkatnya kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan antar generasi. Dalam kunjungannya ke lokasi pembangunan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau sejumlah fasilitas yang sedang dikerjakan. Ia menyampaikan bahwa pembangunan masih berjalan sesuai jadwal dan pemerintah optimis proses pembelajaran dapat segera dimulai di gedung permanen setelah pembangunan selesai. Menteri Sosial mengatakan, pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Kupang merupakan bagian dari warisan program Presiden untuk membantu keluarga yang paling membutuhkan dari sisi sosial ekonomi.
16: Yang akan datang sudah bisa dimulai proses pembelajaran di gedung permanen. Semua masih sesuai target, per hari ini sudah mendekati 75%. Nah ini kita lihat gedungnya seperti ini. Ya, ini adalah legasinya Presiden, Pak Bupati, Pak Gubernur untuk keluarga-keluarga yang paling tidak mampu dari sisi sosial ekonomi.

0: Dan sekolah ini, karena kehadiran sekolah ini untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, memerdekakan anak-anak bangsa. Sekolah yang dibangun ini benar-benar berdampak bagi seluruh masyarakat, terlebih khusus bagi kami sekitaran Tilong sini.
1: Pembangunan sekolah rakyat ditargetkan selesai dalam waktu dekat dan mampu menampung ratusan hingga ribuan siswa dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat berharap kehadiran sekolah tersebut tidak hanya meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga mendorong pembangunan infrastruktur pendukung yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekitar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka dialog kolaborasi program prioritas Presiden untuk membangun SDM menuju Kementerian Ekonomi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan terkait strategis Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaksanakan dialog kolaborasi program prioritas Presiden untuk membangun SDM, sekaligus menindaklanjuti arahan dan program strategis, khususnya yang terkait dalam program peningkatan kesejahteraan sosial Minggu 31 Mei 2026. Dalam doorstop bersama media, Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos bersama dengan Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Provinsi Kabupaten Kota mengambil langkah bersama untuk kesejahteraan masyarakat.
4: Sesuai Impres nomor 4 tahun 2025, data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN yang dikelola oleh BPS menjadi satu-satunya data yang bisa digunakan sebagai pedoman untuk mengintervensi program atau untuk melaksanakan program, baik oleh pusat maupun oleh daerah.
3: Hal tersebut mendapat dukungan penuh dari Gubernur NTT, Emmanuel Milkades Lakalena. Dalam sambutannya, Milky Lakalena mengatakan, data tunggal sosial ekonomi nasional menjadi rujukan penting untuk menentukan berbagai pergerakan dan dukungan sosial bagi masyarakat, terutama yang miskin dan buruh.
5: DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional, menjadi rujukan penting untuk menentukan berbagai pergerakan dari dukungan sosial bagi masyarakat, terutama yang miskin dan perlu dibantu. DTSN merupakan negara informasi sistem data kesejahteraan sosial nasional yang tentunya dari DTKS, Reksosek, T3K3 dan data pusat kependudukan sangat penting untuk kita lakukan agar bisa memastikan seluruh rakyat yang membutuhkan bantuan bisa mendapatkan bantuan dengan baik.
3: Dengan kedatangan Menteri Sosial RI dan Kepala Badan Pusat Statistik RI diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Peringatan Hari Lahir Pancasila, Kementerian Agama Rotendao teguhkan semangat persatuan. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan. Sekian Warta NTT Pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Yonas Ape mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat
1: RRI Digital iklan layanan dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah. Yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
4: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
3: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
5: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
6: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
7: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pindah kok. Pindah kok duluan. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mia yang ngejarkan kok. Sana kok, sana kok, sana kok duluan.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tolong pi, kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, Kak. Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti, Pi. Sama bikinkan apa, Mipal itu kesentamu.

0: Wah, Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa. Generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidurnya dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dari bicara, Dik. Ya. Menteri ini saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tram
6: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
7: Terkait dengan pergub jam belajar siswa dalam peningkatan kualitas pendidikan di NTT, dan kita berharap kualitas pendidikan kita setelah ini dapat meningkat. Terima kasih Pak Yahya untuk waktunya. Selamat melanjutkan kembali aktivitas.
8: Terima kasih.
7: Selamat pagi Pak Yahya.
8: Terima kasih.